0: 1.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup Dzumhur Hidayat mengatakan, pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
1: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
0: Sementara, Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: Pagi. Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Orang khusus. Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan kenapa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Hadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
3: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
2: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Bisman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Bisman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
4: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, digunakan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, ya, industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting, agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
2: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Bisman Bakhtiar, bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya, bila hal tersebut terjadi, dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro-3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Siombing.
5: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
6: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya. Sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda.

0: kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Ipon Mawengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran, serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
2: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatullah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan, pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
3: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
2: Ivan Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
3: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
2: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, mengungkapkan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
4: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
2: Ivan Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
3: Dalam kunjungan ini,
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
1: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya, Niar Abdulitiloli.
5: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

0: memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama.
1: Ya baik, nanti kami nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Itiloli mengenai informasi olahraga pertandingan antara Prancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Prancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya laporan dari Niar Abdul Itiloli.
2: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
0: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Mbappe akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-60 melalui tembakan dari dekat kotak penalti.
2: Berbahaya, oh, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan Mbappe, berikan umpan, gerak kiri, tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya.
0: Unggul atas Singa Atlas tak membuat Le Bleu menurunkan intensitas serangan. 6 menit berselang dari gol pertama, giliran Ousmane Dembele menggandakan keunggulan Prancis lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti.
2: Kemudian baru saja lahir lagi saudara-saudara satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak rendang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.
0: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azzedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, sekaligus memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia. Kedua tim tersebut dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pendengar di Banten pagi ini ya, masih bersama saya Kartika Rahmi yang menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, memang bisa dikatakan kita yang di Indonesia saat ini sedang memasuki musim kemarau ya. Dan ini juga memengaruhi petani-petani yang ada di Indonesia. Salah satunya ada di petani lebak ya. Jadi petani Kabupaten Lebak ini gencar mengembangkan tanaman hortikultura jenis aneka sayuran saat musim kemarau sehingga dapat menghasilkan produksi pangan dan pendapatan ekonomi masyarakat ya, pendengar. Dan pengembangan tanaman hortikultura jenis sayuran ketimun, kacang panjang, gambas, dan pare ini dapat meningkatkan kedaulatan pangan dan pendapatan ekonomi ya. Bisa dikatakan ini masuk ke dalam swasembada pangan ya. Dan mereka para petani ini beralih ke tanaman sayuran karena tidak membutuhkan banyak air dan juga memiliki siklus panen yang relatif cepat, hanya 40 hari setelah tanam, pendengar. Dan produksi tanaman hortikultura tersebut kabarnya setelah panen ini ditampung oleh SPPG. Dan menurut Dodi, selaku dukungan dan kebijakan pemerintah Kabupaten Lebak di bawah kepemimpinan Bupati Hasbi Ashidiki sangat serius memperkuat sektor pertanian sebagai fondasi pembangunan tentunya. Dan Dodi ini merupakan Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak ya, pendengar. Dan juga dikatakan sektor pertanian ini diakui menyumbangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup besar di Kabupaten Lebak. Karena memang kontur tanahnya ini beragam ya, mulai dari perbukitan, hamparan, dan juga persawahan, pendengar. Dan dengan demikian pertanian hortikultura yang digunakan sebagai alternatif bagi para petani lebak ya, digunakan sebagai sektor dengan prospek ekonomi yang menjanjikan, pendengar. Sehingga pihaknya sendiri mendorong pengembangan ini tidak hanya sebagai solusi darurat musim kemarau, tetapi sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menjadikan Lebak sebagai daerah aglomerasi yang berkontribusi pada ketahanan pangan nasional.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Ma, aku boleh tanya sesuatu?
4: Tentu, Nak. Ada apa?
0: Aku sering takut kalau di rumah ada yang marah atau banting-banting barang. Kadang aku juga dimarahi sampai aku gak berani bicara.
4: Nak, kamu tidak seharusnya merasa takut di rumah. Rumah itu tempat kamu berlindung, bukan tempat kamu merasa terancam.
5: Anak berhak tumbuh aman. Perlindungan anak dimulai dari rumah, dimulai dari kita.
6: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan. Cek kondisi lingkungan dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.

0: buang botol plastik ke sungai?
1: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
0: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah, air jadi kotor, hewan bisa mati.
1: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
0: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya, yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
1: Baik, mulai sekarang, aku janji gak sembarangan buang sampah lagi, demi alam yang lebih sehat.
2: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.

Pendengar, kabar selanjutnya datang dari Serang ya, bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Kabupaten Serang, Banten ini menggelar sosialisasi pemagangan nasional bagi lulusan baru perguruan tinggi guna menjembatani dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia industri serta menekan angka pengangguran ya pendengar. Nah, menurut Kepala Disnaker Trans Kabupaten Serang, Diana Ardianti Utami, menyatakan program ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker Nomor 11 Tahun 2025 untuk jenjang diploma baik dari D1 maupun D4 hingga S1 ya. Dan kemudian kegiatan sosialisasi tersebut bahkan diikuti secara antusias ya oleh puluhan dunia usaha dengan rincian 25 perusahaan yang hadir secara langsung dan 40 perusahaan bahkan bergabung secara daring ya. Ini bisa dilihat bagaimana semangatnya para perusahaan dan juga calon-calon pekerja ya untuk bisa mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut ya. Wah, ini kenapa ya? Dan Diana pun menjelaskan dalam mempercepat transisi ke dunia kerja ya, pendengar. Para lulusan ini dituntut memiliki pengalaman praktik dan selama masa pemagangan 6 bulan, peserta asal Kabupaten Serang yang memiliki NIK ini bahkan mendapatkan uang saku setara upah minimum setempat yang mencapai lebih dari 5 juta pendengar, serta ada juga jaminan perlindungan BPJS ketenagakerjaan serta bimbingan mentor profesional.

0: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.
1: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar, Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Wakil Bupati Lebak Amir Hamza meninjau kondisi ruas Jalan Cikapek Lewi Damar sekaligus perkembangan pembangunan kawasan agrowisata Cikapek di Kecamatan Lewi Damar Kamis kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur jalan dan kawasan agrowisata berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Peninjauan juga difokuskan pada kesiapan pembangunan zona rest area yang nantinya akan menjadi salah satu fasilitas pendukung bagi wisatawan. Kualitas pembangunan harus menjadi prioritas agar infrastruktur yang dibangun mampu bertahan dalam jangka panjang.
2: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
1: Kita beralih ke informasi dari Piala Dunia. Timnas Prancis memastikan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026. Prancis sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 2-0 atas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Laga berlangsung sengit sejak babak pertama Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Prancis dan Maroko saling berebut bola untuk sama-sama mengembangkan serangan. Kiper Yasin Bounou sempat melakukan sejumlah penyelamatan gemilang, termasuk tendangan penalti Kylian Mbappe pada menit ke-25 yang menjadi kesempatan emas Les Blues untuk membuka keunggulan.
2: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
1: Sekian kilas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali saya kembali menemani Anda dalam program Banten Menyapa edisi hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 ya tentunya. Dan tema yang kita bahas hari ini seputar prestasi yang telah diperoleh oleh salah satu atlet dari Serang pendengar ya, yaitu tema yang sangat menarik juga, menjaga konsistensi latihan demi prestasi. Dan untuk berbincang hal tersebut lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Maulidan Albasid selaku atlet futsal yang berhasil meraih juara 3 bersama klub dan sekolah tingkat Kota Serang tahun 2025. Dan langsung saja ya pendengar, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Maulid, assalamualaikum.
1: Halo kak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Maulidan?
1: Alhamdulillah baik.
0: Nah ini katanya Maulidan juara 3 bersama klub dan sekolah tingkat Kota Serang ya. Gimana nih perasaannya nih Maulid nih?
1: Ya tentu saja senang lah, bangga gitu bisa membawa prestasi itu.
0: Ini berarti Maulid dan masih sekolah ya?
1: Iya, masih sekolah.
0: Sekolah SMA atau?
1: SMA, iya.
0: Oh, SMA, baik-baik. Nah, ini tentunya kan ini nggak akan jauh-jauh dari yang namanya minat atau awal mula ya. Nah, ini bagaimana Maulid dan awal mula terjun ke olahraga futsal?
1: Ya, pertama kali itu saya dari kecil itu mengikuti sepak bola pertamanya. Nah, SD tuh kelas 4 itu pernah ngikutin ODOSN, sepak bola mini namanya dulu. Itu pas saya kelas 4 SD lah. Nah, itu alhamdulillah juara 3. Juara 3 juga.
0: Berarti memang potensinya dari kecil sudah ada, gitu ya?
1: Iya, dan ya. Hobi dari juga. Kecil itu suka main. Dulu mah mainnya tuh sama anak gede sih. Dulu tuh nggak ada umuran sama saya, jadi sama anak yang udah remaja, saya masih kecil gitu. Saya main bareng gitu. Emang dari kecil.
0: Emang dari kecil sudah ada minat dan juga
1: iya,
0: sering
1: juga
0: latihan dan juga sarananya ini juga mendukung ya. Idan ya. Dukungan dari orang tua maupun keluarga terdekat selama ini seperti apa Idan?
1: Tentu saja sangat mendukung lah, support untuk saya di bidang futsal ini gitu. Apalagi saya kan dari kecil juga, jadi disupport, benar-benar disupport gitu.
0: Baik-baik.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau dari ayah sendiri apakah juga ayah punya hobi yang sama gitu seperti sepak bola?
1: Ya juga, kebetulan ayah juga dulu atlet, tapi atlet voli gitu. Ayah juga dulu, tapi atlet voli.
0: Berarti warisan genetik di atletnya ini masih ada ya?
1: Iya, mungkin iya. Tapi beda cabur aja.
0: Iya, beda cabang olahraga ya. Nah, selama ini udah ikut lomba kemana aja, Idan?
1: Mungkin antar sekolah, sama sekarang itu lagi ini, klub AFI namanya.
0: Oh, klub AFI. Apa itu? Boleh disampaikan ke pendengar juga
1: itu
0: ya?
1: Event antar klub itu, AFI itu. Antar klub. Ada regional-regionalnya. Nanti yang juara satu atau dua gitu, di playoff dulu sama tim yang dari luar, nanti bisa ke nasional, tingkat nasional gitu. Gitu.
0: Berarti memang ada jenjang-jenjangnya begitu ya?
1: Iya, bertahap.
0: Berarti memang ada penyeleksian gitu ya Idan ya?
1: Iya, klubnya di playoff nanti.
0: Baik-baik. Gitu. Nah, ini kalau berkaitan dengan tema kita yang hari ini yaitu menjaga konsistensi latihan demi prestasi. Nah ini kan Idan kan juga sekolah ya. Nah ini bagaimana membagi antara sekolah, kemudian aktivitas sehari-hari, dan kemudian latihannya ini seperti apa Idan?
1: Mungkin kalau membagi waktu juga cukup cukup sulit juga sebenarnya. Soalnya pulang sekolah tuh jam 4 kurang lah. Terus latihan juga jam 4 gitu, jadi mepet. Gitu. Juga seminggu itu juga saya juga mengikuti les gitu atau belajar tambahan. Jadi cuma gitu, full gitu, padat. Saya pulangnya malam-malam gitu, gitu paling.
0: Wah, ini bisa dibilang jadwalnya padat ya. Nah, ini
1: bisa dibilang gitu.
0: Iya, benar-benar. Ini manajemen waktunya bagaimana, Idan? Dan ini prestasinya juga bagus loh, juara 3 setingkat Kota Serang ya.
1: Mungkin saya membagi waktu sebaik mungkin lah gitu. Gitu.
0: Jadi memang dicatat ada planernya begitu ya, Idan ya?
1: Ya, iya, mungkin begitu.
0: Nah, ini kalau seminggu tadi kan habis pulang sekolah jam 4 mepet gitu ya. Nah, kalau dalam seminggu ini biasanya berapa kali melakukan latihan futsal?
1: Kalau untuk saat ini kan libur lagi, sekolah itu lagi libur ya. Jadi mungkin seminggu tuh 2 kali latihan itu sekarang.
0: Oh, seminggu 2 kali ya?
1: 2 kali, kadang latihan tambahan sama klub juga, sama sekolah, dan juga sekarang tuh lagi fokus ke buat November itu, porprov itu.
0: Oh, porprov. Dan Idan masuk ke itu, ke jadi pemainnya?
1: Iya, alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Berarti selama latihan ini biasanya akan latihan dengan berapa orang, Idan?
1: Mungkin 5 lah.
0: Dengan 5 ya, dengan 5 orang ya.
1: Iya.
0: Nah, biasanya Idan ketika ini kan atlet futsal ya. Atlet futsal biasanya mengambil posisi sebagai apa, Idan?
1: Oh, kebetulan saya flank. Flank tuh jadi kalau sepak bola mah sayap lah, sebelah kanan atau kiri gitu, sayap. Flank.
0: Nah, potensi apa yang harus dimiliki sayap di dalam futsal, Idan?
1: Oh, mungkin dari apa ya, kecepatan geraknya gitu. Jadi harus bisa melampaui lawan lah gitu.
0: Berarti kecepatan dan strategi ya, main strategi ya.
1: Akurasi, ya. Akurasi. Dribbling yang bagus juga.
0: Baik-baik, wah ini unik ya, Idan ya. Nah, terus nih Idan, saat latihan pernah gak sih ngerasa kayak aduh capek banget atau mau nyerah aja, kehilangan motivasi, pernah Idan?
1: Oh, untuk itu alhamdulillah saya gak ada sih. Jadi gak ada pikiran sama sekali itu lah.
0: Mungkin karena
1: juga udah apa ya, suatu kebiasaan juga, terus punya tujuan untuk lebih baik gitu.
0: Karena mungkin jadi, udah senang juga ya, Idan ya.
1: Iya. Jadi gak ada kata nyerah gitu mungkin.
0: Baik-baik. Nah, ini berarti kalau motivasi dari keluarga gitu ketika Idan lelah gitu, bagaimana dari support keluarga?
1: Mungkin cuma ngingetin aja sih, istirahat yang cukup gitu, jangan habis latihan tuh jangan main gitu di rumah, kayak istirahat aja gitu. Mungkin itu sih dukung ininya,
0: dan yang pasti disiplin. Ngingetin. Ya
1: iya.
0: Nah, berarti sebagai atlet ya, Idan ya, jadi selain latihan fisik kita juga ada

0: ini kan kalau berbicara soal atlet futsal pasti ada pelatih juga ya. Nah ini sejauh ini apa yang dilihat dari coachnya Idan sehingga menempatkan Idan sebagai posisi tadi sayap ya. Nah itu penilaian dari coach selama ini bagaimana Idan?
1: Ya mungkin alhamdulillah gitu. Saya juga setiap dikasih kesempatan main atau event gitu ya, saya kan alhamdulillah suka dimainin aja gitu. Saya mencoba lebih baik lah gitu, berusaha dalam event itu. Mungkin dilihatnya juga punya semangat gitu dan tujuan mungkin gitu.
0: Baik-baik. Nah tentunya kan kalau futsal ini punya banyak posisi gitu ya Idan ya.
1: Iya.
0: Nah ini apakah Idan juga dalam berlatih itu mencoba untuk posisi-posisi yang lain?
1: Mungkin pernah sih, pernah beberapa kali gitu.
0: Posisinya ya. Terdiri dari apa aja Idan kalau di futsal?
1: Oh, yang pertama itu tentu saja kiper ya, kiper. Yang di tengah itu angkor namanya, angkor. Terus flank kanan sama flank kiri, dan terakhir itu ada yang paling depan itu pivot namanya. Gitu.
0: Tentunya ini kan masing-masing memiliki tantangan ya.
1: Ya punya cara bermain yang berbeda gitu, punya karakteristiknya masing-masing.
0: Nah sejauh ini tantangan yang dihadapi Idan saat berlatih maupun saat bertanding seperti apa?
1: Mungkin dari apa, dari diri sendiri sih susahnya tuh, maksudnya kadang tuh gimana ya, harus ngelawan ini biar kita tuh berani gitu, percaya diri. Mungkin kan pertama kali ikut event itu dilihat orang gitu ya, di main di gor gitu, jadi namanya tuh demam panggung lah gitu, pernah sih itu juga. Jadi kadang tuh gak fokus main tuh, gimana acak-acakan juga itu pernah. Mungkin sulitnya itu bukan ngelawan orang lain sih, sekarang mah lawan diri sendiri itu mungkin.
0: Baik-baik, melawan diri sendiri ini yang terberat ya Idan ya.
1: Iya, bagi saya sekarang.
0: Apalagi tadi menurut Idan itu perlawanan yang terberat adalah soal ketakutan ya, ketidakberanian Nah selama ini selama latihan bagaimana cara Idan melatih mental agar tetap percaya diri ya menghadapi berbagai lawan? Kan kalau pas di lapangan kan kita lebih tertekan ya Idan ya.
1: Benar-benar. Mungkin saya ngelatihnya juga kan sama teman-teman juga, dan juga suka apa uji coba sama orang lain. Jadi saya terbiasa terus terbiasa, terus saya juga harus apa nanamkan percaya diri gitu di lapangan tuh, apa sih lebih baik lah gitu, berusaha yang lebih baik di lapangan tuh,
0: berusaha lebih baik lagi ya.
1: Iya, percaya diri.
0: Lalu dorongan dari coach sendiri untuk melatih mental para anggota atlet futsal ini seperti apa Idan?
1: Mungkin ya diberi ini aja sih, arahan atau motivasi gitu, supaya mental kita tuh terbentuk gitu. Apalagi kan kalau di pertandingan sesungguhnya tuh mental itu sangat di apa butuhkan gitu. Apalagi ada saatnya kita tertinggal 1-0 gitu, itu udah babak kedua misalkan, itu kan mental itu kena gitu, aduh kepikiran gimana ini. Nah di situ kita harus menguatkan diri sama tim juga untuk tetap fokus dan mencari poin gitu.
0: Baik-baik. Dan ini menarik ya, ketika kita kalah melihat skor ya, dan ada kekuatan kerjasama di situ Idan. Dan kita tahu kalau soal sepak bola maupun voli ini kan banyak orang yang dilibatkan gitu ya Idan ya.
1: Iya.
0: Dengan banyak karakter juga. Nah ini bagaimana cara kalian menjaga kekompakan dalam berlatih maupun saat bertanding Idan?
1: Mungkin saling memberi dukungan gitu, bahwa kita tuh bisa apa melampaui semuanya gitu, apapun itu kita sama-sama berjuang gitu, punya misi sama visi yang sama, jadi dukungan terus kasih semangat gitu.
0: Baik, berarti saling memberi semangat.

0: dan supporting
1: yeah.
0: sebagai partner ya.
1: Iya
0: baik.
1: Itu.
0: Ini selama ikut bertanding dengan secara tim ya Idan, apakah pernah mengalami kekalahan?
1: Itu kekalahan itu pasti pernah.
0: Pernah. Lalu bangkitnya seperti apa Idan?
1: Bangkitnya itu dengan memperbaiki dari pribadi dulu gitu, latihan tambahan gitu. Terus juga latihan juga sama teman-teman juga biar lebih ini lagi maksimal lagi gitu saat pertandingan atau event selanjutnya gitu.
0: Baik, berarti ada evaluasi ya.
1: Iya, evaluasi.
0: Evaluasi.
1: Sama pelatih juga apa yang kurang gitu perbaiki. Gitu tetap ini tetap semangat lah, jangan kalah, jangan menyerah gitu.
0: Berarti terbuka terhadap masukan, tetap bersemangat dan terus mengevaluasi jadi lebih baik gitu Idan.
1: Iya.
0: Nah tentunya Idan dalam berlatih ini kan ada kemampuan-kemampuan untuk meningkatkan teknik bermain ya. Nah ini
1: iya.
0: strategi atau cara dari Idan sendiri itu bagaimana untuk meningkatkan teknik bermain?
1: Mungkin dari teknik dasar dribbling, passing itu dilatih sendiri juga di rumah bisa gitu, ngelihat dari video-video di Instagram ataupun itu kan ada ya latihan-latihan teknik dasar biar supaya lebih maksimal lagi gitu.
0: Baik, berarti kalau ada teknik dasar, ada teknik menengah dan teknik mahir gitu.
1: Idan. Nah, iya.
0: Oh, berarti sejauh ini Idan udah masuk ke teknik mahir.
1: Iya, mungkin.
0: Ya baik Idan. Nah berarti kalau saat latihan kan sama tadi yang sudah diceritakan sama Idan ya, berarti apakah Idan ini juga melakukan evaluasi, oh aku masih lemah dalam teknik bermain ini, berarti intensitas pelatihannya yang bagian ini atau bagian tertentu harus ditingkatkan yeah. begitu Idan?
1: Iya benar.
0: Baik, dan itu juga ada masukan dari coach juga ya?
1: Iya pasti itu masukan. Kayak sampai di WA gitu, harus latihan ini berapa kali seminggu gitu, rutin, itu ada, pasti pernah evaluasi itu.
0: Berarti memang dipantau ya Idan ya?
1: Iya.
0: Nah terkait latihannya sendiri itu biasanya pemanasan atau olahraga yang dilakukan itu apa Idan?
1: Mungkin pemanasan biasa, stretching itu sebelum latihan atau pas event itu. Terus juga nanti selesainya juga pendinginan gitu, supaya nggak otot-otot itu nggak kaku lah gitu setelah main.
0: Dan nggak cedera juga ya?
1: Iya, itu penting itu.
0: Nah biasanya kalau saat pemanasan ini berapa lama sebagai atlet futsal, Idan?
1: Oh, untuk pemanasan mungkin 15 menit itu sudah cukup lah gitu, sudah cukup. Baiklah, pemanasan.
0: Sudah cukup ya?
1: Iya.
0: Lalu selanjutnya nih Idan, selanjutnya apakah ada pertandingan yang akan diikuti selanjutnya setelah tadi mungkin ada prof yang tanggal iya. November itu ya? Selanjutnya
1: iya,
0: apakah ada?
1: Untuk mungkin di Agustus itu antar sekolah, kalau nggak salah itu.
0: Antar sekolah. Idan ini dari SMA mana?
1: Oh, saya dari SMA 1 Kota Serang.
0: Oh, SMA 1 Kota Serang. Oh, Agustus ya, terdekat ya?
1: Iya, terdekatnya itu antar sekolah itu Agustus.
0: Biasanya kalau saat mau bertanding ini apakah latihannya justru makin intensif?
1: Ya, makin sering? Tentu. Iya, rutin.
0: Oh, rutin ya?
1: Iya.
0: Oh, berarti Idan ini kelas berapa? Saat ini?
1: Saya naik kelas 2.
0: Oh, naik kelas 2 pertengahan ya.
1: Iya.
0: Pertengahan. Baik. Nah, berarti sebelum ini kan Idan kan masuk klub ya. Biasanya di masuk klub ini itu kan ada seleksi terkait kemampuan yang dimiliki. Nah, ini mungkin bisa jadi pengetahuan menarik untuk pendengar di luar sana yang punya anak-anak yang minat di bidang futsal maupun sepak bola, itu kemampuan apa yang dibutuhkan untuk bisa ikut klub Idan.
1: Mungkin yang pertama kita dasar dulu aja gitu, dasar kita perbaikin gitu. Nanti dalam permainan bisa mengikutin sama yang lain, apa materi juga bisa diikutin gitu. Gitu paling.
0: Dan juga sering berlatih ya.
1: Iya. Jadi sudah terbiasa gitu.
0: Baik Ida. Nah, ini sikap apa yang harus ditanamkan seorang atlet agar tidak mudah menyerah, Idan?
1: Mungkin perbaiki mindset kita gitu, supaya kita nggak gampang menyerah gitu. Apalagi kan seorang atlet tuh pasti punya tujuan gitu. Jadi kita tuh harus terus semangat lah, percaya diri bahwa kita tuh terus bisa walaupun akan mengalami kegagalan terlebih dahulu gitu.
0: Berarti bangkit lagi ya.
1: Iya.
0: Sama betul. Masih ada kesempatan dicoba lagi Idan.
1: Ya? Iya.
0: Baik Idan, dan tentunya nih target atau mimpi terbesarnya Idan menjadi apa di futsal?
1: Untuk saat ini saya mimpi terbesar saya itu apa bersama timnas U16 gitu.
0: Wow, masya Allah, keren. Iya. Lancar-lancar ya Idan ya.
1: Amin amin.
0: Berarti proses untuk ke U16 ini harus melewati berbagai seleksi, mulai dari iya. Kota, terus lanjut kemana Idan?
1: Abis kota nanti ke apa provinsi nanti. Iya, diseleksi lagi situ.
0: Dan sampai nasional ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini kalau ngomongin Piala Dunia, siapa jagoannya Idan nih?
1: Untuk saat ini Idan tuh Perancis.
0: Oh, Perancis.
1: Karena dari Idan 2018 sih. Itu Perancis sih. Jadi sekarang juga Perancis aja.
0: Perancis ya. Wah, ini iya. Keren ya. Tadi kabarnya baru menang dari Maroko.
1: Iya.
0: Ya?
1: Baru benar, tapi saya enggak nonton.
0: Nah, tentunya kan ada role model yang digunakan Idan sehingga memilih atlet futsal ya. Nah, selama ini role modelnya siapa? Idolanya siapa Idan?
1: Idola di futsal itu Idan tuh dulu tuh gak ada sih. Mungkin dulu mah dari sepak bola gitu, dari lokal. Gitu. Siapa dulu namanya? Febri dulu tuh kan ada sepak bola dari klub Persib Bandung. Dan juga suka nonton Persib Bandung juga kan. Jadi dulu tuh pernah ada namanya Febri. Itu dulu tuh dia umur berapa ya, mainnya tuh bagus lah gitu. Jadi milih Febri tuh.
0: Baik-baik. Berarti saat Idan nonton sepak bola ini juga memperhatikan strateginya ya.
1: Iya.
0: Dicatat-catat gak kalau kayak gitu?
1: Kenapa kak?
0: Dicatat gak kalau soal strategi dari klub ini, dari negara ini pas nonton sepak bola?
1: Cuma gak dicatat sih, cuma diperhatikan aja gitu.
0: Dipelajari ya?
1: Iya.
0: Oh keren sih, belajar terus ya Idan ya.
1: Iya.
0: Baik, Idan, ini pertanyaan terakhir, pesan yang disampaikan kepada Idan kepada pendengar maupun teman-teman yang mungkin saat ini sedang mendengarkan Idan ya, teman-teman di luar sana yang ingin mengikuti jejak Idan sebagai atlet di olahraga, silakan Idan.
1: Mungkin pesan saya jangan lupa kita tetap percaya diri, kita berdoa, kita usahakan hasil itu ada pasti. Dan jangan lupa rendah diri lah. Kalau kita sudah mencapai semuanya, gitu, tetap bersujud.
0: Iya, jadi tetap rendah hati ya Idan ya, dan tidak sombong, dan terus memperbaiki diri dari hari ke hari, dan memiliki positif mindset ya yang tadi sudah disampaikan Idan ya.
1: Betul.
0: Nah, dan terkait berlatih ini jangan mudah menyerah ya Idan ya.
1: Iya pasti. Kalau kita mudah menyerah ya pasti gak bakal tercapai gitu.
0: Karena memang mimpi ini gunanya untuk diwujudkan ya Idan ya.
1: Iya betul.
0: Baik Idan, wah ini menginspirasi sekali ya untuk kita semua untuk mau berjuang dalam meraih mimpi. Terima kasih ya Idan untuk sharing-sharingnya.
1: Ya, terima kasih juga Kak.
0: Semoga kita bisa berjumpa lagi untuk target-target selanjutnya seperti yang tadi udah disampaikan Idan ya.
1: Siap, insya Allah, insya Allah.
0: Baik, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali Idan. Assalamualaikum.
1: Siap, waalaikumsalam.
0: Demikian program Banten Menyapa edisi hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 dengan tema Menjaga Konsistensi Latihan dengan Demi Prestasi, pendengar, yang telah disampaikan oleh atlet futsal yang berhasil meraih juara 3 bersama klub dan sekolah tingkat Kota Serang tahun 2025 yaitu M. Mauli dan Albasi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Banten, Kang informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Pendengar, berkaitan dengan dialog yang sebelumnya ya, soal prestasi dengan tema menjaga konsistensi latihan demi prestasi yang sudah disampaikan oleh Mauli dan Albasid, ada kata kunci ya, yaitu konsistensi untuk terus berjuang ya. Tentunya di sini nanti ujungnya adalah prestasi. Namun yang tidak kalah penting itu adalah bagaimana kita membangun prosesnya ya, terkait dengan kekuatan fisik dan juga kekuatan mental, dan ada dukungan dari keluarga serta doa jangan dilupakan. Nah, ini juga ada prestasi yang tidak kalah menariknya ya pendengar, yang dalam perhelatan MTQ 23 di Banten. Ini merupakan kabar gembira karena Kafila Kota Tangerang berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan melonjak naik ya ke peringkat juara 2 melampaui capaian di MTQ Banten tahun sebelumnya. Dan perlu diketahui ya pendengar, perhelatan Akbar Musabaqoh Tilawatil Quran 23 tingkat Provinsi Banten 2026 ini resmi ditutup Kamis kemarin di halaman Masjid Raya Al-Bantani KP3B Kota Serang. Dan ini merupakan penutup yang bagus juga untuk kita warga Banten ya, karena Kota Tangerang ini menduduki juara 2. Dan tiga pilar pimpinan pemerintah Kota Tangerang, yakni Wali Kota Tangerang Sahrudin, Wakil Wali Kota Mariono, serta Sekda Herman Suwarman, hadir secara langsung pada malam penutupan untuk memberikan semangat, dukungan moral, sekaligus apresiasi tertinggi kepada seluruh kafila karena sudah berani berjuang dan berunjuk gigi ya. Dan menurut Sahrudin, lonjakan peringkat kedua tingkat provinsi ini adalah bukti nyata bahwa potensi dan kualitas SDM lokal Kota Tangerang mampu bersaing di tingkat tertinggi pendengar. Nah, adapun urutan juara pada MTQ 23 Provinsi Banten tahun 2026, yakni juara 1 diraih Kabupaten Tangerang, juara 2 Kota Tangerang, juara 3 Kabupaten Serang, dan juara 4 Kota Tangerang Selatan. Wah, ini ngeborong ya, Tangerang squad ya. Kemudian ada juara 5 Kota Cilegon, juara 6 Kabupaten Lebak, dan juara 7 Kota Serang, serta juara 8 Kabupaten Pandeglang. Dengan raihan predikat juara ini, Pemkot Tangerang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta program pendidikan Al-Quran pendengar. Dan hasil prestasi dari 10 cabang yang dimusabakohkan tahun ini akan dijadikan pijakan strategis untuk melangkah lebih jauh.
1: Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkaliku bilang, sembunyikan benci.

musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi, saudara pendengar. Cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengeklaim informasi disertai tautan untuk pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan tersebut terindikasi modus pencurian data pribadi atau phishing karena meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram aktif. Korlantas Polri mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu mengenai program pemutihan pajak kendaraan yang beredar di media sosial. Masyarakat juga diminta mewaspadai akun media sosial yang mengatasnamakan Korlantas Polri maupun NTMC Korlantas Polri yang tidak resmi dan terverifikasi. Sekian Cek Fakta pagi ini. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda, inspirasi kami. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Selamat pagi, saudara pendengar. Kita kembali lagi dalam program Halo RRI, sebuah program yang memberikan Anda tempat maupun wadah untuk menyampaikan keluhan serta masukan terkait fasilitas umum dan fasilitas sosial maupun dugaan kriminal yang terjadi di wilayah Anda maupun di wilayah yang Anda ketahui. Caranya mudah sekali ya pendengar, Anda bisa mengirimkan pesan Anda yang berupa keluhan maupun masukan melalui WhatsApp kami di 08111450949. Dan program ini kami buka hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selain menyampaikan di hari ini yaitu hari Jumat, Anda bisa juga ikut terlibat dalam program Halo RRI ya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di pukul biasa, di jam biasa ya pendengar, di pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
3: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: Mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.
5: Wah, ada pesan nawarin pinjaman online. Cair cuma dalam waktu 5 menit, tanpa syarat.
6: Widih, menarik juga ya.
7: Jangan terburu-buru, bisa jadi itu pinjaman online ilegal loh.
5: Pinjaman online ilegal tuh maksudnya gimana ya?
7: Pinjaman online ilegal itu praktik penyediaan layanan pinjaman uang secara daring yang beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
5: Oh gitu, terus Gimana dong cara aman kita minjem uang secara online dan legal?
7: Iya, jadi jangan tergiur kemudahan tanpa mengecek legalitasnya. Pastikan layanan pinjaman online yang digunakan telah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.
8: Benar, ingat, pinjaman adalah tanggung jawab. Jangan sampai solusi sesaat menjadi masalah berkepanjangan. Cek legalitas sebelum meminjam, waspada pinjaman online ilegal. Bijak berutang, tenang di kemudian hari.
3: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Pendengar, masih kami tunggu suara Anda melalui program kami Halo RRI. Jadi jika Anda memiliki keluhan serta masukan seputar fasilitas umum maupun fasilitas sosial, silakan dibagikan melalui WhatsApp kami di 08111450949. Sebagai gambaran ya pendengar, jika Anda sedang berolahraga kemudian melihat jalanan yang rusak maupun berlubang sehingga dapat membahayakan pengguna jalan, ini bisa masuk ke dalam fasilitas umum. Dan kemudian jika Anda saat melewati suatu tempat dan kemudian melihat penumpukan sampah di titik-titik lokasi tertentu, ini juga bisa disampaikan ya. Maupun Anda juga khawatir terkait dugaan kriminalisasi seperti pembegalan maupun juga pencurian dan tawuran, ini bisa disampaikan melalui WhatsApp kami tentunya. Caranya mudah sekali ya pendengar, Anda bisa sertakan nama asal Anda, bukti yang digunakan untuk memperkuat keluhan Anda, dan nantinya informasi yang Anda sampaikan kepada kami akan kami sampaikan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Dan masih kami tunggu ya pendengar di 08111450949.
3: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

RRI dengan esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro. 5 cm bercerita tentang 5 sahabat, Genta, Ariel, Jafran, Ian, dan Riani yang telah lama menjalin persahabatan. Mereka merasa hubungan mereka mulai stagnan sehingga memutuskan untuk berpisah sementara selama 3 bulan tanpa komunikasi. Tujuannya adalah untuk menemukan kembali jati diri dan tujuan hidup masing-masing. Setelah 3 bulan, mereka bertemu kembali dengan semangat baru dan memutuskan untuk melakukan perjalanan mendaki Gunung Semeru, puncak tertinggi di Pulau Jawa. Perjalanan ini menjadi simbol perjuangan, kerja keras, dan pencapaian mimpi. Selama pendakian, mereka menghadapi berbagai tantangan fisik dan mental yang menguji kekuatan persahabatan mereka. Novel ini syarat dengan pesan motivasi, terutama tentang pentingnya memiliki mimpi dan keyakinan untuk mencapainya. Filosofi gantungkan mimpimu 5 cm di depan kening menjadi inti dari cerita ini, yang mengajak pembaca untuk selalu menjaga mimpi, tetap dekat, dan diperjuangkan. Selain itu, novel ini juga menggambarkan keindahan alam Indonesia dan semangat nasionalisme, terutama ketika mereka mencapai puncak Mahameru. 5 cm bukan hanya cerita perjalanan, tetapi juga refleksi tentang kehidupan, persahabatan, dan arti perjuangan. Buku ini banyak menginspirasi pembaca untuk berani bermimpi besar dan keluar dari zona nyaman. Demikian, esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro dari RRI untuk Indonesia.

0: Akhirnya, ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
1: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
0: Investasi bodong? Apaan tuh?
1: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
0: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu, terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Gak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
0: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
1: Nah, cakep gitu dong.
2: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Pendengar masih di Halo RRI. Dan di hari Jumat kali ini ya, siapa tahu dari Anda ada yang sedang melakukan survei di suatu tempat ya pendengar, dan kemudian melihat ada bangunan terbengkalai seperti halte yang tidak terawat, fasilitas sekolah yang tidak terpenuhi, maupun jalur air di selokan yang tersumbat. Ini boleh langsung disampaikan melalui WhatsApp kami di 08111450949. Dan selanjutnya sudah ada masukan dari akun Muhlas ya, dan ini lebih berupa keluhan ya pendengar. Ini terkait berita dari Disperindak Kota Cilegon yang mendorong warga memanfaatkan pembiayaan KUR. Jadi KUR sendiri ini merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM ya pendengar, yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Dan program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor real dan pemberdayaan UMKM. Nah, selain itu tujuannya agar para UMKM ini tidak terjebak pada pinjaman rentenir ya, karena memang dilindungi dari pemerintah sendiri. Lalu terdapat keluhan dari Muhlas, pemilik akun bernama Muhlas. Ini yang mengatakan, ketika saya mengajukan KUR, mengapa sulit sekali ya? Karena alasannya adalah kuota sedang habis. Jadi minta tolong kepada pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti. Baik, terima kasih kepada Muhlas yang telah menyampaikan masukannya di komentar kolom TikTok kami ya. Dan dan masukan tersebut akan kami proses terlebih dahulu. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan maupun masukan, masih kami buka hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, Bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar

0: Ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Resensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri yang memperkenalkan filsafat Stoikisme dengan cara yang ringan dan mudah dipahami. Henry Manampiring menjelaskan bagaimana ajaran para filsuf Yunani Romawi kuno seperti Marcus Aurelius dan Epictetus dapat diterapkan dalam kehidupan modern, khususnya dalam menghadapi kecemasan, emosi negatif, dan tekanan hidup. Buku ini menekankan konsep dikotomi kendali, yaitu membedakan hal-hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Dengan memahami hal ini, seseorang dapat mengurangi stres karena tidak lagi memaksakan diri mengontrol hal di luar kuasanya. Penulis juga mengaitkan konsep stoikisme dengan fenomena sehari-hari, termasuk media sosial, tekanan pekerjaan, dan ekspektasi sosial. Gaya bahasa yang digunakan sangat komunikatif, bahkan disertai humor dan contoh konkret, sehingga pembaca tidak merasa sedang membaca buku filsafat yang berat. Filosofi Teras mengajarkan pentingnya mengelola pikiran, menerima kenyataan, dan tetap rasional dalam menghadapi masalah. Buku ini menjadi sangat populer karena relevan dengan kondisi masyarakat modern yang rentan terhadap kecemasan. Pesan utamanya adalah kebahagiaan tidak berasal dari luar, tetapi dari cara kita memandang dan merespon kehidupan. Dengan menguasai pikiran sendiri, seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. Demikian esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring dari RRI untuk Indonesia.

0: Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Masih di Halo RRI ya pendengar. Untuk Anda yang baru saja bergabung ya, kami sedang dalam segmen Halo RRI yang memberikan Anda sebuah wadah untuk menyampaikan keluhan maupun saran terkait fasilitas umum maupun fasilitas sosial. Selain itu Anda juga bisa menyampaikan dugaan kriminal di wilayah Anda maupun di wilayah yang Anda lewati maupun ketahui ya pendengar. Caranya mudah sekali ya. Anda bisa mengirimkan nama dan asal Anda, kemudian keluhan yang Anda sampaikan beserta foto yang kemudian digunakan sebagai bukti ataupun verifikasi. Nah, masukan Anda maupun keluhan Anda nantinya akan kami sampaikan kepada pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti. Dan Anda bisa mengirim masukan maupun keluhan Anda melalui WhatsApp kami di 08111450949. Dan saat ini sudah ada yang bergabung melalui kolom komentar TikTok ya pendengar. Jadi untuk Anda bisa juga menyampaikan masukan dengan berkomentar di kolom media sosial kami, bisa melalui Instagram @RRIPro1Banten, bisa di TikTok RRI Banten, dan juga bisa di Facebook.

Facebook RRI Banten. Dan kali ini sudah ada yang masuk dengan akun GAN dari TikTok ya. Ini dari Kabupaten Serang. Mohon perbaikan jalan di Jalan Panasogan arah Pamayaran. Arah Pamarayan, benar ya, karena jalan tersebut rusak. Terima kasih. Terima kasih untuk pendengar yang sudah menyampaikan masukan maupun keluhan terkait fasilitas umum maupun fasilitas sosial yang ada di kabupaten, ada di Banten tentunya ya. Dan masih kami tunggu hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Pro 1 Banten dan WhatsApp-nya di 08111450949.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Pendengar masih di Halo RRI, segmen yang menghadirkan Anda tempat untuk memberikan suara ya, terkait keluhan maupun masukan, bisa fasilitas umum, fasilitas sosial maupun dugaan kriminalisasi bisa disampaikan melalui WhatsApp kami di 08111450949. Misalnya ketika Anda pulang bekerja dan kemudian melihat penerangan jalan yang masih gelap atau terdapat kerusakan pada penerangan jalan, silakan bisa disampaikan melalui kami di WhatsApp 08111450949. Selain itu, Anda juga bisa menyampaikan kondisi sungai yang kemudian banyak sampah sehingga aliran sungai menjadi terhambat, bisa juga maupun ketika Anda sedang memanfaatkan fasilitas tertentu seperti fasilitas alun-alun, kemudian fasilitas olahraga bersama maupun stadion, di mana jika Anda menjumpai seperti kursinya rusak, tidak ramah terhadap disabilitas, boleh disampaikan melalui WhatsApp kami tentunya di 08111450949. Dan masih kami tunggu hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan kisah inspiratif tentang perjuangan anak-anak dari keluarga sederhana di Belitung dalam menggapai pendidikan. Tokoh utama, Ikal, bersama 9 temannya bersekolah di SD Muhammadiyah yang nyaris ditutup karena kekurangan murid dan fasilitas. Sekolah mereka sangat sederhana, dengan bangunan yang hampir roboh dan perlengkapan belajar yang terbatas. Namun, semangat mereka untuk belajar tidak pernah padam, terutama berkat dedikasi luar biasa dari guru mereka, Bu Muslimah dan Pak Harfan. Di antara mereka, Lintang menjadi simbol kecerdasan luar biasa sekaligus pengorbanan karena harus berhenti sekolah demi membantu keluarga. Mahar dengan kreativitasnya menunjukkan bahwa kecerdasan tidak selalu diukur dari akademik semata. Kisah ini juga menampilkan kontras sosial antara masyarakat lokal yang hidup dalam keterbatasan dan perusahaan tambang besar yang kaya raya. Novel ini tidak hanya bercerita tentang pendidikan, tetapi juga persahabatan, mimpi, dan keteguhan hati dalam menghadapi keterbatasan. Andrea Hirata menyajikan cerita dengan gaya bahasa yang sederhana namun penuh emosi, membuat pembaca larut dalam perjuangan para tokohnya. Laskar Pelangi mengajarkan bahwa mimpi tidak mengenal batas sosial atau ekonomi. Pendidikan menjadi jalan utama untuk mengubah nasib dan semangat pantang menyerah adalah kunci untuk mencapainya. Buku ini telah menginspirasi jutaan pembaca di Indonesia dan menjadi simbol harapan bagi mereka yang berjuang dalam keterbatasan. Demikian esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

0: saat mendengar kata gempa bumi. Mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama saya Kartika Rahmi di Halo RRI. Halo RRI ini merupakan segmen yang memberikan Anda wadah maupun sarana untuk menyampaikan keluhan maupun masukan terkait fasilitas sosial maupun umum yang ada di wilayah Provinsi Banten maupun dugaan kriminalisasi yang Anda jumpai maupun Anda ketahui di wilayah-wilayah yang ada di Provinsi Banten. Nantinya keluhan maupun masukan yang Anda sampaikan akan kami teruskan kepada pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti. Dan selanjutnya sudah ada komentar yang datang dari kolom media sosial TikTok ya. Kali ini masih soal kondisi jalan dari Arya Maulana. Pak Gubernur minta tolong jalan longsor di Desa Karangtengah, Pagedangan, Tangerang, Banten sudah 2 tahun belum diperbaiki sampai saat ini. Mohon Pak Gubernur sampaikan kepada Bupati Tangerang untuk segera ditindaklanjuti. Baik, terima kasih kepada Arya Maulana yang telah menyampaikan saran tersebut ya. Dan saran tersebut akan kami proses untuk diteruskan kepada pihak terkait. Dan kemudian sudah ada dari Didit Rudito ya, dari TikTok juga di kolom komentar terkait yang ini berita soal normalisasi Sungai Cibeber. Hal tersebut sudah bagus, tetapi ada baiknya hilirnya diperbaiki karena antara Cibeber Barat dan Timur ukurannya semakin mengecil disebabkan dengan penuhnya sampah. Oh, ini mungkin karena alirannya jadi menyempit ya, sehingga alirannya tidak lancar karena dipenuhi oleh sampah. Baik, terima kasih kepada Didit yang telah menyampaikan sarannya dan kami proses untuk segera ditindaklanjuti kepada pihak terkait. Dan untuk Anda pendengar yang ingin memberikan keluhan maupun masukan terkait fasilitas umum dan fasilitas sosial serta dugaan kriminalisasi terkait peredaran narkoba misalnya, bisa langsung melalui WhatsApp kami di 08111450949.
5: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

RI Banten dengan esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman L. Sirazi. Novel ini mengisahkan kehidupan Fahri, mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Mesir. Ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas, religius, dan berakhlak baik. Dalam kesehariannya, Fahri menjalani kehidupan sederhana sambil memegang teguh nilai-nilai Islam. Cerita berkembang ketika Fahri dihadapkan pada berbagai konflik cinta dengan beberapa perempuan, seperti Aisyah dan juga Maria. Setiap hubungan memiliki dinamika yang berbeda dan juga menguji prinsip hidup Fahri. Selain kisah cinta, novel ini juga mengangkat tema keadilan, fitnah, dan kesabaran. Fahri harus menghadapi ujian berat ketika dirinya difitnah dan harus berjuang untuk membuktikan kebenaran. Habibur Rahman L. Sirazi berhasil menghadirkan cerita yang syarat nilai religius dan moral. Pembaca juga diperkenalkan pada budaya Timur Tengah dan kehidupan mahasiswa di sana. Ayat-ayat cinta menunjukkan bahwa cinta sejati harus dilandasi iman dan keikhlasan. Novel ini menjadi salah satu karya yang sangat populer karena mampu menggabungkan kisah romantis dengan pesan spiritual yang kuat. Demikian esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman L. Sirazi dari RRI untuk Indonesia.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Pendengar masih di Halo RRI. Jadi untuk Anda yang memiliki ide seputar pengembangan Kota Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, dan sebagainya yang termasuk di wilayah Provinsi Banten ya, maksud kami, demi menjawab permasalahan yang ada, silakan bisa disampaikan melalui WhatsApp kami di 0811145049. Selain itu Anda juga bisa menyampaikan keluhan ya seputar fasilitas umum maupun fasilitas sosial yang ada di Provinsi Banten. Caranya mudah sekali ya pendengar, Anda bisa mengirimkan nama asal Anda serta foto yang kemudian kami jadikan bukti. Dan nantinya saran maupun masukan Anda serta keluhan Anda bisa kami teruskan kepada pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti. Dan tentunya masih kami tunggu di 0811145049.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

Resensi buku Critical Eleven karya Ika Natasa. Critical Eleven mengisahkan pertemuan Ale dan Anya di dalam pesawat yang kemudian berkembang menjadi hubungan yang serius hingga pernikahan. Istilah Critical Eleven merujuk pada 11 menit penting dalam dunia penerbangan, 3 menit setelah lepas landas, dan 8 menit sebelum mendarat, yang diibaratkan sebagai momen krusial dalam hubungan mereka. Awalnya, hubungan Ale dan Anya terasa sempurna. Mereka saling melengkapi dan memiliki koneksi emosional yang kuat. Namun, kehidupan pernikahan membawa tantangan yang tidak terduga. Ternyata mereka harus menghadapi kehilangan yang besar yang mengguncang hubungan mereka hingga ke titik terendah. Novel ini menggambarkan bagaimana komunikasi yang buruk dapat memperparah konflik dalam hubungan. Ale dan Anya sama-sama terluka, tetapi memilih cara berbeda dalam menghadapi rasa kehilangan. Hal ini justru menciptakan jarak di antara mereka. Ika Natasa menyajikan cerita dengan sudut pandang yang bergantian, sehingga pembaca dapat memahami perasaan kedua tokoh secara mendalam. Emosi yang dihadirkan terasa realistis dan menyentuh. Critical Eleven mengajarkan bahwa cinta tidak hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang bagaimana pasangan menghadapi masa sulit bersama. Komitmen, komunikasi, dan kejujuran menjadi kunci untuk mempertahankan hubungan. Novel ini memberikan perspektif yang matang tentang kehidupan pernikahan. Demikian esensi buku Critical Eleven karya Ika Natasa dari RRI untuk Indonesia.

0: kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
1: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
0: Oh ya? Emangnya apa aja?
1: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin risiko penyakit jantung loh.
0: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
1: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
0: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
1: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, gak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
0: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
1: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
0: Setuju, mulai hari ini aku bakal lebih rajin jalan kaki.
2: Langkah sehat, hidup lebih nikmat. Ayo, jadikan jalan kaki bagian dari gaya hidup sehatmu.
3: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: Pendengar, karena saat ini sudah pukul 10 kurang 10 ya, 9 lebih 51 ya, 10 kurang 9 ya lebih tepatnya ya, wah ini kok muter-muter jadinya. Oke, pendengar, segmen program Halo RRI ini berakhir sampai sini. Namun Anda jangan khawatir pendengar, Anda tetap bisa memberikan keluhan serta masukan melalui WhatsApp kami di 0811145049. Selain itu Anda juga bisa turut berkomentar terkait kondisi fasilitas umum maupun fasilitas sosial di kolom media sosial kami, baik di YouTube @RRI Banten, di TikTok @RRI Banten, di Instagram @RRI Pro 1 Banten, dan juga Facebook @RRI Banten. Dan jangan lupa ikuti juga program Halo RRI setiap Senin, Rabu hingga Jumat. Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Masih di jam yang sama, yaitu pukul 9 dan 10 waktu Indonesia Barat. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Anda pendengar yang telah menyampaikan dan menyimak program ini sampai selesai. Kami tunggu kehadiran Anda, suara-suara Anda di program Halo RRI selanjutnya.
3: Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik.
5: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar. Anggota DPRD Kota Bekasi Rudi Haryansyah mendorong pemerintah Kota Bekasi mempercepat renovasi rumah tidak layak huni bagi warga. Program bantuan rumah tidak layak huni diharapkan menjadi solusi meningkatkan kualitas hunian masyarakat kurang mampu tahun ini. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Piala Dunia 2026 sepanjang sepekan 3-10 Juli 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan menuju gelar juara, akan tetapi juga dipenuhi berbagai peristiwa yang mengubah arah turnamen sepak bola sejagat ini. Mulai dari Brazil yang pulang kampung, keputusan Neymar mengakhiri karirnya, drama kontroversi intervensi Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap kasus kartu merah Valarin, hingga tak lupa polemik penggunaan VAR yang membayangi langkah Argentina menuju perempat final dan tangga juara. Sekian kelas berita siang ini pendengar, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kelas berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

1000 tahun lamanya dari Tulus Mendengar menjadi pembuka untuk perjumpaan kita di siang hari ini. Selamat siang semua pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali ya rasanya Ilmu Afiah kembali temani Anda pendengar di hari Jumat 10 Juli 2026, tentunya juga dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Apalagi hari ini spesial pendengar, gak perlu nunggu 1000 tahun untuk bisa tahu kulit yang satu gimana. Karena hari ini kami hadirkan untuk Anda dialog siang ya. Di Banten Siang ini terkait dengan tema kulit sehat, temukan perawatan yang tepat. Wow, seperti apa ya? Yang mungkin sedang cari-cari informasi terkait dengan kulit sehat gitu ya, ataupun ada yang merasa kulitnya kok tidak sehat atau kurang sehat atau jerawatan mungkin atau seperti apa, pokoknya nanti kita bahas ya di pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Ini bersama Dr. Tileski Caprizio Panda yang merupakan dokter spesialis dermatologi, venerologi dan juga estetika Rumah Sakit Hermina Ciroas pendengar. Jadi yang mau bertanya nih pendengar, boleh banget ya, apapun bisa ditanyain gitu ya, seputar mungkin kulit sehat seperti apa, tip untuk dapat kulit yang sehat, atau mungkin gimana cara perawatan yang baik gitu ya. Mau cewek mau cowok mungkin ada perbedaan gitu ya. Jadi silakan pendengar yang ingin bertanya seputar kesehatan kulit gitu ya, ini disampaikan di 08111450949.

0: Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk Banten siang di hari Jumat ya, 10 Juli 2026 kami hadirkan untuk Anda dengan tema kulit sehat, temukan perawatan yang tepat. Wow, seperti apa pendengar? Ini kita akan bahas nanti bersama Dr. Tyler Sky Caprizio ya dok ya, ya Caprizio Poanda, yang merupakan dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan juga estetika di Rumah Sakit Hermina Cerwas. Dokter, kabar baik dok hari ini dok?
3: Luar biasa kabar baiknya.
2: Luar biasa ya. Kabar baik. Hari ini sepertinya saya juga cukup semangat nih dok. Karena memang pendengar, kulit ini kan merupakan bagian tubuh yang paling sering terpapar dengan sinar matahari, iya, gitu benar. Ya polusi, bahkan perubahan cuaca juga ya dok ya. Nah ini, tapi banyak mungkin yang masih bingung juga nih untuk memilih perawatan yang tepat, karena begitu banyak informasi yang beredar, katanya begini, katanya begitu. Saking banyaknya jadi bingung, terutama di media sosial, iya. Nah ini supaya kita tidak salah langkah nih pendengar, dan dalam merawat kesehatan kulit kita gitu, pagi ini kita akan mengupas tuntas langsung bersama ahlinya. Ada Dr. Tyler Sky tadi, yang juga merupakan dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika Rumah Sakit Hermina Cerwas. Jadi untuk Anda pendengar yang mungkin ingin bertanya, silakan banyak-banyak bertanya ya. Di 08111450949. Dokter, ini kalau ngomongin kulit sehat ya dok ya, ini mungkin sebenarnya apa sih dok definisi dari kulit sehat sendiri, seperti apa nih? Jangan-jangan kulit saya juga belum sehat nih.
3: Iya, sebenarnya untuk kulit sehat

0: Oke, nah ini banyak juga orang yang baru peduli masalah kulitnya gitu ya dok ya, ketika muncul jerawat ataupun iritasi gitu ya dok ya. Nah ini sebenarnya seberapa penting kita merawat kulit sejak dini dokter?
1: Ya, merawat kulit sejak dini itu sangat penting. Untuk merawat kulit sendiri itu seperti yang kita ketahui, kulit itu merupakan organ yang terbesar daripada tubuh kita. Sehingga merawat kulit, selain itu juga kulit memiliki banyak fungsi Mbak, selain daripada yang tadi sudah dijelaskan sebagai pertahanan pertama terhadap polusi, infeksi, ataupun dari sinar paparan ultraviolet atau bahan kimia. Kulit ini memiliki fungsi lainnya, yaitu seperti yang pertama, yang lainnya itu menjaga suhu kulit, suhu tubuh. Selain itu bisa juga sebagai imunitas daripada tubuh itu. Sehingga memang sangat penting untuk perawatan dari awal dininya.
0: Oke, perawatan. Nah ini berbicara tentang perawatan dok. Sebenarnya perawatan yang baik itu seperti apa dok? Apakah harus selalu skincare gitu dok? Atau mungkin dari makanan juga sebenarnya berpengaruh? Seperti apa dokter?
1: Untuk perawatan kulit ini sendiri paling gampang tuh perawatan dasar saja, cukup perawatan dasar. Misalnya itu perawatan dasar tuh biasanya terdiri dari tiga, yaitu yang pertama mencuci wajah dengan menggunakan sabun yang gentle atau yang lembut. Yang kedua menggunakan pelembab. Pelembab itu sangat penting Mbak. Pelembabnya itu juga disesuaikan dengan kondisi atau tipe kulit dari masing-masing orang. Yang ketiga yaitu kita menggunakan sunscreen. Sunscreen itu wajib digunakan. Selain daripada itu, yang seperti yang tadi dikatakan, dikatakan Mbak, yaitu dengan pola hidup sehat juga sangat berpengaruh, yaitu seperti tidur yang cukup, makan yang bergizi, atau juga konsumsi air yang cukup dan hindari untuk merokok.
0: Berarti tidur cukup ini juga sangat berpengaruh ya dok?
1: Ya benar, sangat berpengaruh juga.
0: Tadi juga disampaikan ada minum air putih yang cukup gitu ya dok. Nah ini pengaruhnya seperti apa dok? Apakah menjadi lebih glowing gitu dok? Atau seperti apa dokter?
1: Ya untuk seperti tidur yang cukup, dengan tidur yang cukup, konsumsi air yang cukup, atau juga mengolah stres juga.
0: Ya,
1: stres juga berpengaruh terhadap kondisi kulit. Misalnya kalau misalnya kurang tidur, hormonnya bisa terganggu, menyebabkan kulitnya gampang lebih kusam.
0: Ya,
1: selain itu juga konsumsi air yang cukup dapat menjaga kelembapan daripada kulit itu, sehingga kulitnya lebih terasa lebih kenyal, lembut. Dan juga stres, stres itu dapat meningkatkan juga hormonal yang bisa pada beberapa kasus dapat memperberat kondisi kulit, misalnya pada jerawat atau penyakit-penyakit autoimun seperti psoriasis yang paling terseringnya.
0: Nah ini kalau di Indonesia sendiri begitu ya dok ya, sebenarnya masalah kulit apa yang paling sering dialami oleh masyarakat Indonesia, khususnya mungkin kan kita di daerah beriklim tropis seperti di Banten gitu ya dok ya?
1: Iya. Untuk daerah Indonesia, terutama untuk kita yang Indonesia ini kan tinggal di daerah tropis ya, yang sering selalu terpapar sinar matahari. Yang paling terutama itu pada itu yaitu flek, flek hitam itu yang paling sering dikeluhkan oleh pasien-pasien karena paparan tersering paparan sinar matahari. Selain itu juga faktor yang lain itu penyakit yang lain itu yaitu seperti jerawat itu, tapi yang paling umum rata-rata yang sering datang dikeluhkan itu yaitu flek karena daerah tropis.
0: Baik, berarti memang flek hitam berjerawat gitu ya dok ya. Nah tadi kembali ke pernyataan dokter tadi bahwa pelembab ini juga menjadi salah satu faktor yang cukup penting begitu ya untuk merawat kulit kita gitu dok. Tapi ini sebenarnya mitos atau fakta ya dok ya? Banyak yang bilang kulit berminyak ini tidak perlu memakai pelembab. Nah ini seperti apa dok?
1: Ya, untuk kulit berminyak hal tersebut merupakan mitos sebenarnya. Ya, kulit berminyak itu tetap memerlukan pelembab. Karena kulit yang berminyak itu memiliki produksi kulit minyak yang berlebih, bukan kondisi kadar air. Kadar air dengan minyak itu merupakan suatu hal yang berbeda. Jadi mungkin kulit pada saat kulit yang berminyak itu minyaknya bisa berlebih, tapi kadar kulit kadar airnya bisa rendah atau dehidrasi. Hal ini malahan memperberat kondisi kulit tersebut untuk produksi minyak lebih berlebih. Jadi harus menggunakan pelembab. Mungkin pelembab yang cocok untuk yang kulit berminyak yaitu

0: untuk yang tipe lotion atau tipe gel dan juga yang non comedogenic supaya tidak menyumbat pori-pori.
1: Oke, berarti beda-beda ya dok ya.
0: Iya.
1: Nah kalau untuk kulit kering dok, ya. Jadi minta tip ya jadinya. Gimana
0: untuk,
1: dok?
0: Untuk kulit kering bisa menggunakan pelembab-pelembab yang berbahan dasar yang krem biasanya.
1: Okay.
0: Ya karena konsistensi darinya lebih padat, kadar lemak berminyaknya lebih tinggi sehingga dianjurkan yang biasa menggunakan krem untuk kulit yang kering.
1: Oke, berarti kalau untuk kulit kering tadi pakainya yang krim gitu
0: iya,
1: ya.
0: Benar.
1: Nah, sedangkan kalau yang berminyak pakai yang gel
0: atau
1: gitu
0: lotion.
1: Atau lotion gitu. Iya, oke, benar. Baik. Tapi dok, ini ada enggak sih dok tanda-tanda yang menunjukkan seseorang ini sebaiknya segera berkonsultasi mungkin ke dokter kulit begitu ya, bukan lagi coba-coba produk sendiri gitu. Ini seperti apa, dok?
0: Untuk hal tersebut bisa dikonsultasi dengan dokter itu jika misalkan keluhan kulitnya makin memberat, misalnya udah perawatan atau menggunakan coba skincare dulu, tapi kondisi kulitnya makin parah, makin banyak, nah sebaiknya dikonsultasikan. Atau misalkan ada beberapa hal yang tanda-tanda yang lainnya yang harus segera dikonsultasikan, misalnya munculnya bercak-bercak merah yang secara cepat dan luas, ada disertai demam, nyeri, itu sebaik lepuh-lepuh juga sebaiknya langsung segera dikonsultasikan.
1: Baik, seperti yang tadi dokter sampaikan, ini kalau ada yang mungkin udah melepuh atau berjerawatnya parah gitu ya dok ya, entah itu karena memang tidak sengaja atau karena perawatan skincare, karena memang belakangan ini kan tren skincare ini semakin ramai ya dok ya, apalagi mulai dari yang viral gitu dok di media sosial gitu kan.
0: Iya.
1: Sampai rekomendasi influencer biasanya.
0: Iya,
1: ini mungkin bagaimana masyarakat bisa memilih produk yang benar-benar sesuai kebutuhannya dok?
0: Iya, untuk pemilihan skincare ini sebaiknya yang pertama kita harus menentukan jenis kulit kita sendiri dulu. Jenisnya seperti kulit apa. Yang kedua, masalah daripada problem kulit itu sendiri. Yang setelah itu baru kita menentukan perawatan apa yang kita pakai. Untuk perawatannya yang seperti tadi dijelaskan yang dasarnya. Terus jika ada masalah daripada kulit tersebut bisa ditambahkan dengan bahan aktif yang sesuai dengan masalah kulit tersebut. Untuk yang untuk skincare itu sebaiknya mungkin sebaiknya itu dipilih itu yang udah berizin BPOM. Bukan sesuatu yang viral atau harus mencari skincare yang mahal atau yang memang dari influencer begitu, harus disesuaikan dengan kebutuhan kulit sendiri.
1: Baik, harus disesuaikan dengan kebutuhan kulit.
0: Nah,
1: ini bagaimana mungkin masyarakat atau pendengar dok bisa memilih jenis kulit mereka, apakah memang harus konsultasi ke dokter gitu ya, atau bisa dilihat dari diri sendiri saja gitu, ngaca gitu dok, bercermin gitu. Ini seperti apa?
0: Untuk menentukan jenis kulit itu ada tes yang cukup gampang. Biasanya jenis kulit ini biasanya ada yang normal, ada yang kulit kering, kulit berminyak, ataupun kulit kombinasi. Untuk yang tesnya dilakukan itu biasanya kita cukup untuk mencuci wajah. Setelah itu dibiarkan selama 30 menit. Jangan dipakai pelembab atau produk apapun. Setelah 30 menit kita akan lihat. Kalau misalnya kulitnya tidak ada masalah, tidak ada terasa kering, atau tidak ada rasa gatal, itu biasanya kulitnya normal.
1: Ya.
0: Kalau setelah 30 menit seperti kulitnya makin berminyak nih di daerah hampir seluruh wajah, berarti tipenya yang kulit berminyak. Ya, untuk kulit kering biasanya tuh kulitnya tuh terasa seperti perih, cekit-cekit begitu, dan ada rasa gatal, konsistensinya juga agak kering. Ah itu masuk kulit kering. Untuk kombinasi tuh biasa kombinasi antara kulit kering dan kulit berminyak, biasa tuh bentuknya T-zone di bagian dahi dengan hidung biasanya yang berminyak, pipi dengan dagu itu biasa yang bagian kering.
1: Baik, berarti ada beberapa jenis kulit gitu ya dok ya, dan bisa kita ketahui secara mandiri gitu ya dok ya, tadi setelah cuci muka 30 menit jangan pakai apa-apa gitu ya dok ya. Baik. Nah ini bagaimana juga mungkin untuk masyarakat nih dok atau pendengar untuk bisa tahu kalau suatu produk ternyata ini tidak cocok di kulit kita dok, seperti apa?
0: Iya, setelah kita menentukan jenis kulit, kita biasakan pasti pada pemirsa membeli produknya itu. Untuk produknya itu sebaiknya untuk awal sebaiknya kita cukup mencoba dulu di bagian punggung tangan atau di bagian leher atau bagian kulit yang tipis, terus dioleskan, kita biarkan dan evaluasi, dilihat apakah terjadi iritasi, kemerahan atau tidak. Jika hal tersebut tidak terjadi, berarti sudah sesuai, maksudnya tidak ada iritasi. Dan pastikan juga skincare tersebut udah berizin BPOM, soalnya banyak sekarang
1: beredar gitu ya, dok ya,
0: skincare yang abal-abal ya.
1: Nah, ini yang memang harus lebih diperhatikan oleh pendengar gitu ya, dok ya. Oke, baik, berarti memang jangan sampai langsung ke wajah mungkin ya, dok ya. Bisa dicoba dulu, tester dulu gitu ya, dok ya. Oke, dokter, tadi kita membahas seputar skincare seperti sunscreen juga gitu ya, dok ya. Ini penting juga untuk kesehatan kulit tadi dokter sampaikan. Tapi mungkin masih banyak nih, dok, pendengar yang berpikir atau memakainya saat ke pantai saja. Ini sebenarnya seperti apa, dok? Apakah memang sunscreen ini sangat penting untuk aktivitas harian atau memang hanya ke pantai aja deh gitu, dok?
0: Untuk sunscreen ini sendiri harus sebenarnya wajib dipakai, itu mutlak dipakai.
1: Mutlak ya, dok ya.
0: Meskipun kita beraktivitas di dalam ruangan, tapi di dalam ruangan apalagi di ruangannya seperti di kantor, tapi ada ada kaca, jendela, atau aktivitas biasa di dalam rumah, wajib selalu menggunakan sunscreen karena sunscreen ini melindungi kulit dari sinar UV. Sinar UV ini yang menyebabkan terjadinya kerusakan daripada kulit, sehingga wajib menggunakan setiap pagi minimal SPF-nya 30 dengan PA plus-nya plus 3 ya. Kemudian dapat diulangi lagi, Mbak. Ya harus di-reapply.
1: Oh gitu, dong.
0: Ya diulang pakai minimal 2 per 2 jam.
1: Oh gitu. Ya. Jadi setelah 2 jam di apply lagi gitu ya, dok ya. Oke, saya sehari sekali, dok. Berarti ini cukup keliru gitu ya, dok ya. Oke, berarti kalau untuk yang berada di dalam ruangan minimal SPF-nya 30 ya, dok ya. Tapi kalau kerjanya misal di lapangan gitu, dok, ini seperti apa?
0: Ya, untuk di lapangan sebaiknya disarankan sih SPF yang 50. Iya, terus karena di luar ruangan sebaiknya lebih sering untuk mengaplikasikan ulang.
1: Ya,
0: mungkin kalau di dalam ruangan yang kurang cahaya matahari terpapar, ya masih bisa lewat-lewat lah, meskipun harusnya sih per 2 jam.
1: Nah, tapi kalau yang di lapangan bisa sejam sekali mungkin ya, dok?
0: Sejam, rata-rata 2 jam sih udah cukup karena SPF-nya lebih tinggi.
1: Baik-baik. Nah, ini sebenarnya makin seru, dok. Cuma mungkin kita jeda sejenak ya, dok ya. Dan sekali lagi untuk pendengar Pro 1 Banten yang ingin bertanya gitu ya seputar kesehatan kulit, ini boleh banget, masih ditunggu ya di 08111 450 949.

0: 107,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Banten Siang Bergiar dan masih membahas seputar kulit sehat ya. Bagaimana kita menemukan perawatan yang tepat. Dan kita masih membahas hal tersebut bersama Dr. Tailsky Caprizio Poanda, yang merupakan dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan juga estetika di Rumah Sakit Hermina Ceruas Pendengar. Dan dokter, ini sepertinya di bom pertanyaan nih dok oleh pendengar ya. Ini banyak pendengar yang bertanya. Ada Dewi dari Serang, dok, mau nanya dong dok, apa bekas luka habis kecelakaan atau operasi ini harus dilaser agar memudar? Kalau kembali ke kulit asli apa bisa dok? Terima kasih. Nah, ini mungkin bisa ditanggapi dokter, silakan. Okay.
2: Untuk bekas luka sendiri, kita ketahui untuk kondisinya seperti apa. Misalnya bekas lukanya tetap hanya datar dengan kulit atau menjadi scar yang timbul, itu penanganannya cukup berbeda. Untuk penanganannya tuh banyak faktor. Kalau okay. misalnya, iya, kalau misalnya ada yang bisa dilakukan penyuntikan obat ke daerah situ untuk apakah bisa kembali seperti kulit normal? Jawabannya tidak ya, karena setelah dilakukan tindakan, dilakukan pembedahan, biasanya luka itu sudah digantikan dengan jaringan lainnya, sehingga bisa sampai untuk menyamarkan saja, untuk kembali ke normal tidak bisa. Untuk penggunaan krim-krim bisa membantu, cuma untuk menyamarkan daripada bekas luka tersebut.
1: Berarti nggak bisa kembali ke normal ya dok ya?
2: Iya.
1: Cuma bisa menyamarkan aja gitu ya. Kalau perempuan mungkin bisa ditap-tap pakai bedak gitu ya dok ya?
2: Iya benar.
1: Baik. Nah, ini ada Ika dari Ciracas, untuk memancungin hidung dok, itu bisa nggak ya pakai alat mancung hidung yang dipromosin di medsos? Nah, ini untuk, seperti apa dok?
2: Untuk hal ini sebenarnya itu mitos, buang-buang aja sih, tidak ada manfaat dan sangat tidak berguna untuk hal tersebut sih. Biasanya untuk pemancungan hidung, beberapa tindakan yang bisa dilakukan itu untuk yang non, yang tanpa pembedahan tuh mungkin bisa diinjeksikan seperti filler, tanam benang.
1: Oke, berarti mitos ya, tidak bisa ya, Teh Ika ya. Jangan coba-coba gitu ya.
2: Iya.
1: Nah, ini ada Bu Yanti dok, kalau lihat skincare di pasaran itu kok banyak ragamnya ya, mulai dari serum, essence, kemudian moisturizer, pokoknya banyak dok. Sebenarnya muka kita apa nggak iritasi ya pakai produk banyak-banyak dok? Apa boleh dilapisi dengan produk lain secara berulang gitu ya? Apalagi mungkin ini untuk wanita gitu ya dok ya, ini seperti apa dokter, bisa ditanggapi?
2: Untuk mengenai penggunaan skincare ini, sebenarnya untuk penggunaannya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Balik dulu kepada penggunaan basic, yaitu sabun cuci muka, pelembab, dan juga sunscreen. Jika seperti misalnya ibunya lagi ada masalah seperti hiperpigmentasi atau flek, itu kita bisa menambahkan misalnya bahan aktif, krim atau serum yang bisa mencerahkan. Misalnya bahan aktifnya seperti vitamin C atau asam triclosamat, kojic yang disesuaikan. Dipakainya pun jangan langsung banyak gitu, karena semakin banyak bahan aktif, makin tinggi risiko untuk terjadi iritasi di kulit. Makin parah nanti kulitnya.
1: Baik. Nah, tapi dok, saya nanya lagi ya. Kalau misalnya tadi kan dibahas sabun cuci muka, kemudian tadi ada moisturizer gitu ya, pelembab ya dok ya. Terus juga pakai sunscreen juga. Nah, ini kalau setelah sunscreen nih dok, dilapisin cushion gitu, eyeshadow dan lain sebagainya gitu dok. Nah, ini seperti apa dokter?
2: Iya, untuk tahapannya itu kita penggunaan, kalau tahapan skincare setelah cuci muka pakai pelembab atau menggunakan serum itu boleh. Nanti bagian terakhirnya baru penggunaan sunscreen. Setelah sunscreen itu biar dibiarkan mengering dulu. Setelah itu baru boleh dilanjutkan dengan penggunaan
1: make up gitu ya,
2: tidak masalah boleh.
1: Baik. Nah, ini tip untuk merawat kulit setelah bermake up seharian seperti apa dok?
2: Ya, untuk hal tersebut biasanya dikenal dengan double cleansing. Apalagi penggunaan seperti makeup yang waterproof, ya itu kan susah untuk dihilangkan. Mungkin harus menggunakan pembersih yang khusus. Iya, untuk menggunakan pembersih khusus setelah seperti yang dapat melarutkan oil base gitu. Itu cukup bagus untuk menghilangkan makeup. Setelah itu baru dicuci muka, dilanjutkan dengan perawatan kulit pada umumnya.
1: Oke, baik. Berarti jangan langsung cuci muka pakai sabun cuci muka gitu ya, Dok,
2: iya,
1: ya.
2: Iya, apalagi yang makeupnya yang waterproof tuh
1: waterproof
2: yang susah.
1: Ya. Oke, baik. Oke. Nah, ini ada Pak Wawan, ada laki-laki juga nih, Dok. Yeah. Yang tertarik nih. Dokter, istri saya ngidam pengen putih dan sehat kulitnya. Sebenarnya bisa enggak ya, Dok? Kulit itu bisa berubah putih pakai produk kecantikan yang ada di pasaran. Sedangkan memang kulit aslinya ini sawo matang, takutnya FOMO aja. Ini seperti apa, Dokter?
2: Untuk mengenai hal ini, saya menginformasikan sebenarnya kulit manusia itu berdasarkan ilmiah literatur itu terbagi jadi 6 tingkatan. Tiap manusia itu tiap orang memiliki satu tipe kulit dengan range kulitnya, ada range warna kulitnya gitu.
1: Okay.
2: Jadi kalau misalnya di sawo matang biasanya itu tipenya yang tipe 5 atau tipe tipe 5. Untuk sampai naik sampai jadi kulitnya putih sekali itu, itu mitos, tidak bisa.
1: Okay.
2: Ya, jadi kulitnya itu mungkin penggunaan skincare dapat untuk mencerahkan saja, untuk mencerahkannya itu sampai batas yang kulit yang paling terang tuh bisa kita lihat itu di daerah yang terlindungi baju, misalnya di bagian yang tertutupi baju itu kulit yang paling cerah,
1: putih,
2: udah paling
1: cerah
2: daripada tipe kulit tersebut. Jadi tidak bisa loncat sampai mau jadi putih sekali.
1: Okay, ya, baik. Ada. Berarti kita bisa melihat patokan warna kulit mentoknya putihnya tuh di mana,
2: iya,
1: gitu,
2: benar,
1: ya, Dok, ya.
2: Iya.
1: Okay, baik. Nah, ini kemudian ada Mamah Ati, Dok, saya takut sama produk yang bermerkuri. Tips cari skincare atau produk kecantikan yang aman gimana ya? Ini tadi sempat di spill sebenarnya, Dok,
2: iya,
1: ya. Tapi boleh di review lagi.
2: Ya, untuk yang skincare yang aman, memang banyak sekali skincare yang sekarang tuh abal-abal, yang banyak tuh yang harus dipastikan yaitu skincare tersebut yang pertama itu memiliki izin BPOM.
1: Ya. Okay.
2: Tapi beberapa kasus pernah saya lihat izin BPOM-nya itu ada juga yang dilampirkan tapi izin BPOM-nya izin BPOM palsu atau asal-asal.
1: Okay.
2: Ya. Jadi sebaiknya bisa dilakukan di cross-check juga di situs BPOM-nya sendiri, di input apakah nomor tersebut terdaftar atau tidak, gitu. Jika sudah terdaftar BPOM, biasanya harusnya skincare tersebut aman.
1: Oke, okay. Ya. Okay, baik. Berarti jangan hanya dilihat BPOM saja gitu ya, Dok, ya. Tapi harus di input, dicari tahu lebih lanjut gitu ya, Dok, ya. Oke, baik. Dok, ada satu pertanyaan yang baru muncul di bom lagi. Halo, Kak, dengan Ayu dari Ciruas. Dokter izin bertanya untuk usia 30 plus-plus, ini selain penggunaan basic skincare rutin, haruskah dengan ditambahkan minum suplemen rutin? Kalau iya, rekomendasi suplemen yang harus diminum apa ya, Dok? Dan untuk hair care, Dok, wah banyak ya. Nah, ini untuk jenis kulit kepala yang suka tiba-tiba ada dandruff-nya gitu ya, atau rontok, Dok, baiknya menggunakan apa ya, Dok? Terima kasih banyak, Dokter.
2: Okay.
1: Mungkin bisa ditanggapi, silakan.
2: Untuk masalah perawatan kulit, biasanya untuk perempuan ya, kalau untuk perempuan, untuk setelah basic skincare, untuk usia di atas 30-an itu udah mulai ada muncul problem, biasanya tuh flek tuh. Jadi sebaiknya ditambahkan skincare yang mengandung agen pencerah.
1: Oke.
2: Ya. Untuk yang konsumsi suplemen, sebenarnya jika makan yang cukup, bergizi dan seimbang, penggunaan suplemen itu tidak perlu ditambahkan. Jika memang sampai perlu untuk ditambahkan, untuk itu bisa menggunakan konsumsi vitamin C untuk ditambahan aja. Selain itu, untuk masalah yang tadi rambut ya, untuk masalah rambut yang sering ketombean, itu banyak faktor. Penanganan awal tuh biasa kita bisa memberikan shampoo yang bisa jual beli atau yang mengandung ini, selenium sulfida, itu bisa dipakai.
1: Oke, berarti dicari dulu gitu ya, Dok, ya.
2: Iya,
1: komposisinya ya, Dok, ya.
2: Iya, benar, ada ya.
1: Oke, baik. Nah, tadi disampaikan oleh dokter, makanannya juga harus cukup, harus bergizi, seimbang gitu ya.
2: Iya.
1: Ini makanan apa aja sih, Dok, yang bisa membantu menyehatkan kulit?
2: Untuk makanan-makanan ini yang pasti makanan yang seperti buah-buahan, sayur yang banyak kayak vitamin C, dan juga sebaiknya menghindari makanan-makanan yang tinggi kadar gulanya, serta yang ultra processed food, karena hal itu dapat memperparah, apalagi beberapa kondisi seperti jerawat, hal tersebut dapat memperparah jerawat tersebut.
1: Berarti sebenarnya gula ini sangat berpengaruh ya, Dok, ya?
2: Iya.
1: Oke, baik. Nah, ini kalau tadi dari tadi nih, Dok, kita membahas tentang perempuan. Nah, ini bagaimana dengan laki-laki nih, Dok? Ini apakah laki-laki ini juga perlu rutin merawat kulit gitu ya, Dok, ya? Atau cukup cuci muka aja deh gitu? Seperti apa, Dokter?
2: Ya, untuk sebenarnya sama, untuk laki-laki atau perempuan harus tetap melakukan perawatan kulit.
1: Mm-hmm.
2: Apalagi mungkin laki-laki ya paling sering lebih beraktivitas di luar, mm-hmm. Nah itu lebih wajib menggunakan sunscreen tuh,
1: perempuan. Okay.
2: Ya, karena sering beraktivitas kan laki-laki biasanya aktivitas atau pekerjaan lebih banyak yang outdoor.
1: Mm-hmm.
2: Gitu. Untuk perawatannya sebenarnya mirip sama seperti yang tadi dijelaskan, tidak ada perbedaan.
1: Okay. Cuma mungkin perbedaan dari tipe kulitnya saja begitu ya, dok ya.
2: Iya, tipe kulitnya saja.
1: Okay, baik. Nah, ini kalau seseorang mau punya kulit yang sehat ya, dok ya. Ini mana, dok, sebenarnya yang lebih penting? Memakai skincare mahal ya, dok ya? Atau mungkin konsisten merawat kulit dengan benar nih, dok?
2: Iya, untuk hal itu sebenarnya kita tidak memerlukan skincare yang mahal.
1: Mm-hmm.
2: Yang kita perlukan yaitu menentukan kita jenis kulit yang tadi seperti udah dijelaskan.
1: Mm-hmm.
2: Setelah itu kita memilih produk yang sesuai dengan yang kita pakai. Setelah menentukan harus secara rutin menggunakan. Kadang okay. ada yang orang kan malas, biasanya mm-hmm. cuma panas-panas tuh pakai 1-2 hari mm-hmm. atau setelah itu udah nggak pakai atau putus-putus.
1: Mm-hmm.
2: Yang paling utama itu yaitu rutinitasnya.
1: Oke. Oke. Nah, kalau putus-putus, dok, sebenarnya gimana, dok? Apakah memang cukup berbahaya nantinya untuk kulit gitu ya, atau hanya berpengaruh pada kecantikannya saja atau estetikanya saja atau seperti apa, dokter?
2: Untuk pemakaian yang tidak rutin sebenarnya tidak bermasalah untuk kulitnya. Cuma efek daripada produk tersebut tidak signifikan karena pakainya okay. tidak secara rutin gitu.
1: Oke, okay, berarti tidak berbahaya ya, dok ya?
2: Iya.
1: Oke, okay, baik. Nah, ini mungkin terakhir dokter, apa 3 pesan sederhana dari dokter ini agar pendengar bisa menjaga kulit tetap sehat tanpa harus mengeluarkan biaya yang berlebihan. Atau mungkin tip and triknya deh, dok, untuk merawat kulit yang sehat seperti apa, dokter?
2: Yang pertama untuk ingin menginformasikan bahwa jangan selalu berpikir bahwa kulit sehat itu harus putih
1: mm-hmm.
2: mengubah warna kulit,
1: mm-hmm.
2: tetapi tetap percaya diri terhadap tip warna kulit masing-masing. Yang penting terjaga sehat.
1: Mm-hmm.
2: Yang kedua, tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak untuk membeli skincare, harus skincare yang mahal.
1: Mm-hmm.
2: Tidak perlu, atau skincare yang harus viral atau yang influencer
1: mm-hmm.
2: gitu. Tetapi kita harus menentukan kebutuhan diri sendiri sesuai mm-hmm. dengan kebutuhan yang masing-masing.
1: Mm-hmm. Oke. Okay.
2: Yang terakhir itu kembali lagi selain daripada skincare, kita harus menjaga pola hidup yang sehat,
1: mm-hmm.
2: Seperti tidur yang cukup, makan yang bergizi, minum air yang minimal 8 gelas per hari atau 2 okay. liter.
1: Mm-hmm.
2: Selain itu mengelola stres yang baik juga, hal-hal tersebut yang dapat membantu kombinasikan kulit yang lebih sehat.
1: Mm-hmm. Oke, okay, baik. Terima kasih banyak, dokter. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin saya sampaikan secara pribadi jadinya ya, dok ya. Tapi mungkin kita terbatas oleh waktu ya, dok ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa berbincang lagi dengan tema yang berbeda yeah. mungkin, dokter ya. Dan terima kasih banyak, dokter, sudah bergabung bersama kami di Pro 1 Banten ya, dok ya.
2: Iya, sama-sama.
1: Oke, selamat siang mungkin dokter, selamat beraktivitas
2: ya,
1: kembali.
2: Selamat siang.
1: Demikian pendengar untuk perbincangan kita bersama Dr. Tailsky Caprizio Pohanda yang merupakan dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika di Rumah Sakit Hermina Cirwas. Kita sudah bahas terkait dengan kulit sehat, temukan perawatan yang tepat. Intinya adalah kita harus bisa merawat kulit dari pola makan yang seimbang juga, kemudian juga harus banyak minum air putih gitu ya pendengar ya. Pokoknya jangan sampai memilih skincare juga yang tidak BPOM, bahkan yang BPOM saja ini juga harus dicek lagi begitu ya. Dan demikian pendengar perbincangan kita, terima kasih sudah bersama kami pendengar. Masih banyak informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.
0: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pendengar Pro 1 Banten, tepat di pukul 11 waktu Indonesia Barat, saat lagi kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak dinamika olahraga yang akan disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 3 siaran sentral dari Jakarta Pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

0: Mental tak gampang menyerah menjadi kunci kemenangan Prancis. PSSI akan bangun pusat pelatihan timnas usia dini di sejumlah daerah. PP PBVSI memasang target tinggi bagi timnas voli putra Indonesia di CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Di mana pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhannya meruntuhkan pertahanan Maroko pada pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 pada Jumat dini hari. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berbahaya, oh dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik.
2: And I say hey. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhannya meruntuhkan pertahanan Maroko. Pernyataan ini disampaikan Deschamps usai Prancis mengalahkan Maroko 2-0 pada perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat dini hari tadi. Deschamps menilai Maroko memang tim yang tangguh sehingga para pemainnya harus bekerja ekstra menciptakan berbagai peluang di setiap kesempatan.
3: On a concédé vraiment très très peu d'occasions aussi.
4: Kami benar-benar menciptakan banyak peluang karena di atas kemampuan menciptakan peluang adalah hal yang penting. Dimulai dari para penyerang, di mana kami mampu untuk bisa melewati pemain lawan dan mengecohnya sehingga pemain lain bisa leluasa. Penyerang kami tampil sangat baik, jadi ini juga menjelaskan level permainan seperti apa yang kami hadapi dengan Maroko. Jadi ya, saya sangat bangga bisa kembali l'équipe du Maroc lagi.
3: Donc oui, beaucoup de fierté d'être de nouveau en demi-finale.
2: Sementara itu pencetak gol kedua Le Bleu Ousmane Dembélé juga menyampaikan pendapat serupa sang pelatih. Menurut Dembélé, ia dan rekan-rekannya tidak pernah berhenti mencari peluang ketika terjadi kebuntuan. Itu yang membuat mereka bisa menciptakan peluang yang dibutuhkan.
4: Tentu saja saya sangat senang kami dapat kembali menembus semifinal. Ini adalah Piala Dunia ketiga saya secara beruntun sejak saya bergabung dengan tim nasional. Jadi saya sangat senang dengan hasil ini. Kami tahu menghadapi Maroko akan menjadi pertandingan yang sulit dengan kualitas pemain yang bagus. Tapi kami tetap fokus bahkan saat gagal penalti. Jadi kami senang dengan hasil ini.
2: Prancis mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final dengan gol yang diciptakan Kylian Mbappe di menit ke-60 dan Ousmane Dembélé di menit ke-66. Kemenangan ini pun memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia yang dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung memanas setelah Prancis sukses membungkam Maroko 2-0 di Stadion Boston Jumat dini hari tadi. Apa saja catatan dari laga tersebut? Berikut kita simak perbincangan Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, gelaran babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung dibuka dengan drama tensi tinggi di Stadion Boston dini hari tadi. Prancis sukses mengamankan tiket pertama ke semifinal setelah membungkam Maroko dengan skor 2-0. Laga ini tidak hanya menjadi ulangan dejavu di semifinal Qatar 2022, tetapi juga diwarnai kegagalan penalti Kylian Mbappe. Namun kemudian dibayar lewat aksinya di babak kedua. Apa saja catatan paling krusial dari kemenangan Le Bleu kali ini? Kita akan perbincangkan bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat secara keseluruhan jalannya laga antara Prancis dan Maroko dini hari tadi?
2: Sebetulnya dari penguasaan bola, Maroko itu justru lebih unggul dengan catatan 52%. Tapi di sepak bola bukan bicara siapa yang lebih banyak menguasai bola yang nantinya akan keluar sebagai pemenang. Malah kadang tim dengan penguasaan bola lebih sedikit tapi mampu bermain lebih efektif itu bisa keluar sebagai pemenang. Buktinya dari jumlah tembakan di pertandingan tadi, Prancis tercatat melepaskan sebanyak 22 tembakan dengan 8 tepat sasaran, kemudian 9 melenceng dan 5 di blok penjaga gawang. Sebaliknya Maroko hanya punya 1 tendangan sudut dan kemudian 5 tembakan dengan 1 saja yang tepat sasaran. Selebihnya melenceng atau digagalkan kiper. Dari situ sudah terlihat kalau Prancis memang secara permainan lebih efektif dan layak keluar sebagai pemenang dan kemudian melaju ke semifinal atau 4 besar.
1: Di babak pertama tadi kan Mbappe gagal ya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Kenapa itu bisa terjadi menurut Anda, Bung Ari? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketajaman tendangan sang striker ini?
2: Ya, penalti ini memang misteri ya. Siapapun pemain bisa gagal gitu. Nah, termasuk Messi saat menghadapi Mesir kemarin di 16 besar. Dan sekarang Mbappe yang merupakan eksekutor utama dari timnas Prancis ternyata pun juga bisa gagal. Padahal logika penalti itu apabila pemain menembak ke pojok kanan atau kiri atas dari bidang gawang pasti akan gol karena tidak akan terjangkau penjaga gawang. Namun sekali lagi penalti itu tidak selalu ditentukan aspek teknis gitu. Ada mental dan perang pikiran antara penendang dan penjaga gawang. Dan faktanya Mbappe salah memilih arah tadi dan posisinya pun juga gak tepat saat menendang. Hanya ke posisi kiri mendatar di sisi Yasin Bono. Nah, ini sangat mudah buat Bono untuk membacanya dan terbukti memang gagal gitu. Dan tidak keras juga tadi tendangannya. Tapi saya kira kegagalan penalti seperti ini tidak akan mempengaruhi mentalitas dan teknik dari pemain sekaliber Mbappe ya. Tetap dia akan tetap menjadi eksekutor utama dari timnas Prancis.
1: Di kubu Maroko, lini depannya terkesan pincang begitu, Bung Ari, karena absennya Saibari. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu penyebab Maroko kalah di laga tadi?
2: Ya, kita percaya sepak bola itu adalah permainan kolektif dan di Piala Dunia ini ada 26 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi saya kira absennya satu atau dua pemain seperti Saibari di Maroko tadi tidak memberi banyak pengaruh. Saya justru melihat permainan terbaik Maroko itu tidak bisa keluar karena terus mendapat tekanan dari Prancis, nggak mampu mereka keluar dari tekanan. Pola 4-2-3-1 yang diterapkan pelatih Maroko Wahbi benar-benar tidak jalan dengan strategi penuh determinasi yang diterapkan Didier Deschamps.
1: Dengan keberhasilan Prancis menembus semifinal 3 kali berturut-turut, kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin mempertahankan gelar juara kali ini?
2: Banyak evaluasi dari pertandingan menghadapi Maroko tadi itu sudah pasti di dalam pikiran Didier Deschamps ya. Tapi juga Didier Deschamps tetap akan menunggu juga mereka akan menghadapi siapa di semifinal. Maksudnya waktunya tim pelatih itu akan lebih banyak tersita untuk menyiapkan taktik dan strategi yang pas untuk menghadapi Spanyol atau Belgia daripada mengurusi evaluasi-evaluasi saat menghadapi Maroko yang pertandingan sudah selesai dan Prancis keluar sebagai pemenang. Jadi menurut saya barangkali evaluasinya hanya pemain yang tadi performanya kurang, kemungkinan akan tidak diturunkan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal. Tapi itu pun di masa 5 hari ke depan dalam persiapan ini, pemain yang performanya kurang pun di peran Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Ya, terima kasih Mbak Luna, salam olahraga, jaya selalu.

0: Sementara itu pendengar, Spanyol hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraihnya pada 2010. La Roja akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Sofi Stadium Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol tampil impresif dengan 6 clean sheet beruntun dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Sementara itu, Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua petenis Republik Ceko, Karolina Muchova dan Linda Noskova, memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova mengamankan tiket ke final Wimbledon perdananya usai menyingkirkan peringkat 7 dunia Coco Gauff di All England Club tadi malam. Petenis Republik Ceko itu menang dramatis 6-2, 1-6, 7-6 lewat super tiebreak setelah menyelamatkan 1 match point untuk mengunci kemenangan. Muchova tampil solid pada set pertama sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Muchova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Muchova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.
2: Thank you. First of all, it sounds really nice to be.
1: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua ini. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami.
2: Thank you everyone who came and supported us.
1: Sementara itu, pada pertandingan semifinal tunggal putri lainnya, Linda Noskova berhasil mengalahkan Marta Kosyuk 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 tadi malam. Kemenangan itu membawa petenis berusia 21 tahun tersebut ke final Grand Slam pertamanya, sekaligus menjadikan finalis Wimbledon termuda sejak Eugene Bouchard pada 2014. Noskova tampil konsisten sepanjang laga dan mampu mematahkan servis lawan di game penutup pada set kedua. Petenis Republik Ceko itu mengaku fokus pada pertandingan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi pemain-pemain terbaik dunia.
2: For me, it's always just to focus on myself.
1: Bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam. Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Muchova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Marc Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Skansenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ke-7 di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sachsenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi

0: artinya kalau kita dari usia U13, U15 ini kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa gitu. Nah ini jadi asuransi ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali dimain di Eropa. Nah cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun, dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya U13, U15. Apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
1: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
0: Dan mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepakbolaan amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada yang 19, ada yang 20, 21 ya. Ya, ini yang kita harus jaga, bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan ke depannya kita akan fokus di kompetisi di kota ya, lalu kompetisi di provinsi. Itu yang
1: PSSI berharap program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk seluruh stakeholder sepak bola, sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia besar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya nonton bareng atau nobar, hingga penggunaan atribut tim-tim peserta yang menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap sepak bola. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Made Nurbawa, menyebut momentum Piala Dunia harus dijadikan pelajaran bagi persepakbolaan Indonesia.
1: Bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi. Nah ini kan mendadak nih, satu bulan ini boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain kan gitu. Gimana ini melihat ini, mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah. Kalau dari KONI-nya, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global kan gitu.
0: Menurut Made Nurbawa, tingginya animo masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. KONI ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan masyarakat mengenakan jersey tim-tim dunia membuktikan sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena itu, semangat tersebut diharapkan dapat diarahkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola nasional agar Indonesia mampu bersaing dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia.

0: PP PBVSI memasang target tinggi bagi Timnas Voli Putra Indonesia yang akan tampil di CV Cup 2026 di Filipina. Target itu disampaikan Wakil Ketua Umum 2 PP PBVSI Joko Sardono saat melepas tim di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kamis kemarin. Di tengah pelepasan tim, Joko Sardono menegaskan Indonesia harus mampu mempertahankan tradisi prestasi di kawasan Asia Tenggara.
1: Targetnya mereka yang ke China masuk 4 besar, under 18. Ya, karena si Felix tahun lalu juara di Velodrome di Indonesia,

0: Ketua Umum menargetkan juara lagi.
1: Optimisme tersebut berbekal pencapaian gemilang Timnas Voli Putra Indonesia pada AVC Men's Volleyball Cup 2026. Saat itu, skuad asuhan Riedel Toiran sukses menjadi juara usai menaklukkan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23.

0: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2025. Maksud kami tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
1: Lomba Wali Kota Cup musim hari ini merupakan lomba pertama setelah kita dilatih. Oh sorry, ini kedua. Pertama di TTS, ini kedua di Kota Kupang lomba hari ini. Dan ini langsung memperlukan piala Wali Kota Cup.
2: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Biruza Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lucy mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama Popsi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Popsi Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
3: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
2: Ketua Umum Popsi Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
4: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
2: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
5: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
2: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus Popsi Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya. Persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

0: Tua Gapat Peringgar dari Project Pop ya, ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 11 siang lebih 41 menit setelah tadi kita di pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, bersama-sama menyimak dinamika olahraga Peringgar. Dan Anda kembali di Banten Siang tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik nih yang sudah kami siapkan untuk Anda. Siapa juga di sini yang sedari malam ini merasa dingin banget ya? Ini siapa yang samaan? Karena memang banyak juga di sosial media TikToknya RRI Banten ini banyak yang menyampaikan bahwa pada malam hari sih cukup dingin ya, dan ini diaminkan oleh banyak orang gitu pendengar. Nah, apakah Anda juga termasuk salah satu yang merasa kedinginan di malam hari? Karena biasanya ya dinginnya tidak sedingin di Bandung gitu ya. Tapi mendadak malam tadi ini dingin banget gitu ya. Ini yang merasakan juga boleh berbagi juga informasinya ya, seperti apa di malam tadi gitu kan. Nah, ini untuk Anda juga kami informasikan di pagi hari ini, apakah masih cukup dingin gitu ya. Kalau berdasarkan informasi dari BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan, ini informasi memang di pagi hingga siang hari umumnya cuaca di wilayah Provinsi Banten sih cerah berawan hingga berawan. Nah, ini mungkin juga yang menjadi salah satu faktor dari dinginnya malam tadi. Dan sementara pendengar untuk malam dan dini hari nanti gitu ya, ini sebagian besar wilayah Banten juga diperkirakan mengalami kondisi berawan juga. Jadi memang secara keseluruhan untuk wilayah Provinsi Banten ini didominasi dengan cuaca berawan gitu ya. Tapi kalau di tempat Anda berada, pendengar, apakah juga memang cerah berawan atau berawan atau bahkan memang hujan gitu ya. Jadi boleh sharing juga nih, karena informasi yang Anda berikan tentunya sangat berguna untuk pendengar lainnya. Sharingnya boleh ya di 08111450949.
1: Pandang raut wajahmu

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

Bergear Pro 1 Banten, sesaat lagi kami akan menginformasikan kepada Anda bahwa kita akan siaran langsung Piala Dunia nanti, dan saat ini adalah siaran langsung untuk sholat zuhur ataupun sholat Jumat secara berjamaah begitu ya. Sesaat lagi pendengar, kami akan jeda sejenak untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Hadirin jamaah salat Jumat dan para pendengar RRI Banten yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, khatib mengingatkan dan mengajak kita semua agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sebagai seorang muslim yang tinggal di negara Indonesia dengan segala macam keindahan yang memanjakan mata serta kekayaan yang terkandung di dalamnya, maka sudah sepantasnya kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila engkau bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan kepadamu, maka aku tambahkan nikmat itu. Namun apabila engkau mengkufurinya, tidak bersyukur atas nikmat yang aku berikan, engkau malah mengkufurinya, maka azabku akan sangat pedih. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dalik. Lalu, bagaimanakah caranya kita mensyukuri nikmat tersebut? Di antaranya adalah dengan kita menjaga kebersihan dan kelestarian alam di sekitar kita. Hadirin para jamaah sholat Jumat dan para pendengar RRI Banten yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Dari ayat tersebut bisa kita fahami bahwa agama Islam sangat memperhatikan kebersihan dan kesucian, baik kebersihan badan, pakaian maupun lingkungan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tahuru syatrul iman." Bahwa kebersihan itu merupakan sebagian daripada iman. Hadirin rahimakumullah, setidaknya ada tiga kebersihan yang harus kita jaga setiap hari. Yang pertama adalah kebersihan badan kita. Badan yang bersih adalah modal utama dalam beribadah. Ketika kita hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah salat, maka syarat sahnya adalah bersuci dari hadas dan najis. Wudu dan mandi wajib adalah bentuk nyata bagaimana Islam mengatur kebersihan anggota tubuh kita dari kotoran, bahkan kepada hal-hal yang dianggap remeh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan melalui sabdanya yang artinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takhallalu fa innahu nadhafah wa an-nadhafatu tad'u ila al-iman wal imanu ma'a sahibihi fil jannah. Yang artinya, buanglah sisa-sisa makanan di gigimu, karena hal itu adalah kebersihan, dan kebersihan itu akan mengajak kepada iman, dan iman itu akan bersama pemiliknya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Tabrani. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepada hal-hal yang kecil saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dan menganjurkan kepada kita untuk menjaga kebersihan. Apalagi ketika kita akan melaksanakan salat Jumat yang mulia ini, kita disunnahkan untuk membersihkan diri kita, mencuci badan kita, mandi, kemudian memakai wangi-wangian, membersihkan diri dan badan kita dari segala macam najis dan kotoran.
sehingga kita masuk ke masjid ini, kita niatkan diri kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, suci di badan kita, suci di pakaian kita, suci di tempat ibadah kita, dan mudah-mudahan suci nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kebersihan yang kedua adalah kebersihan lingkungan kita. Menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tanggung jawab dinas kebersihan atau pemerintah setempat, namun hal itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai manusia, makhluk pilihan Allah yang diberi amanat menjadi khalifah fil ardi, pemimpin dan pengatur bumi. Bahkan manusia merupakan makhluk fi ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala merupakan manusia. Maka tanggung jawab yang besar itu harus kita laksanakan.

kebersihan dan kelestarian bumi kita ini. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, jangan sampai amanah dan kepercayaan yang telah Allah berikan kepada kita, manusia sebagai pemimpin manusia, sebagai pemimpin makhluk ini, sebagai pemimpin bumi ini, maka kita harus menjaga kepercayaan itu dengan baik, dengan cara kita menjaga lingkungan kita. Maka bumi yang Allah titipkan kepada kita, harus kita jaga baik-baik, serta dilestarikan keindahannya. Jangan sampai hutan dibabat, digunduli tanpa ada reboisasi, sehingga terjadi banjir dan longsor di mana-mana. Laut dan perairan ditimbun dengan batu dan tanah, dijadikan reklamasi demi kepentingan pribadi, sehingga di bagian pesisir yang lainnya terjadi abrasi yang merugikan orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Ar-Rum sudah mengingatkan kepada kita semuanya tentang sifat rakus daripada manusia itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liudhiqahum ba'dal ladhi amilu la'allakum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia yang tidak mau bertanggung jawab. Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan laut kepada kita untuk dijaga kelestariannya, dijaga keasriannya, bukan dirusak. Allah menitipkan gunung kepada kita untuk dijaga, bukan untuk dihancurkan, bukan untuk dirobohkan. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, Quran surah Ar-Rum ayat 41 ini betul-betul menegaskan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwa sifat manusia itu adalah rakus. Dengan kerakusan itu, maka banyak manusia yang tidak bertanggung jawab, sehingga kerusakan lingkungan terjadi di mana-mana. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita jaga laut kita jaga hutan kita jaga tanah kita. Jangan sampai semua kekayaan alam ini hanya tinggal cerita. Mungkin 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun yang akan datang, anak-anak kita hanya akan mendengar ceritanya saja, bahwa dahulu di Banten ada pantai indah namanya Pantai Tanjung Lesung atau Pantai Anyer. Di Banten pernah ada gunung tertinggi namanya Gunung Karang. Di Banten pernah ada hutan lindung namanya Rawa Danau atau Ujung Kulon. Namun semua itu hanya tinggal cerita saja apabila hari ini kita acuh tak acuh, apabila hari ini kita tidak peduli terhadap kelestarian lingkungan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan kita agar tidak terjadi bencana alam, agar lingkungan di sekitar kita terlihat bersih, asri, dan mudah-mudahan dapat memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan hati kita. Hati adalah pusat kestabilan seseorang dalam bersikap dan berperilaku. Apabila hatinya rusak, maka sikap dan perilakunya pun akan rusak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha jasad kulluh, wa idza fasadat fasada jasad kulluh." Ala wahya qalb, yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam jasad terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pulalah jasad seluruhnya. Apabila daging tersebut jahat, maka seluruh jasadnya akan menjadi jahat. Segumpal daging itu adalah hati kita. Maka hadirin para jamaah sholat Jumat dan para pendengar RRI Banten yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita jaga hati kita. Jangan sampai hati kita dirusak, jangan sampai hati kita dikotori dengan sifat iri, dengki, takabur, hasad, hasud, dan lain sebagainya. Karena apabila rusak, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Apabila di dalam hati manusia itu ada penyakit, lalu manusianya tidak mau berobat hati, tidak mau menyembuhkan penyakit hati tersebut, fazadahumullahu maradun, maka Allah akan menambahkan penyakit hatinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dalik. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sejarah pernah mencatat, ada seorang sahabat Nabi bernama

Bilal bin Abi Rabah tidak terkenal karena kekayaannya, tidak terkenal karena wajahnya yang rupawan. Ia hanya seorang budak hitam yang hidup sebatang kara. Hampir tidak ada alasan dia untuk hidup. Namun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, tidak melihat tampang yang cantik maupun ganteng, tidak melihat harta yang begitu banyak, tidak. Akan tetapi yang Allah nilai, yang Allah lihat adalah pada hati dan amalan kalian masing-masing. Oleh sebab itu Bilal bin Abi Rabah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan terompah kakinya sudah terdengar di surga sana lantaran dia menjaga hatinya agar senantiasa terhindar dari sifat-sifat buruk, terhindar dari sifat-sifat yang dapat mencelakai imannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja khutbah yang dapat khatib sampaikan. Marilah kita menjaga dan menata kebersihan dan kesucian hati kita agar senantiasa bersih dan suci. Itu ketiga kebersihan yang harus kita jaga bersama. Kita mulai dari kebersihan diri kita, kebersihan keluarga kita, kebersihan lingkungan kita, terutama kebersihan hati kita. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya dan kita semuanya dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Usikum ibadallah wa iyyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad fazal muttaqun wa ahassukum wa iyyaya 'ala ta'atihi wa 'ala ta'ati wa rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wastaghfirullaha ladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alhamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina qamu bihifdhi syari'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam 'abduhu wa rasuluhu sayyidul musaffa'ina yawmal qiyamah. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa taqwa وراقبه مراقبة من يعلم أنه يرى. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين.

Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang.

Friendly ya. Ini sudah kami udarakan untuk ada tepat di jam 12 siang lebih 50 menit pendengar. Dan semua penyiar Pro 1 Banten kami informasikan juga bahwa RRI Pro 1 Banten akan terus menghadirkan siaran langsung Piala Dunia 2026 penyiar, di mana untuk Anda hanya bisa didengarkan melalui frekuensi 94,9 FM RRI Pro 1 Banten gitu ya, eksklusif, jadi tidak ada di RRI digital maupun di rri.co.id begitu pendengar. Ini hanya ada di frekuensi 94,9 FM saja begitu ya. Untuk Sabtu dini hari nanti ada pertandingan di jam 2 pagi ya pendengar ya. Siaran langsung Piala Dunia antara Spanyol versus Belgia esok gitu ya. Nah, kemudian juga di hari Minggu ini di tanggal 12 Juli 2026 di jam 4 pagi ada Norwegia versus Inggris, dan di jam 8 pagi nanti akan ada Argentina versus Swiss. Semakin seru tentunya ya pendengar ya, semakin tidak sabar siapa yang menjadi juara. Tapi tetap menikmati proses pertandingannya gitu ya, karena memang mungkin banyak juga yang mengadakan nobar-nobar nih pendengar ya. Dan untuk Anda pokoknya jangan lupa didengarkan untuk pertandingan siaran langsung Piala Dunia mungkin ya, untuk yang sedang dalam perjalanan kemudian tidak sempat begitu ya untuk melihat televisi ataupun streaming, ini pokoknya bisa melalui frekuensi 94,9 FM RRI Pro 1 Banten. Dan pendengar, tepat di pukul 13 waktu Indonesia Barat juga nanti kami akan mengajak Anda untuk bergabung menyimak warta berita daerah yang akan disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 1 Jakarta pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.

0: 0879-727-912.
1: Pemerintah DKI Jakarta membuka lowongan pekerjaan untuk bantalan sosial dan sekarang ini sudah tahap pertama dan kedua sudah selesai untuk 2.843 lowongan.
2: Ketika itu sudah di-declare rekomendasi LHPBPK ini, maka kami di legislatif juga mendorong agar itu bisa terrealisasi.
3: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita dibacakan oleh Seliana Jamil. Sari berita penting, lebih dari 132.000 orang tercatat melamar pekerjaan melalui program Padat Karya yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Komisi C DPRD DKI Jakarta memberikan sejumlah catatan dalam rapat pembahasan pertanggungjawaban pelaksana APBD tahun anggaran 2025. Berita selengkapnya. Lebih dari 132.000 orang tercatat melamar pekerjaan melalui program Padat Karya yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penta Maidita melaporkan.
4: Sebanyak 132.627 orang tercatat melamar pekerjaan melalui program Padat Karya yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta. Melalui program ini, Pemprov DKI Jakarta membuka 2.843 lowongan kerja bagi masyarakat berKTP DKI Jakarta. Demikian seperti yang disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung di Jakarta.
1: Pemerintah DKI Jakarta membuka lowongan pekerjaan untuk bantalan sosial dan sekarang ini sudah tahap pertama dan kedua sudah selesai untuk 2.843 lowongan yang mendaftar 132.627.000 pelamar dan sekarang sedang proses sebagian sudah diputuskan.
4: Lebih lanjut, Gubernur Pramono memastikan bahwa proses rekrutmen pelamar program Padat Karya dilakukan secara transparan. Ia pun berharap program ini dapat menjadi bantalan sosial bagi masyarakat Jakarta untuk mendapat pekerjaan dan penghasilan. Peserta yang lolos dalam program ini akan dipekerjakan selama 3 hingga 6 bulan. Nantinya mereka akan menerima gaji setara dengan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta. Adapun perangkat daerah yang membuka kesempatan kerja melalui program Padat Karya ini meliputi Dinas Bina Marga, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Sumber Daya Air, serta Dinas Lingkungan Hidup. Pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan kegiatan perawatan, penataan, hingga pemeliharaan lingkungan kota. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
3: Komisi C DPRD DKI Jakarta memberikan sejumlah catatan dalam rapat pembahasan pertanggungjawaban pelaksana APBD tahun anggaran 2025. Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan catatan tersebut antara lain optimalisasi pendapatan daerah dan percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Demikian disampaikan Ismail kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
5: Ya, ini kan secara umum kita lihat sebagai cerminan dari good governance kita, ya. Nah, ketika itu sudah di-declare rekomendasi LHPBPK ini, maka kami di legislatif juga mendorong agar itu bisa terrealisasi. Yang lebih penting adalah bagaimana ini bukan sekedar di TL, tetapi ini menjadi bahan evaluasi, ya, bagaimana untuk tahun-tahun anggaran berikutnya segala sesuatu yang dianggap sebagai sebuah temuan itu tidak terjadi lagi.
3: Lebih lanjut, Ismail menyatakan berdasarkan hasil audit, realisasi pendapatan daerah pada APBD 2025 belum mencapai target. Ismail berharap agar hal itu dapat menjadi bahan evaluasi bagi eksekutif agar tidak terjadi lagi kesalahan yang sama. Informasi lainnya pendengar, dalam waktu dekat ini DPRD Kota Cilegon akan menggelar rapat gabungan dengan TAPD Kota Cilegon untuk membahas soal penyerapan anggaran yang masih rendah. Berikut Rohmanuddin melaporkan selengkapnya.
6: Capaian merasakan capaian dan juga evaluasinya. Nanti kan kita mau ada rapat gabungan nih antara Badan Anggaran dengan TAPD kan, tim anggaran pemerintah daerah.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Cilegon dalam waktu dekat ini akan menggelar rapat gabungan antara Badan Anggaran atau Banggar DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD Kota Cilegon untuk membahas rancangan anggaran daerah serta menyelaraskan program prioritas pemerintah Kota Cilegon sekaligus membahas soal masih adanya serapan anggaran pada organisasi perangkat daerah atau OPD di Kota Cilegon yang masih rendah. Ketua DPRD Kota Cilegon Rizky Herul Ikhwan mengatakan rencananya dalam rapat gabungan itu akan dihadiri unsur pimpinan dan anggota banggar, jajaran TAPD serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Dalam rapat itu, banggar DPRD menyoroti efektivitas penggunaan anggaran agar seluruh program yang direncanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, pembahasan juga difokuskan pada penyesuaian alokasi anggaran terhadap kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Rizky menyebut salah satu OPD yang penyerapan anggarannya masih rendah yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau DPOTR Kota Cilegon. Oleh karena itu, Rizky menyampaikan perlu dilakukan pengecekan secara teknis, salah satunya dengan melakukan rapat gabungan tersebut.
6: Karena pas rapat itu masih ada beberapa OPD yang masih sangat rendah. Apakah ini berkaitan dengan pengadaan barang dan jasanya, atau ada yang dilelangnya ini agak lama? Kan seperti itu. Itu kan kita perlu cek dulu secara teknis, nanti dengan OPD teknis yang secara langsung.
7: Sementara itu, Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo menyatakan untuk mendorong agar penyerapan anggaran itu dapat dilakukan secara maksimal, yakni akan mendorong seluruh OPD melaksanakan sistem digitalisasi. Menurutnya, langkah itu penting dilakukan untuk Kota Cilegon agar menjadi lebih baik lagi. Melalui rapat tersebut, DPRD dan pemerintah Kota Cilegon berharap dapat menghasilkan kesepakatan anggaran yang mampu mendukung pembangunan daerah, meningkatnya kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon.
8: Tapi hari ini saya pengastikan, terima kasih kepada Bank Media, ini adalah ungkapan betapa kepedulian lembaga legislatif kepada kota ini. Apa yang bagi saya seluruh pandangan di setiap fraksi adalah memastikan pengingat ya buat pemerintah Kota Cilegon itu bergerak pada roda rel-rel kemanusiaan dan masyarakat.
7: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
3: Kejaksaan Negeri Jakarta Barat setorkan uang sebesar 5,1 miliar rupiah hasil sitaan kasus korupsi ke kas negara. Berikut Alwan Syada melaporkan selengkapnya.
9: Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menyerahkan uang sitaan sebesar 5,1 miliar rupiah ke kas negara yang berasal dari penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi, pembebasan lahan, kebon pipit, Srengseng, Jakarta Barat. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Nurul Wahida Rival mengatakan uang tersebut merupakan barang bukti yang berhasil disita dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pembebasan tanah untuk program normalisasi Kali Pesanggerahan. Menurut Nurul, uang itu berasal dari pengembalian kerugian keuangan negara yang disita dari tersangka berinisial YB berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan 3 orang tersangka, yakni YB, EPH, dan BDS. Ketiganya diduga bersama-sama melakukan penyimpangan dalam proses pembebasan lahan untuk kepentingan umum.
10: Kami di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat ini bekerja sama dengan tim BPKP serta keluarga besar dari para tersangka mengembalikan. Mereka semua mengembalikan kerugian yang jadi. Pemulihan negara ya, pemulihannya 100%. Namun dalam pemulihan ini kita tetap menindaklanjuti perkara tersebut karena pengembalian uang perkara tidak
9: benarnya menertibkan dokumen administrasi tanpa penelitian yang memadai serta memproses pembayaran uang ganti rugi kepada pihak yang tidak berhak menerimanya. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku. Nurul menegaskan, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat berkomitmen untuk terus menjalankan penegakan hukum secara profesional dan berintegritas. Selain itu, pihaknya juga akan terus mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara melalui mekanisme pengembalian aset sebagai bagian dari upaya melindungi kepentingan negara dan masyarakat. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
3: Di balik riuh rendah suara kendaraan yang melintas di atas jalan tol, terselip sebuah komunitas unik di kolong jembatan yang mendedikasikan waktu mereka untuk olahraga otak. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan selengkapnya.
11: Di balik riuh rendah suara kendaraan yang melintas di atas jalan tol, terselip sebuah komunitas unik di kolong jembatan yang mendedikasikan waktu mereka untuk olahraga otak. Salah satu sosok yang mencuri perhatian adalah Suryadi, seorang pria berusia 60 tahun yang memiliki perjalanan panjang di dunia catur, mulai dari sekedar hobi hingga menebus turnamen tingkat nasional. Suryadi mulai mengenal catur sejak usia 20 tahunan. Awalnya, ia hanya bermain di lapak-lapak catur pinggir jalan untuk mengisi waktu luang. Namun, dorongan dari seorang teman mengubah jalan hidupnya. Miki sempat ragu karena kesibukannya bekerja. Suryadi akhirnya memberanikan diri terjun ke dunia turnamen. Keberhasilan itulah yang menjadi titik balik kepercayaan dirinya untuk terus menekuni catur hingga saat ini. Nama Suryadi bukan sekedar pemain lapak biasa. Pada tahun 2019, ia tercatat pernah mengikuti turnamen bergengsi antar master di Senayan yang diikuti oleh sekitar 500 peserta dari seluruh Indonesia. Dalam kompetisi yang mempertemukan pemain-pemain tangguh tersebut, Suryadi berhasil menduduki peringkat ke-19 secara nasional.
12: Ya, di usia sekitar 20-an.
13: Sekitar usia 20-an itu berarti Bapak pertama kali main?
12: Dulu di gimana? Saya di main lapaknya begini banyak. Jadi ada kawan, wih, kalau gitu lu udah bagus main di turnamen aja. Pada waktu itu saya ragu. Ragu emang masih kerja dulu. Ke tahun berapa itu udah. Tapi setelah saya begitu turun, saya langsung juara 3. Ini apa? Mall ini nih.
13: Tingkat provinsi atau?
12: Ya, seluruh. Itu kejuaraan lo master. Iya, seluruh. Saya langsung juara 3 di situ. Ada kepercayaan diri.
11: Suryadi mengungkapkan bahwa ia pernah memiliki kesempatan untuk menyandang gelar master saat mengikuti turnamen di Lampung. Namun, ia memilih untuk tetap berada di jalur non-master. Bagi Suryadi, keberadaan tempat bermain catur di bawah kolong tol adalah hal yang sangat positif. Selain sebagai hiburan murah bagi masyarakat sekitar, tempat ini juga menjadi wadah bagi para pecinta catur untuk saling menguji kemampuan dengan pemain-pemain yang kuat. Kisah Suryadi menjadi bukti bahwa bakat besar seringkali tersembunyi di tempat-tempat yang tak terduga, dan usia bukanlah penghalang untuk terus berprestasi dan mencintai sebuah profesi maupun hobi. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
3: Dua kakak beradik di Kota Serang masih menunggu kepastian menjadi peserta sekolah rakyat demi melanjutkan pendidikan di tengah keterbatasan ekonomi. Berikut Lucia Astari melaporkan selengkapnya.
14: Di rumah sederhana di lingkungan Karundang Kolektor Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Ardi masih menyimpan harapan untuk melanjutkan sekolah. Sejak kedua orang tuanya berpisah dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya, ia dan adiknya Holikul Amin diasuh sang nenek Ibu Waci. Setiap hari Ibu Waci berjuang memenuhi kebutuhan 3 cucunya dengan kondisi ekonomi yang serba terbatas. Biaya sekolah menjadi beban yang sulit dipenuhi. Demi menjaga masa depan Ardi dan Holikul Amin, ia mendaftarkan keduanya sebagai calon peserta sekolah rakyat.
15: Sayangnya nggak bisa ngebiayai. Udah aja sekolah SR supaya jadi anak pinter, sukses, soleha. Amin kelas, naik kelas 4. Ardi kan kelas 6 lulus.
14: Ardi yang baru lulus sekolah dasar mengaku sempat khawatir tidak bisa melanjutkan pendidikan. Baginya, sekolah rakyat menjadi kesempatan untuk tetap belajar tanpa membebani sang nenek yang selama ini merawatnya.
16: Memilih sekolah rakyat karena dapat teman baru, fasilitas bagus, dan masih banyak yang saya pelajari.
14: Penata layanan operasional atau pendamping PKH, Farha Shibli, mengatakan Ardi dan Holikul Amin telah melalui proses penjangkauan dan pendataan sejak Mei 2026. Seluruh data keduanya sudah masuk ke aplikasi Setara dan kini menunggu hasil verifikasi. serta surat keputusan penetapan peserta. Farhan menjelaskan, terdapat kendala administrasi yang membuat proses verifikasi memerlukan perhatian lebih. Holikul Amin tercatat dalam kartu keluarga neneknya dengan kategori desil 1. Sedangkan Ardi masih tercatat dalam kartu keluarga orang tuanya yang masuk kategori desil 3. Padahal, salah satu syarat calon peserta sekolah rakyat berasal dari keluarga desil 1 atau desil 2. Meski demikian, hasil pendampingan telah menggambarkan kondisi sebenarnya.
17: Saya juga mendatangi ke sekolah, bertemu dengan kepala sekolahnya, dan kepala sekolahnya menyampaikan hal yang sama bahwa anak dua ini, terutama Holikul Amin yang sudah kelas 3 kemarin itu, rentan sekali dan hampir putus sekolah. Dan untuk Ardi dikuatkan oleh gurunya, Ardi sedikit lagi ya, kelas 6, sebentar lagi lulus, nanti bakal ganti, kira-kira gitu. Dan saya juga melakukan kunjungan rutin ke rumah Ibu Waci.
14: Kondisi tersebut telah disampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses verifikasi. Kuota sekolah rakyat di Kota Serang masih terbatas. Jenjang SD dan SMP masing-masing disiapkan 2 rombongan belajar dengan kapasitas 30 siswa setiap rombongan belajar. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini pendengar. Lebih dari 132.000 orang tercatat melamar pekerjaan melalui program padat karya yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Komisi C DPRD DKI Jakarta memberikan sejumlah catatan dalam rapat pembahasan pertanggungjawaban pelaksana APBD tahun anggaran 2025. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengarkan di RRI Banten dan dibaca di portal berita resmi kami rri.co.id.

0: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
1: Tas ini. Wah, ini mah belinya di Bu Nurul. Ini tuh produk lokal tahu, dibuat oleh UMKM Indonesia.
0: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tahu. Soalnya bahannya juga bagus.
1: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
0: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
1: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
0: Keren banget ya, hebat.
2: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan.

Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan. Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas luar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
0: Prodangdut.
1: Prodangdut.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Dangdut, dangdut adalah kita mendengar di siang hari ini untuk Anda yang mungkin lagi ngantuk-ngantuknya gitu ya. Karena sudah masuk jam-jam segini, di jam 1:30 ini biasanya ada tanda-tanda nih. Tanda-tanda ngantuk atau tanda-tanda lapar gitu ya. Tapi yang ngantuk mudah-mudahan bisa disegerin sama lagu dangdut ya dari Pro 1 Banten. Nah, ini untuk Anda yang mungkin mau request lagu-lagu dangdut gitu ya, lagu-lagu dangdut favoritnya, ini boleh banget. Atau yang punya apa ya, semacam memori di satu lagu dangdut, boleh banget request ya. Atau kirim-kirim salam, masih ditunggu di 08111 450 949.

Koro Dangdut, Dangdut adalah kita ya, Manis Manja Group 1000 hari. Untuk Anda yang mau request lagu masih ditunggu, karena masih sampai jam 3 sore ini mendengar, kami akan terus menghadirkan beragam musik dangdut terbaik tentunya untuk Anda ya. Jadi yang punya memori sama lagu-lagu dangdutnya gitu ya, yang punya favorit lagu dangdut ini boleh banget nih di request sambil temenin santai siangnya di hari Jumat ya, yang mungkin saat ini lagi ngantuk-ngantuknya, mudah-mudahan bisa terhibur dan akhirnya bisa berjoget ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan ya pendengar ya, ditunggu di 08111 450 949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Prodangdut. Dangdut adalah kita. DJ Bondo.

0: Batu Banten, Kang informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
0: Prodangdut.
1: Prodangdut.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut dari yang klasik sampai yang paling kekinian hadir spesial untuk Anda.

Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah video di media sosial Facebook ya, tentang Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan adanya program bantuan dana pensiun, pendengar. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id ya. Setelah diperiksa pada akun Instagram pribadi, tidak ditemukan adanya informasi maupun unggahan terkait dengan program dana bantuan bagi pensiunan tahun 2026. Saat dicermati, terdapat beberapa kejanggalan dalam video tersebut. Kejanggalan pertama terlihat dari gerakan wajah Prasetyo Hadi yang terlihat kaku, dan selain itu layar kamera handphone yang ada di sebelah kanan juga tidak merekam Prasetyo secara utuh, pendengar. Cara memegang handphone tersebut juga terlihat janggal setelah dicek menggunakan Hive Moderation, konten yang menampilkan Prasetyo Hadi mengumumkan program dana bantuan untuk para pensiunan. Ini terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan ataupun AI. Sekian Cek Fakta siang ini pendengar, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
1: Baru 3 tahun, Mbak.
0: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
1: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
0: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
1: Serius, Mbak?
0: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya nggak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
2: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
1: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
0: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
2: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.
3: FM Pro 1 Banten, Kang Informasi dan Inspirasi.
4: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
3: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
5: Begadang, jangan begadang.
3: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
6: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka. Tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

masih di Peru Dangdut. Dangdut adalah kita untuk siang hari ini. Pendengar yang mau request-request lagu dangdut boleh banget ya. Masih ditunggu nih sampai jam 3 sore nih pendengar ya. Yang bergabung sudah ada Kang Gani. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak dari kawasan Menggala, Rumah Sakit Umum Drajat hadir. Request lagu Gulali dari Roma. Kirim salam buat semuanya pendengar setia Pro 1 RRI. Terima kasih. Terima kasih banyak juga nih Kang Gani ya, sudah bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk siang hari ini. Oke deh, lagu Gulali kita lihat apakah ada. Oke, ada Gulali dari Roma Irama ya Kang Gani ya. Nanti kita putarkan ya Kang Gani. Ini boleh sharing juga nih seperti apa Kang Gani saat ini.

cuaca di kawasan Benggala ya. Kalau dari kantor RRI Banten ini cukup terik ya, tapi mungkin bisa berbeda di tempat Anda pendengar juga, apakah memang hujan gitu ya, atau hanya berawan, atau juga sama teriknya gitu ya seperti di kota Serang saat ini boleh berbagi juga informasinya. Ditunggu di 08111450949. Roma Irama pendengar dengan Gulali.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita pendengar. Yang bergabung ada Nurul siang teh di Serang. Nurul minta diputerin lagu Zapin Melayu dong teh. Oke, selamat siang juga nih Nurul. Terima kasih ya sudah bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk siang hari ini. Zapin Melayu dari Lesti ya. Lesti ada, nanti kita putarkan ya. Dan sekali lagi untuk semua pendengar Pro 1 Banten, masih sekitar 10 menit lagi deh ya waktunya. Yang mau bergabung silakan ditunggu di 0811 450 949. Zapin Melayu dari Lesti pendengar.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita penyiar. Sepertinya Pro Dangdut sudah sampai di sini saja ya. Mudah-mudahan semua yang sudah mendengarkan Pro Dangdut hari ini terhibur ya pendengar ya. Saya juga harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Semoga juga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat. Dan setelah ini juga akan ada rekan saya Lela Rahma yang akan kembali temani Anda hingga tepat di jam 8 malam nanti. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pendengar di teknik ada Pangestu Aji dan juga Andika ya. Ilmafia juga pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Jumpa.

0: Kelas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awal informasi pertama, pendengar, upaya akselerasi pembangunan di Kabupaten Pandeglang terus digencarkan melalui langkah proaktif jemput bola ke pemerintah pusat. Bupati Pandeglang Raden Dewi Stiani memimpin langsung pertemuan dengan jajaran Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta Kamis 9 Juli 2026 untuk mengajukan sejumlah program prioritas serta proyek strategis nasional. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah menghormati proses hukum yang dilakukan tim gabungan Polda Metro Jaya dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Diketahui kepolisian menggeledah 12 titik terkait penanganan kasus dugaan perkara korupsi pemadaman listrik PT PLN, Asabri, dan anak usaha Krakatau Steel. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar satu lagu dari Noah, Kalau Cinta Menggoda, mengawali perjumpaan kita di sore hari ini ya, bersama saya Lala Rahma, pendengar, sampai pukul 20 malam nanti ya. Dan tentunya akan banyak informasi, berita, dan lagu-lagu terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, Sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
0: Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan. Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk saat ini kita sudah memasuki musim panas ya, dan tentunya

kulit dari dampak sinar UV, pendengar. Menurutnya, paparan sinar ultraviolet ini dapat menyebabkan berbagai gangguan kulit, termasuk munculnya flek hitam, yang menjadi salah satu keluhan paling sering dialami masyarakat di wilayah tropis seperti Indonesia, pendengar. Dan Dr. Teleski juga mengingatkan pentingnya penggunaan ulang sunscreen atau reapply agar perlindungan tetap maksimal. Penggunaan kembali dapat dilakukan sekitar 2 jam sekali sesuai dengan kondisi aktivitas, pendengar. Nah, selain sunscreen, ia juga menyebut perawatan kulit ini harus dikombinasikan dengan pola hidup yang sehat, konsumsi makanan bergizi, kemudian cukup minum air putih, tidur cukup, serta mengelola stres turut berpengaruh terhadap kondisi kulit, pendengar. Dan dia juga berharap masyarakat semakin memahami bahwa kesehatan kulit bukan hanya berkaitan dengan penampilan, tetapi juga bagian dari menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara rutin. Untuk informasi kami kutip dari rri.co.id, pendengar, dan mungkin untuk Anda atau kita ya yang suka beraktivitas di luar, bisa memakai sunscreen tadi dan bisa juga di reapply setiap sekitar 2 jam sekali. Dan tadi juga selain digunakan ketika berada di luar, ternyata memang sunscreen ini harus digunakan juga ketika sehari-hari, tidak hanya di luar ruangan tetapi di dalam ruangan juga, begitu pendengar. Dan sekali lagi untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

0: kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan, karena bumi kita butuh perhatian.
1: Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pendengar, siapa di antara Anda atau di antara kita nih yang merasakan bahwa akhir-akhir ini udara pagi itu terasa dingin ya pendengar? Jadi ada informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pendengar yang disampaikan di hari ini di Jumat 10 Juli 2026 oleh prakirawan BBMKG Ilham pendengar. Jadi disampaikan bahwa kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari ini secara umum berada pada kondisi cerah berawan hingga berawan. Sementara itu pada malam dan dini hari sebagian besar wilayah Banten diperkirakan mengalami kondisi berawan. Kemudian selain karena faktor suhu udara pendengar, kondisi kemarau yang ditandai dengan berkurangnya tutupan awan dan meningkatnya pengaruh massa udara kering ini turut membuat sebagian wilayah Indonesia merasakan hawa lebih dingin, terutama pada malam hingga pagi hari pendengar. Kemudian kondisi langit yang lebih cerah menyebabkan panas dari permukaan bumi lebih cepat dilepaskan ke atmosfer sehingga udara terasa lebih sejuk dibandingkan biasanya. Fenomena udara terasa lebih dingin ini juga dapat dirasakan di sejumlah wilayah saat periode kemarau pendengar, termasuk wilayah dengan kondisi cuaca cerah dan minim awan. Masyarakat diimbau memperhatikan kondisi kesehatan saat beraktivitas pada waktu dengan suhu lebih rendah, terutama pada malam hari hingga pagi menjelang siang pendengar. Dan BMKG juga mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan cuaca melalui kanal resmi BMKG dan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi atmosfer yang terjadi di masing-masing wilayah.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
1: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
0: Oh ya? Emangnya apa aja?
1: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin risiko penyakit jantung loh.
0: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
1: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
0: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
1: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, gak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
0: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
1: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
0: Setuju, mulai hari ini aku bakal lebih rajin jalan kaki.
2: Langkah sehat, hidup lebih nikmat.

Mendengar informasi terkait tentang muhasabah tilawatil Quran, pendengar, yang diadakan di tingkat provinsi ya, di Banten 2026, pendengar, di mana Bupati Serang Ratu Rahmatujakian bersyukur atas peningkatan prestasi kafilah Kabupaten Serang pada Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat Provinsi Banten 2026, pendengar, di mana Kabupaten Serang ini berhasil menempati peringkat ketiga setelah pada penyelenggaraan sebelumnya berada di posisi ke-6. Penutupan MTQ ini berlangsung di halaman Masjid Raya Al-Bantani, KP3B Kota Serang di hari Kamis kemarin, pendengar. Dan hal tersebut dinilai menjadi buah dari pembinaan yang dilakukan secara berjenjang, di mana Bupati menyampaikan apresiasi kepada lembaga pengembangan tilawatil Quran, para pelatih, pembina, dan seluruh kafilah yang telah berjuang membawa nama Kabupaten Serang, pendengar. Dan meski berhasil naik 3 peringkat, Bupati mengaku target Kabupaten Serang adalah menjadi juara umum, dan menurutnya hasil tahun ini menjadi modal berharga untuk menghadapi MTQ pada tahun mendatang, pendengar. Dan dia juga mengajak masyarakat Kabupaten Serang untuk terus memberikan dukungan kepada para hafilah. Ia berharap para peserta tidak berhenti berlatih meski belum meraih hasil terbaik. Dan pendengar, kita ucapkan selamat ya, sudah meraih posisi ketiga yang sebelumnya berada di posisi ke-6. Semoga harapannya tadi adalah nantinya akan menjadi juara umum. Dan semoga apa yang menjadi target kedepannya bisa segera terlaksana, pendengar. Dan untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Kabupaten Serang mendapat juara ketiga. Dari yang sebelumnya kita mendapat ke
3: melihat persiapan daripada untuk upacara tersebut.

Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Lela Rahma. Sari berita penting. Kabupaten Serang naik peringkat bidik juara umum MTQ tahun depan. MTQ Banten 2026 usai, Kabupaten Tangerang pertahankan gelar juara umum.

0: Berikut berita selengkapnya, Kabupaten Serang naik peringkat bidik juara umum MTQ tahun depan. Fitria Aulia melaporkan.
1: Kabupaten Serang mendapat juara ketiga. Dari yang sebelumnya kita mendapat ke peringkat 6. Alhamdulillah ini kita naik 3 tingkat.
2: Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakia bersyukur atas peningkatan prestasi kafilah Kabupaten Serang pada MTQ ke-23 tingkat Provinsi Banten 2026. Kabupaten Serang berhasil meraih peringkat ketiga setelah sebelumnya berada di posisi ke-6. Penutupan MTQ berlangsung di halaman Masjid Raya Al-Bantani, Kota Serang pada Kamis 9 Juli 2026. Bupati mengapresiasi LPTQ, para pelatih, pembina, dan seluruh kafilah yang telah mengharumkan nama Kabupaten Serang. Menurutnya, peningkatan prestasi merupakan hasil kerja keras dan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan.
1: Kabupaten Serang mendapat juara ketiga. Dari yang sebelumnya kita mendapat ke peringkat 6. Alhamdulillah ini kita naik 3 tingkat. Sekarang juara ketiga, dan kalaupun memang keinginan kita ada menjadi juara umum, tapi tentu ini bisa menjadikan motivasi untuk kita semua. Karena ke depan masih ada tahun berikutnya, insya Allah, dengan kerja keras kita semua, dengan kolaborasi semua pihak, saya yakin tahun depan Kabupaten Serang akan menjadi juara umum, insya Allah, yang lebih baik lagi.
2: Meski berhasil naik 3 peringkat, Bupati menegaskan, target Kabupaten Serang adalah menjadi juara umum pada MTQ mendatang. Ia optimistis, target tersebut dapat dicapai melalui pembinaan yang lebih baik dan kolaborasi seluruh pihak. Bupati juga mengajak masyarakat terus memberikan dukungan kepada para kafilah agar semakin semangat berlatih. Menurutnya, latihan yang berkelanjutan akan melahirkan kori dan koria berprestasi. Ia berharap Kabupaten Serang mampu menjadi juara umum pada MTQ Provinsi Banten tahun depan. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Pemerintah Kota Serang mematangkan persiapan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk memastikan kesiapan lokasi dan mendukung paskibraka berprestasi nasional. Lucy Astari melaporkan.
3: Melihat persiapan daripada untuk upacara tersebut.
4: Pemerintah Kota Serang mulai mematangkan persiapan pelaksanaan upacara hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan dipusatkan di Stadion Maulana Yusuf Ciceri, Kota Serang. Selain memastikan kesiapan lokasi upacara, pemerintah daerah juga menyambut keberhasilan anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka asal Kota Serang yang terpilih bertugas di tingkat nasional maupun Provinsi Banten. Wali Kota Serang Budi Rusnandi mengatakan, persiapan dilakukan bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol, asisten daerah, serta Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan pelaksanaan upacara, mulai dari kondisi lapangan hingga sarana pendukung.
3: Dan tentu saya sangat membanggakan, bahkan insya Allah nanti pelepasan untuk nasional di hari Senin ya, tanggal 14 kalau nggak salah, 13, saya akan melepas langsung di Mandua ya.
4: Di tengah persiapan tersebut, Kota Serang juga mencatat prestasi dengan lolosnya anggota paskibra ke tingkat nasional dan provinsi. Menurutnya, capaian ini menjadi kebanggaan, sekaligus menunjukkan potensi generasi muda Kota Serang dalam mengemban tugas pada peringatan hari kemerdekaan. Ia menambahkan pemerintah Kota Serang akan memberikan dukungan kepada anggota paskibra yang bertugas di tingkat nasional sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang telah diraih. Pemerintah Kota Serang terus melakukan koordinasi lintas perangkat daerah agar seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 dapat berlangsung tertib dan hikmat. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: Kita beralih ke Tangerang. Pendengar, kafilah Kabupaten Tangerang kembali menjadi juara umum MTQ 23 tingkat Provinsi Banten 2026 dengan nilai 759. Kota Tangerang berada di peringkat kedua dengan nilai 614, disusul Kabupaten Serang di posisi ketiga dengan nilai 549. Hasil tersebut diumumkan pada penutupan MTQ di Masjid Raya Al-Bantani, Kota Serang, Kamis 9 Juli 2026 malam. Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyanti Natakusumah mengatakan MTQ bukan sekedar perlombaan, tetapi menjadi sarana membentuk generasi Qurani dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Ia mengajak seluruh kafilah terus berlatih agar Banten semakin berprestasi di tingkat nasional. Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Mukhlis M. Hanafi mengapresiasi suksesnya penyelenggaraan MTQ di Banten. Penutupan MTQ 23 menjadi momentum memperkuat syiar Al-Quran sekaligus menjaga tradisi keilmuan Islam di Provinsi Banten. DPRD apresiasi kelompok tani asal Taman Baru Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon. Rohmanuddin melaporkan.
5: Saya sangat mendukung sekali ini dan saya berharap kepada pemerintah Kota Cilegon dan juga Dinas Pertanian Provinsi, saya berharap ini untuk disupport.
6: Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Sohidin, mengapresiasi kelompok tani asal Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, yang membudidayakan ayam petelur dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah, di mana dengan lahan berukuran seadanya, para petani mampu mengembangkan hasil ternak ayam petelur sebagai upaya dalam mendukung program ketahanan pangan pemerintah. Sohidin mengatakan yang dilakukan kelompok tani di Kelurahan Taman Baru ini dapat membantu program pemerintah tentang ketahanan pangan. Oleh karena itu, dirinya mengaku akan mendukung para kelompok tani itu agar terus berkembang dan menghasilkan telur yang lebih banyak lagi.
5: Mandiri, dibiayain sendiri dengan sudah mengembangbiakan dari berbagai jenis ayam ya, itu sudah luar biasa. Dari menetaskan, terus mulai dari mengawinkan, menetaskan, terus membesarkan sampai kepada pemasaran ya, dari ini masih mandiri.
6: Adapun dukungan yang akan diberikan, lanjut Sohidin, akan memberikan permodalan dan memperluas lahan yang digunakan untuk peternak ayam petelur tersebut. Dengan demikian, akan menghasilkan bibit ayam yang bagus dan telur yang banyak untuk dikonsumsi maupun dijual di pasaran. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pandeglang terus mengoptimalkan program budidaya ikan tematik untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat. Ridwan Maulana melaporkan.
7: Sesuai dengan asta cita Pak Presiden, di mana membangun mulai dari desa.
8: Dinas Perikanan, Diskan Kabupaten Pandeglang terus mempercepat proses pengusulan desa penerima manfaat program budidaya ikan tematik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program ini dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis desa, sekaligus mendukung pemenuhan protein hewani bagi masyarakat lokal. Kepala Diskan Kabupaten Pandeglang, Uun Junandar menjelaskan, saat ini tercatat sudah ada 22 desa yang masuk dalam daftar penerima bantuan. Uun menyebut pemerintah desa nantinya diberikan kewenangan penuh menunjuk pengelolaan lapangan, baik melalui pihak desa, koperasi desa Merah Putih atau KDKMP, maupun pembudidaya ikan lokal. Diskan pun terus berupaya untuk memfasilitasi kebutuhan teknis agar setiap desa mampu mengelola fasilitas budidaya ikan nila dan ikan lele secara berkelanjutan. Uun menyebut ketersediaan lahan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis seperti ketersediaan sumber air yang memadai, serta akses jaringan listrik untuk operasional alat budidaya.
7: Sesuai dengan asta cita Pak Presiden, di mana membangun mulai dari desa. Nah, kenapa ini sasarannya pemerintah desa? Mungkin sesuai dengan visi-misinya Pak Presiden yang tuangkan dalam asta cita itu. Yang jelas, dengan program ini sangat membantu masyarakat Pandeglang, khususnya masyarakat desa yang ada di Pandeglang untuk melaksanakan budidaya ini, karena salah satu ketahanan pangan itu kita bukan hanya berbicara tentang karbohidrat, tapi kita juga berbicara tentang protein.
8: Adapun fasilitas yang disalurkan KKP meliputi pembangunan kolam buatan berbasis beton atau fiber serta paket benih dan pakan berkualitas. Sistem budidaya yang digunakan pun menggunakan teknologi modern guna menjamin efisiensi pemeliharaan ikan bagi masyarakat desa penerima manfaat. Pemerintah daerah menargetkan program ini dapat berjalan efektif tahun ini sebagai bagian dari strategi pengentasan kerawanan pangan. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Menjalani aktivitas sebagai pelajar sekaligus atlet futsal menjadi tantangan tersendiri bagi Emaulidan Al-Bashid. Ia mengaku harus mampu membagi waktu antara pendidikan, latihan, dan aktivitas lainnya demi menjaga konsistensi meraih prestasi. Selengkapnya dilaporkan Kartika Rahmi.
9: Sebagai pelajar sekaligus atlet futsal menjadi tantangan tersendiri bagi M. Maulidan Al-Basit. Ia mengaku harus mampu membagi waktu antara pendidikan, latihan, dan aktivitas lainnya demi menjaga konsistensi meraih prestasi. Maulidan yang saat ini masih duduk di bangku SMA berhasil meraih juara 3 bersama klub dan sekolah tingkat Kota Serang tahun 2025. Menurutnya, pencapaian tersebut tidak terlepas dari proses latihan yang dilakukan secara rutin. Ia mengatakan salah satu tantangan terbesar dalam menjalani dua peran tersebut adalah mengatur waktu. Setelah pulang sekolah, ia harus langsung menjalani latihan futsal dengan jadwal yang cukup padat.
10: Kalau membagi waktu juga cukup cukup sulit juga sebenarnya, soalnya pulang sekolah itu jam 4 kurang lah. Terus latihan juga jam 4 gitu, jadi mepet. Gitu. Juga seminggu itu juga saya juga mengikuti les gitu atau belajar tambahan. Jadi seminggu itu full gitu, padat saya pulangnya malam-malam gitu.
9: Untuk mengatasi kesibukan tersebut, Maulidan berusaha mengatur jadwal sebaik mungkin. Ia membuat perencanaan agar kegiatan sekolah dan latihan tetap berjalan secara seimbang. Selain latihan rutin bersama klub dan sekolah, Maulidan juga melakukan latihan tambahan untuk meningkatkan kemampuan bermain. Saat ini ia berlatih sekitar 2 kali dalam 1 minggu, ditambah latihan bersama klub maupun sekolah.
10: Membagi waktu sebaik mungkin lah gitu.
9: Maulidan berharap konsistensi latihan yang dijalani dapat membantunya mencapai target yang lebih tinggi. Ia juga terus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan antar sekolah yang akan berlangsung pada Agustus, serta persiapan menuju Porprov pada November mendatang. Dari Serang, Banten, Kartika Rahmi melaporkan.

0: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
1: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Timnas Prancis memastikan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Maroko 2-0 pada laga perempat final di Stadion Boston, Amerika Serikat, Jumat 10 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe membuka keunggulan pada menit ke-60 sebelum Ousmane Dembele menggandakan skor 6 menit kemudian. Kemenangan itu membawa Les Blues kembali melaju ke empat besar. Pada babak pertama, kedua tim bermain ketat dengan sejumlah peluang tercipta. Kiper Maroko Yassine Bounou tampil gemilang termasuk menggagalkan penalti Mbappe pada menit ke-25, sehingga skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Prancis tampil lebih dominan dan berhasil memecah kebuntuan melalui gol Mbappe yang disusul gol Dembele. Maroko berupaya bangkit lewat serangan balik namun gagal menembus pertahanan Prancis hingga peluit panjang berbunyi. Prancis menutup laga dengan kemenangan 2-0 sekaligus mengulang keberhasilan mengalahkan Maroko pada semifinal Piala Dunia 2022. Hasil ini memastikan Les Blues melangkah ke babak semifinal Piala Dunia 2026. Sekian warta berita saat ini. Kabupaten Serang naik peringkat bidik juara umum MTQ tahun depan. MTQ Banten 2026 usai, Kabupaten Tangerang pertahankan gelar juara umum. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: setiap sisa punya dampak besar.
1: Pro 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kembali lagi masih bersama saya Lela Rahma ya. Terus akan menemani Anda sampai pukul 20 malam nanti ya. Dan selamat sore, selamat bergabung untuk Anda mungkin yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten ya. Semoga kabar Anda di Jumat sore ini kabar baik ya. Pastinya harus semangat dan harus bahagia, karena besok sudah hari Sabtu, sudah weekend lagi ya, dan sudah masuk ke minggu kedua ya di bulan Juli pendengar. Dan untuk Anda mungkin yang mau berbagi kondisi lalu lintas di sore hari ini seperti apa, atau kondisi cuaca ya seperti apa di sore hari ini, atau mungkin punya cerita atau informasi menarik, boleh berbagi ke Pro 1 RRI Banten pendengar. Tapi untuk Anda mungkin ya saat ini sedang dalam perjalanan menuju pulang ya, dari kantor atau dari manapun, tetap hati-hati di jalan pendengar, karena ada keluarga yang menunggu di rumah. Dan yang mau berbagi tadi kondisi cuaca, kondisi lalu lintas, atau punya informasi menarik di sekitar Anda pendengar, boleh berbagi ke Pro 1 RRI Banten ya di 0811145094.

0: Bangun tidur, buka HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
1: Oh no.
0: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dan

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu informasi kami sampaikan terkait untuk jenazah seorang WNI pendengar berinisial JERN 29 tahun yang meninggal dunia akibat tenggelam di Danau Geiselb bawah Oberstdorf, Jerman. Ini akan direpatriasi ke Indonesia dan saat ini proses pemulangan jenazah dengan tengah dipersiapkan dengan pendampingan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Frankfurt. Pendengar, Direktur Perlindungan WNI Kemlu Republik Indonesia ini Hamidain mengatakan Kemlu bersama KJRI Frankfurt terus memantau penanganan kasus tersebut sejak insiden terjadi pada 6 Juli 2026. KJRI juga telah berkoordinasi dengan otoritas setempat serta memberikan pendampingan kepada keluarga korban yang berada di Jerman. Pendengar, berdasarkan informasi yang diterima KJRI, korban berada di kawasan Danau Geiselb bawah bersama sejumlah rekannya dalam satu rombongan perjalanan. Namun saat berada di lokasi, korban berupaya menyeberangi danau dengan berenang, namun tiba-tiba tenggelam. Pendengar, dan terkait status korban di Jerman, Henny juga mengatakan Kemlu masih melakukan verifikasi lebih lanjut apakah JERN ini merupakan pelajar, pekerja atau WNI yang memang menetap di negara tersebut. Mendengar, satu informasinya kami kutip dari rri.co.id. Dan satu lagu kami udarakan untuk Anda pendengar dari Ran Mager untuk menemani Anda di sore hari ini.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: kepada kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada kerasa.
2: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Pendengar, satu informasi mengenai indeks harga saham gabungan atau IHSG, pendengar. Hari ini berakhir menguat di penutupan sesi perdagangan Jumat di 10 Juli 2026, pendengar. Pergerakan terlihat setelah IHSG ditutup pada posisi di 5.924,36 atau naik 11,92 poin atau 0,2%, pendengar. Berdasarkan data perdagangan, IHSG sempat bergerak dan menyentuh posisi terendah pada 5.887,83 hari ini. Pada awal perdagangan, IHSG dibuka menguat ke level 5.936,04. Kemudian pergerakan IHSG-nya didominasi 364 saham menguat, kemudian 241 saham melemah, dan 185 saham stagnan, pendengar. Sementara aktivitas perdagangan tercatat dengan nilai transaksi mencapai 8,8 triliun rupiah. Untuk volume saham yang diperdagangkan mencapai 18,5 miliar lembar dengan frekuensi lebih dari 1,9 juta kali transaksi, pendengar. Dan untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar di media sosial Facebook narasi yang mengklaim Menteri Agama Nasaruddin Umar memperbolehkan korupsi asalkan sesuai aturan. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran tidak ditemukan informasi kredibel bahwa Menteri Agama Nasaruddin Umar pernah melontarkan pernyataan yang memperbolehkan korupsi asalkan sesuai aturan. Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Thobib Al-Asyar memastikan informasi tersebut tidak benar pendengar. Thobib mengimbau masyarakat untuk tidak percaya terhadap hoax yang mengklaim Nasaruddin memperbolehkan korupsi asalkan sesuai aturan. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, untuk Anda mungkin yang masih bingung ya, untuk akhir pekan atau weekendnya mau ngapain aja gitu ya, ada beberapa ide aktivitas weekend di rumah aja pendengar. Yang pertama ada movie atau series maraton pendengar. Ini adalah salah satu cara yang paling mudah pendengar untuk mengisi kegiatan akhir pekan di rumah, yaitu dengan movie maraton. Selain film, Anda juga bisa menonton TV series atau web series secara maraton pendengar. Kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan favorit untuk menyegarkan pikiran saat akhir pekan tiba tanpa perlu repot-repot keluar rumah. Kemudian bisa juga mendengar dengan memanjakan diri dengan perawatan tubuh, di mana akhir pekan ini bisa menjadi saat yang tepat untuk melakukan perawatan diri. Jadi nggak perlu pergi ke salon, karena sebagai berbagai perawatan tubuh sederhana juga bisa Anda lakukan di rumah saat weekend pendengar. Mungkin Anda bisa mencoba menggunakan masker wajah alami atau luruh, hingga melakukan krim bat sendiri di rumah pendengar. Kemudian bisa juga dengan menikmati me time dengan segelas teh dan buku favorit pendengar. Karena selain menikmati me time dengan memanjakan diri di berbagai perawatan, alternatif aktivitas me time yang tak kalah refreshing untuk dilakukan pada saat akhir pekan ini adalah membaca buku pendengar. Ditemani segelas teh hangat, membaca buku favorit di akhir pekan bisa jadi lebih nikmat ya. Dan kemudian yang terakhir ini adalah bereksperimen dengan resep-resep baru di dapur pendengar. Nah, untuk Anda yang suka masak, selain bercocok tanam berbagai sayur mayur, waktu luang di akhir pekan ini bisa jadi kesempatan untuk mencoba berbagai resep masakan baru. Selain menyenangkan, aktivitas weekend di rumah juga ampuh mengenyangkan pendengar. Nah, untuk Anda mungkin tadi untuk informasi yang sudah kami sampaikan bisa menjadi ide atau mungkin rekomendasi untuk aktivitas weekend di rumah aja.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
4: RRI.co.id.

0: Pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.
1: Kos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan,

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tadi kita sudah membahas terkait untuk ide weekend ya, di rumah aja ya. Untuk saat ini pendengar, mungkin untuk Anda yang tidak memiliki banyak waktu tapi ingin tetap sehat ya, jalan kaki bisa menjadi alternatif pendengar. Karena dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, ini menjadi salah satu aktivitas sederhana yang memberikan banyak manfaat bagi kesehatan pendengar. Selain membantu menjaga kebugaran tubuh, kebiasaan ini juga dapat menurunkan resiko penyakit jantung pendengar, diabetes tipe 2, hingga meningkatkan kesehatan mental. Organisasi Kesehatan Dunia pun terus mendorong masyarakat untuk rutin melakukan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat pendengar. Dan WHO merekomendasikan orang dewasa melakukan aktivitas fisik intensitas sedang setidaknya 150 hingga 300 menit setiap pekan pendengar. Namun data WHO menunjukkan sekitar 31% orang dewasa di dunia ini masih belum memenuhi rekomendasi tersebut. Kondisi ini meningkatkan berbagai penyakit tidak menular seperti kardiovaskular, diabetes, hingga berbagai jenis kanker pendengar. Dan WHO juga mengajak masyarakat untuk mulai membiasakan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari, seperti berjalan kaki menuju tempat kerja, kemudian menggunakan tangga dibanding lift, atau mungkin berolahraga ringan bersama keluarga. Karena kebiasaan ini pendengar, yang dilakukan secara konsisten dinilai mampu memberikan manfaat besar bagi kesehatan jangka panjang. Nah, untuk Anda sendiri, apakah suka berjalan kaki pendengar? Kalau misalnya belum punya waktu, boleh ya sebentar, mungkin sekitar 15 menit atau 30 menit pendengar untuk berjalan kaki ya, terutama mungkin di weekend bisa dilakukan bersama orang-orang tersayang.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Ketika suatu lokasi mengalami banjir, peralatan elektronik menjadi sangat rentan terhadap air dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Agar terhindar dari bahaya, yang perlu dilakukan adalah mematikan listrik dari MCB atau termis pada KWH meter. Cabut seluruh peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak dan naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Apabila terjadi banjir dan jaringan listrik belum dipadamkan, segera laporkan. Gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Agar semakin aman, masyarakat yang akan memasuki kawasan banjir juga perlu menggunakan alat pengaman. Sehingga, jika melewati genangan air, dapat menghindari risiko terkena pecahan kaca, paku, bakteri, maupun arus listrik bocor. Mari, tetap tenang dan aman dalam menggunakan listrik di musim penghujan.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Nah, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung ya di Pro 1 RRI Banten pendengar, dan nanti di pukul 17.57 menit waktu Indonesia Barat pendengar, kami mengajak Anda untuk menyimak azan maghrib ya untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya pendengar. Jadi untuk Anda yang mau melaksanakan sholat mungkin bisa bersiap-siap dari sekarang, dan setelahnya kami akan kembali tentunya akan banyak memberikan informasi, berita ataupun musik-musik terbaik untuk Anda.

Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya pendengar. Dan di hari ini ya, di tanggal 10 Juli pendengar, ternyata diperingati sebagai hari kebab. Hari kebab pendengar, World Kebab Day, diperingati setiap 10 Juli. Ini sebagai penghormatan terhadap kebab pendengar yang telah dikenal di berbagai negara. Perayaan ini juga menjadi simbol keberagaman budaya melalui dunia kuliner. Dan meskipun belum menjadi peringatan resmi pendengar, World Kebab Day mulai dikenal sejak di sekitar 2019. Popularitasnya berkembang melalui komunitas kuliner, kemudian restoran dan media sosial di berbagai negara pendengar. Kemudian salah satu jenis paling populer ialah his kebab yang disajikan menggunakan tusukan. Ada pula doner kebab yang dipanggang secara vertikal sebelum diiris tipis untuk disajikan. Itu dia pendengar, tanggal 10 Juli ya. Kemudian ada juga diperingati sebagai Global Energy Independent Days. Ini peringatan mengajak masyarakat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil pendengar, di mana perjalanan pemanfaatan energi telah berlangsung sejak zaman prasejarah, dan perkembangan teknologi kemudian mendorong pemanfaatan angin, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Di sisi lain, penggunaan bahan bakar fosil ini menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan. Emisi karbon menjadi salah satu penyebab perubahan iklim dan meningkatnya suhu bumi pendengar. Nah, itu dia pendengar, di hari ini ya diperingati sebagai hari kebab. Mungkin untuk Anda atau bahkan saya sendiri ini baru tahu nih bahwasanya ada ya hari kebab dunia seperti itu pendengar ya. Mungkin untuk pecinta kebab, selamat ya, Anda dirayakan hari ini begitu ya, World Kebab Day di 10 Juli 2026. Dan untuk Anda mungkin kalau hari ini hari istimewa Anda, selamat merayakan pendengar. Dan satu informasi tersebut ini kami kutip dari rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa.

0: ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat malam ya untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten pendengar. Dan satu informasi kami sampaikan dikutip dari rri.co.id, kali ini dari Kabupaten Pandeglang pendengar. Sampai saat ini Kabupaten Pandeglang masih menjadi salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi di Banten pendengar. Banyaknya titik zona merah di wilayah ini membuat masyarakat dituntut untuk selalu waspada dan tidak boleh terlena pendengar. Melihat kondisi tersebut, Forum Pelestari Terumbu Karang Banten bersama Perkumpulan Budak Saung Barokah Putra Mandiri sempat turun tangan. Kedua organisasi ini berkolaborasi untuk menggenjot edukasi dan mitigasi kebencanaan pendengar agar masyarakat lebih mandiri saat menghadapi situasi darurat. Ketua FPTK Banten Nurwartawi Guna ini menegaskan urusan keselamatan saat bencana bukan cuma beban pemerintah melainkan tanggung jawab bersama pendengar. Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Budak Saung Mardiana Tirtalaksana ini menjelaskan kerjasama dengan FPTK Banten sebenarnya sudah berjalan selama beberapa tahun terakhir. Selain teori, mereka juga fokus memberikan simulasi langsung dan pengenalan pentingnya menjaga terumbu karang pendengar. Ia juga menambahkan upaya menekan risiko bencana harus diimbangi dengan aksi nyata menjaga alam. Komunitasnya terus mengajak warga untuk melakukan penghijauan, menjaga kebersihan sungai, tidak membuang sampah sembarangan, serta menerapkan pola hidup bersih. Dan satu lagu pendengar kembali kami dengarkan untuk Anda dari Asila dan Budi Doremi tentang Dia, menemani Anda pendengar di Banten sore ini.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Lihat deh, seru banget tau film ini.
2: Emang iya?
1: Iya, ini tuh genrenya romance gitu, Liz. Ini apa ya? Kok ada link invitation gitu? Isinya sih, katanya aku dapat reward.
2: Wah, 100 juta rupiah.
1: Coba aku lihat dulu.
2: Jangan. Itu link phishing pasti.
1: Kenapa sih, Liz? Ganggu banget deh. Emang link phishing itu apa sih?
2: Astaga, Nova. Phishing itu salah satu kejahatan digital untuk meminta seseorang untuk mengungkapkan informasi rahasia. Kayak misalnya username, password. Nah, caranya itu mengirimkan pesan penting atau palsu yang berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Nah, kamu itu akhirnya bisa kehilangan data diri kamu gitu aja. Dampaknya bahaya loh, Nov. Nah, ada beberapa cara nih untuk antisipasi link phishing. Yang pertama, kita tuh harus jeli apakah link yang kita terima berasal dari situs resmi atau memang bukan. Yang kedua, kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menggunakan data akses pribadi. Dan terakhir, selalu cek berkala data diri atau device internet kamu ada perubahan atau enggak. Jadi, yuk mulai sekarang hati-hati kalau menerima link apapun di gadget kita.

Dup ini cinta ya pendengar, baru saja kami dengarkan untuk Anda. Dan kalau berbicara coklat, mungkin semua orang suka coklat pendengar ya, karena dibalik cita rasanya yang mewah dan seringkali identik dengan makanan penutup yang memanjakan lidah, ternyata coklat menyimpan potensi luar biasa bagi kebugaran tubuh pendengar. Dimana daya magis coklat bagi kesehatan ini terletak pada konsentrasi senyawa alaminya yang sangat tinggi pendengar. Dan senyawa aktif ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang mampu memperbaiki elastisitas pembuluh darah, kemudian menurunkan tekanan darah, serta memperbaiki sensitivitas insulin, sehingga sangat baik untuk mencegah risiko diabetes tipe 2 jika dikonsumsi dengan cara yang tepat. Nah, ada tips aman pendengar untuk mengkonsumsi coklat tanpa khawatir berat badan naik ya. Yang pertama, pilih kandungan kakao di atas 70%. Jadi periksa dulu label kemasan dan pilihlah jenis dark coklat yang memiliki kandungan kakao minimal 70% pendengar. Kemudian batasi porsi camilan harian. Coklat tetaplah makanan yang padat energi, batasi konsumsi harian Anda cukup sekitar 30 hingga 40 gram per hari untuk menjaga keseimbangan asupan kalori harian. Kemudian, hindari jenis white coklat pendengar, karena secara teknis tidak mengandung padatan kakao, melainkan hanya lemak kakao yang dicampur dengan susu dan gula dalam jumlah tinggi, sehingga tidak memiliki khasiat antioksidan yang sama. Dan yang terakhir adalah nikmati secara perlahan pendengar. Jadi alih-alih langsung mengunyahnya, biarkan potongan coklat meleleh perlahan di mulut Anda. Metode ini terbukti memberikan sinyal kenyang dan kepuasan psikologis yang lebih cepat ke otak pendengar. Menikmati coklat dengan cara yang bijak ini adalah seni memadukan kelezatan rasa dan investasi kesehatan jangka panjang bagi tubuh Anda. Nah, untuk Anda pendengar, apakah Anda juga sebagai pencinta coklat? Boleh ya berbagi informasi, mungkin coklat apa saja yang pernah Anda konsumsi atau yang pernah Anda makan. Boleh kalau misalnya punya cerita menarik juga, atau mungkin punya informasi seputar coklat yang bisa Anda bagikan ke pendengar yang lain, boleh ya ke Prosat RRI Banten di 0811145 0949.

Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873. Dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

Pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
3: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
4: Kan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
3: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
5: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
4: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
3: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
6: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, terdakwa John Phil, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat bea cukai. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu John Phil dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Veld dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Breli Yuniar Din Hardi Waskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Veld 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
8: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
7: Bagaimana terdakwa? Silakan.
9: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
7: Terima?
9: Ya, saya terima. Ya.
7: Terdakwa Dedi?
10: Ya, sama.
7: Terdakwa Andri?
10: Ya, Majelis, saya menerima.
8: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
11: Mendukung program KDKMP secara masif.
12: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
11: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
12: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
13: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam, ya peminjaman yang belum bisa kita realisasikan. Karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Itu.
14: Oke. Okay.
13: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
12: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
15: Kalau mentelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
16: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi, dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, juga meningkatkan kewaspadaannya, meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur, mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut, seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
17: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah kuburan relatif banyak ke barat-barat daya.
16: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan koordinator relawan kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
15: yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepingin banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
16: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
14: Tumbuh kubah baru di barat daya sehingga sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
16: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan, salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar Amerika Serikat pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita belum membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di
2: dari Jakarta, Retno Madasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Pendengar, jenazah yang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut.

0: Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
1: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu tiga provinsi. Jadi untuk wilayah Sulawesi jatahnya itu tiga provinsi. Sudah keluar kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulteng sama Sultra. Sulsel. Putrinya Sulsel yang jalan satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah bulan berapa ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu mau di pertandingan untuk tingkat nasional.
0: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar baru saja kita menyimak warta berita yang telah disiarkan langsung oleh RRI Program 3 siaran sentral dari Jakarta. Dan saat ini sudah kembali lagi ke proses RRI Banten ya. Dan saat informasi pendengar kami sampaikan dikutip dari rri.co.id. Pemerintah memperkuat cadangan pangan pemerintah CPP untuk menghadapi musim kemarau dan fenomena El Nino. Badan Pangan Nasional memastikan kesiapan cadangan pangan tidak hanya berfokus pada beras. Kepala Bappanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pendengar pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi sejak dini. Hal itu dilakukan berdasarkan pengalaman menghadapi fenomena El Nino pada tahun sebelumnya pendengar. Amran menjelaskan beras menjadi perhatian utama karena merupakan konsumsi terbesar masyarakat Indonesia. Namun penguatan ketahanan pangan juga dilakukan bertahap dengan komoditas lain pendengar. Dan untuk pemerintah optimis penguatan cadangan, produksi, dan distribusi pangan dapat menjaga stabilitas pasokan. Langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama menghadapi dinamika iklim pendengar. Untuk informasinya, kami kutip dari rri.co.id. Dan selain ini kami akan hadirkan kembali mimbar agama Katolik dengan tema perumpamaan tentang penabur dengan narasumber Agustinus Maskot. Sekaligus saya Lela Rahma pamit undur diri pendengar, dan selain ini akan ada rekan saya Bram Adi yang akan menemani Anda sampai pukul 24 malam nanti. Sekali lagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Agung dan Alfi, saya Lela Rahma pamit undur diri. Selamat malam dan sampai berjumpa lagi.

Dari pendengar RRI Banten dimanapun saja berada, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita mengawali mimbar agama Katolik ini

mengucap syukur kepadamu atas segala rahmat dan karunia yang boleh kami rasakan. Ajarilah kami hati yang lembut dan penuh kasih, agar kami dapat memahami firman-Mu dan melaksanakan. Terlebih hari ini Engkau mengajarkan perumpamaan tentang penabur. Jadikan kami hati yang penuh kasih, agar benih itu bisa tertanam di hati dan pikiran kami dan menjadi sarana untuk berbagi dengan sesama. Jadikan kami sebagai benih di tanah yang baik, agar menghasilkan buah rohani yang berlipat ganda.

Matius bab 13 ayat 1 sampai 23. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Ia lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengetahui dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di ranah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda

dimanapun saja berada. Tuhan Yesus mengajar banyak orang dari atas perahu di tepi Danau Galilea. Mengapa Yesus memakai perumpamaan? Yesus memakai perumpamaan untuk mengajar dan menyaring respon hati pendengarnya. Menjelaskan hal rohani dengan bahasa sederhana seperti benih, domba, dan talenta. Pada ayat 18-23, Yesus menguraikan arti empat jenis tanah. Yang pertama, benih di pinggir jalan. Melambangkan orang yang mendengarkan firman, tetapi tidak mengerti. Hidupnya masih terombang-ambing. Hidupnya mudah goyah. Yang kedua, benih di tanah berbatu. Perumpamaan rohani yang melambangkan seseorang yang benarkan firman Tuhan dan menerimanya dengan sukacita. Namun imannya tidak berakar kuat. Saat badai datang, masalah dan cobaan datang, orang tersebut mudah menyerah dan meninggalkan ajarannya. Yang ketiga, benih di tengah semak duri. Melambangkan kekhawatiran hidup, tipu daya kekayaan, dan nikmat duniawi. Hal ini menggambarkan orang yang mendengarkan firman Tuhan dan sempat bertumbuh, namun akhirnya layu dan tidak menghasilkan buah karena teralihkan oleh masalah dan gemerlap dunia. Yang keempat, benih di tanah yang baik. Benih ini melambangkan firman Tuhan. Tanah mewakili hati manusia, menggambarkan manusia yang sudi mendengarkan firman Tuhan, mau mengerti firman Tuhan, dan menyambut firman tersebut di dalam hati yang subur dan tulus. Dari keempat perumpamaan ini, mudah-mudahan kita mengambil perumpamaan yang keempat. Ketaatan ini membuat firman tersebut bertumbuh dan menghasilkan buah berlipat ganda. Bisa 100, bisa 60, bisa 300. Di tengah kehidupan kita yang tidak mudah ini, baiklah kita merawat kehidupan iman kita agar menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, agar berbuah terus dan terus berbuah lewat sikap dan hidup yang baik. Membuka hati pada Tuhan. Biarlah Allah yang mengatur hidup kita menjadi berarti bagi Tuhan dan sesama, menjadi berkat bagi sesama. Selalu membuka hati dan percaya kepadanya, niscaya menjadi tanah yang subur. Percaya akan

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama pendengar. Kementerian Sosial mendorong pemerintah daerah memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pelaksanaan program sekolah rakyat. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membuka akses pendidikan bagi anak keluarga miskin dan miskin ekstrim. Kita beralih ke informasi selanjutnya, tim nasional Swiss masih menunggu kepastian kondisi winger muda Johan Manzambi menjelang laga perempat final Piala Dunia 2026. Pemain berusia 20 tahun tersebut masih menjalani pemulihan cedera lutut yang dialaminya sebelum pertandingan babak 16 besar dimulai. Sekian kilas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
1: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
2: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
1: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
2: Alah, internet. Dunia maya itu, Le. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja. Ketemu pembelinya, uang tunai, langsung di tangan, aman, Le.
3: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
1: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget, kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet, pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
3: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
2: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
1: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual-beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
0: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
1: Halo, selamat siang. Ya benar ini Raka. Oh benar sekali. Saya pemilik usaha kerajinan.
4: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
1: Wah benar. Saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
4: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus. Kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
1: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
4: Baik, Bapak. Syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali lipat.
1: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
0: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya Raka sadar ia telah tertipu.
3: wajahmu pucat begitu? Ada apa?
1: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
3: Rugi? Maksudmu apa?
1: 2 minggu lalu ada yang telpon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
3: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
2: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
1: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses, sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung, mau bagaimana lagi?
0: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
3: Dengar, semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
1: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
3: Kita mulai dari nol lagi. Tapi kali ini dengan cara yang benar. Tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
1: Jadi, masih ada harapan?
3: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
2: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
3: Betul, Pak. Justru, kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini, Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
1: Terima kasih, Sari. Pak Hendra, aku janji, aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
0: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
1: Lihat Pak Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
2: Luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu. Ternyata benar kata kalian. Ekonomi digital itu peluang besar, asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
3: Dan ingat, kuncinya tetap sama, kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat, dan kita harus siap berubah bersamanya, tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
0: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai jumpa.

Pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada ya. Senang sekali malam hari ini ya bisa kembali menemani Anda di Banten Malam ya, sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat pendengar. Setelah di Banten Siang atau di Banten Sore ditemani oleh rekan saya Lela Rahma pendengar. Dan malam ini kita akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda pendengar. Dan juga seperti biasa di pukul 21 nanti sampai 23 waktu Indonesia Barat ada Ruang Rindu juga ya. Jadi untuk Anda yang ingin bernostalgia bersama, tetap bersama kami ya. Jangan kemana-mana di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: siapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Ibu, pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, di tengah masih berjalannya Piala Dunia 2026 ya, yang sudah memasuki babak perdelapan ya, final. Ya, itu ada kabar dari Sami Khedira yang kembali ke Real Madrid ya. Salah satu legenda Real Madrid yang kembali nih ke Real Madrid untuk membantu Jose Mourinho sebagai asisten pelatih di Real Madrid. Dan dia sudah terlihat bersama staf lainnya di kota Madrid, pendengar. Dan juga ini dirangkum dari berbagai sumber, Khedira pernah ditangani pelatih berjuluk The Special One itu sejak musim 2010, pendengar. Dan pemain Jerman ini sempat menjadi pemain starter selama 3 tahun ya. Dan mantan bintang Real Madrid itu juga tak memiliki pengalaman melatih. Selama beberapa tahun, Khedira menjalani profesi komentator setelah pensiun pada tahun 2021. Untuk Mourinho, mendapat asisten yang sangat mengenal klub adalah sebuah keuntungan. Sebelumnya, Khedira, mantan bek Madrid, Aitor Karanka juga menjadi asisten dari Mourinho, pendengar. Dan untuk alasan mendatangkan Khedira ini cukup penting ya. Kabarnya Khedira akan jadi jembatan antara pemain, tim pelatih dan juga manajemen klub. Mourinho memang mencari sosok yang bukan hanya mengerti budaya klub, tetapi juga sudah terbukti ya bisa menjalin hubungan baik dengannya. Dan bersama Khedira, Madrid juga menarik Joao Taralhoau dan juga Pedro Machado dan analis Roberto Marella. Kemudian pelatih fisik Antonio Dias dan pelatih kiper Nuno Santos.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
3: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Banten malam ini bersama saya Bram Adi, pendengar yang mencahkan terus menemani Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan seperti biasa di pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat nanti, atau selama 22 jam ya, maksudnya bukan 20 jam. Selama 2 jam ya, kita akan bernostalgia bersama pendengar di Ruang Rindu ya. Jadi untuk Anda yang ingin bernostalgia bersama ya, bisa langsung request ke WhatsApp kami ya di 08111450949, ataupun Anda ingin kirim-kirim salam ataupun curhat tipis-tipis juga boleh ya, langsung aja gabung ya ke WhatsApp yang sudah disebutkan tadi pendengar ya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, pendengar. Menteri Hukum atau Menkum Supratman Andi Aktas menegaskan komitmen Indonesia mendorong perbaikan tata kelola royalti internasional melalui forum sidang umum WIPO. Komitmen tersebut disampaikan dalam dialog tingkat menteri di Jenewa, Swiss bersama negara-negara anggota WIPO. Kita beralih informasi selanjutnya, Alexander Zverev selangkah lagi merebut kembali peringkat kedua dunia saat menghadapi Arthur Ferry pada semifinal Wimbledon 2026. Kemenangan pada laga tersebut akan mengantarkan Zverev merebut posisi kedua yang saat ini dihuni petenis Spanyol Carlos Alcaraz. Sekian kelas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kelas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Mendingan kita sudah masuk dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Dan sudah diawali juga atau dibuka dengan satu lagu dari Elva Singers ya, dengan Pesta Pendengar ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung ya, bisa langsung bergabung bersama WhatsApp kami di 0811 450 9449. Dan Ruang Rindu akan hadir menemani waktu Anda 2 jam ke depan atau sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Jadi langsung aja bergabung ya pendengar, kirimkan requestan lagu-lagu favorit Anda untuk bernostalgia bersama malam hari ini, ataupun kirim-kirim salam boleh, atau curhat-curhat juga boleh ya di malam hari ini ya. Dan sambil menunggu requestan yang masuk dari Anda pendengar, kami udarakan satu lagu untuk bernostalgia bersama di Ruang Rindu malam hari ini. Lagu dari Club Project dengan Belahan Jiwa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Berikan saudara yang bergabung lagi nih ya di ruang rindu malam hari ini ada Ilham ya. Katanya Ilham malam ini lagi pengen banget dengerin atau bernostalgia dengan lagunya dari Peter Pan nih, yang judulnya Langit Tak Mendengar. Baik ya Ilham, terima kasih sudah bergabung di ruang rindu malam hari ini ya. Lagunya langsung kita putarkan ya, dan untuk Anda yang ingin bergabung sama seperti Ilham, ditunggu ya di 08 111 450 949, dan ini dia Langit Tak Mendengar dari Peter Pan.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: kepada kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada kerasa.
2: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Indahnya cinta pendengar dari Ebitri sudah kami udarakan untuk Anda. Ya memang kalau lagi jatuh cinta tuh indah banget ya pendengar, lupakan segala hal gitu ya. Dan juga baru ketemu udah kangen lagi gitu kadang ya. Gitu juga enggak nih buat para pendengar? Boleh ya berbagi cerita ketika jatuh cintanya gitu ya. Sambil bernostalgia dengan lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga 2000-an malam hari ini di Ruang Rindu ya. Langsung saja bisa langsung bergabung ya ke WhatsApp kami di 08 111 450 949 ya. Dan ngomongin soal kangen, lagu selanjutnya ini kita akan udarakan ya untuk bernostalgia bersama, ada Miss You Like Crazy dari The Moffats.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
0: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
0: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Rose in the Wine, pendengar ya. Sudah kami udarakan untuk Anda satu lagu dari Anggun ya di Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan kita masih akan terus lanjut ya di Ruang Rindu, pendengar, sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang ingin request, masih kami tunggu di 08111 450 949.

Nona Manis pendengar dari tiga daerah yang sudah kami udarakan untuk Anda ya. Mungkin ini mengingatkan kembali ya pada masa-masa kecil ya. Apalagi anak-anak kelahiran 90-an dan juga 2000-an awal ya. Masa kecilnya mungkin ditemani dengan lagu-lagu ini ya, atau lagu ini ya terlebih tepatnya, itu Nona Manis dari tiga daerah pendengar. Dan sudah ada yang bergabung ya untuk bernostalgia bersama nih di ruang rindu malam hari ini. Ada Rian ya. Katanya Rian ini fans beratnya Ungu nih. Dan malam ini pengen banget dengerin lagunya Ungu yang Demi Waktu. Pengen bernostalgia nih dengan lagunya Ungu yang Demi Waktu. Baik ya. Terima kasih sudah bergabung ya di ruang rindu malam hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang belum sempat bergabung dan ingin bergabung ya, masih ditunggu 1 jam ke depan sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Ke WhatsApp kami langsung di 08111450949. Dan ini dia Demi Waktu dari Ungu.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Kaum ibu, pada datangnya Islam, itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat.

Kita tidak sedang bercinta lagi, pendengarnya dari Dewa 19 sudah kami udarakan untuk Anda bernostalgia di Ruang Rindu malam hari ini. Dan sudah ada yang bergabung lagi ya di Ruang Rindu malam hari ini, ada Izul. Katanya Izul lagi pengen dengerin lagunya Andre Hehanusa yang judulnya Kuta Bali ini. Baik, terima kasih Izul ya, sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Dan selanjutnya ada Nadia ya. Nadia nih pengen request lagunya Nika Ardila yang Bintang Kehidupan. Sama seperti malam ini juga lagi dengerin RRI sambil melihat bintang-bintang di langit. Waduh, mantep banget nih ini ya suasananya ya. Kalau bapak-bapak sih sambil ngopi ya. Gak tahu nih kalau Nadia nih sambil ngopi juga enggak nih. Baik, terima kasih ya sudah bergabung untuk merequest lagu favoritnya ya. Dan langsung kita putarkan terlebih dahulu requestan yang pertama ya. Untuk Nadia jangan kemana-mana, akan diputarkan untuk selanjutnya. Dan ini dia Kuta Bali dari Andre Hehanusa.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Pendengar, kita sudah hampir ya berada di penghujung ruang rindu malam hari ini karena sudah hampir pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya untuk bernostalgia bersama dengan merequest lagu favoritnya ya di malam hari ini. Dan untuk Anda yang belum sempat bergabung malam hari ini, pendengar, tenang aja, Ruang Rindu hadir setiap hari mulai dari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Anda yang belum sempat bergabung malam hari ini, bisa bergabung kembali esok hari, pendengar ya, di 94,9 FM Pro 1 Banten, pendengar. Pastinya ya. Dan juga kita pamit undur diri ya dari Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa di Ruang Rindu berikutnya. Tapi jangan kemana-mana karena Bramadi masih akan terus menemani Anda di Banten malam hari ini.

Kesetaraan gender dapat dimulai dari rumah. Pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan bukan hanya tugas perempuan. Ketika laki-laki ikut berbagi peran, mencuci, memasak, atau mendampingi anak belajar, beban menjadi lebih ringan, hubungan lebih harmonis, dan anak-anak belajar bahwa kerjasama tidak memandang jenis kelamin. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling mendukung agar semua bisa tumbuh dengan seimbang.

Mendengar masih lanjut di Banten Malam ini bersama saya Bram Adi yang masih akan menemani Anda 1 jam ke depan sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat ya pendengar. Karena belakangan ini atau akhir-akhir ini pendengar ya lagi tren banget ya ngopi gitu di kalangan anak muda ataupun bisa disebut Gen Z ya, karena apa-apa ngopi gitu ya. Bahkan ada quotes yang bilang tuh yang ditenteng kopi yang ditantang dunia. Wah, dalam banget nih ya pendengar ya. Nah, malam ini kita membahas soal kopi juga ya, tapi ini ada kita membahas malam hari ini yaitu 10 biji kopi terbaik di dunia nih, dan salah satunya ada dari Indonesia ya pendengarnya. Nah, untuk Anda yang penasaran apa aja kopinya dan kopi asal Indonesia apa yang masuk dalam 10 biji kopi terbaik di dunia ya, ini versi Taste Atlas ya pendengar yang dikutip dari CNN Indonesia ya. Ya, pastikan Anda tetap bergabung karena kita akan bahas ini selanjutnya hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan. Cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga, dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.

Nah, pendengar, seperti yang disebutkan di awal ya, malam hari ini kita akan membahas 10 biji kopi terbaik di dunia ya. Ini versi Taste Atlas yang dikutip dari CNN Indonesia nih. Nah, biji kopi yang pertama itu yaitu Café de Colombia ya. Seperti namanya, ini berasal dari Kolombia, pendengar. Dan kalau bicara soal kopi dunia, Kolombia ini pasti masuk dalam daftar ya. The Café de Colombia terkenal dengan rasa yang seimbang. Aromanya wangi, terus juga ada sentuhan manis seperti karamel dan juga sedikit rasa buah. Ya, kompleks banget nih untuk rasanya ya. Dan kopi ini banyak digemari karena nyaman diminum kapan saja, pendengar. Lalu yang selanjutnya ada Arabica ya. Mungkin Anda familiar ya mendengar Arabica ya, yaitu ini dari Ethiopia, pendengar. Ethiopia ini sering disebut sebagai tanah kelahiran dari kopi Arabica ini sendiri. Kopi ini punya cita rasa yang unik ya, mulai dari aroma bunga, rasa buah-buahan, sampai manis alami yang membuatnya terasa istimewa ya. Lagi-lagi rasanya kompleks dan mungkin ini bisa dirasakan oleh orang-orang yang menggemari kopi ini sendiri ya. Kalau orang awam mungkin seperti saya atau mungkin Anda yang awam kayaknya ya pahit-pahit juga gitu rasanya. Nah, yang selanjutnya itu Jamaican Blue Mountain Coffee ya. Seperti namanya, ini berasal dari Jamaika, pendengar. Dan ini salah satu kopi paling terkenal dan juga mahal di dunia ya. Tumbuh di pegunungan Jamaika, kopi ini punya rasa yang lembut, tidak terlalu pahit, dengan aroma coklat dan kacang yang elegan. Lalu ada Robusta ya, dan ini juga mungkin familiar ya di telinga Anda ya, Arabica Robusta gitu. Sering kita dengar ya, dan ini dari Republik Demokratik Kongo yang... Ini juga mungkin keluar konteks, pendengar ya, Republik Demokratik Kongo ini di edisi Piala Dunia 2026 yang memberikan kejutan gitu kalau Anda mengikuti sepak bola dan menonton Piala Dunia gitu ya. Dan kita kembali ke konteks, yaitu kopi ya. Berbeda dengan Arabica, kopi Robusta punya karakter yang lebih kuat nih. Rasanya juga lebih pahit, kafeinnya lebih tinggi dan sering digunakan untuk campuran espresso karena menghasilkan busa kopi atau krema yang lebih tebal. Dan yang kelima, nah ini dia, datang dari Indonesia, pendengar, kopi Arabica Gayo. Dan ini menjadi salah satu kebanggaan Indonesia ya. Kopi Gayo ini datang dari Aceh ya, dan terkenal sampai mancanegara nih. Keren banget ya, pendengar. Lalu rasanya lembut dengan aroma rempah, coklat, dan sedikit rasa buah. Jadi tidak heran ya kalau kopi ini menjadi salah satu kopi favorit para pecinta kopi dunia. Sangat membanggakan sekali ya, pendengar ya. Ada salah satu biji kopi dari Indonesia yang menjadi 10 biji kopi terbaik di dunia dan versi Taste Atlas, pendengar. Dan karena kita malam ini membahas 10 kopi biji atau 10 biji kopi terbaik di dunia, sudah disebutkan 5, ada 5 lagi nih. Kalau Anda penasaran dengan apa sih 5 lagi biji kopi terbaik di dunia ini, kita akan bahas selanjutnya. Tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras. Potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi, mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya.

Nah, pendengar, kopi yang selanjutnya atau yang keenam itu Cafe Doi Chang. Atau gimana nih bacanya, semoga benar ya. Ini dari Thailand nih pendengar, yaitu dari pegunungan Thailand ya. Jadi di pegunungan Thailand ini ada kopi yang punya rasa halus dan aroma menarik ya. Jadi di situ tuh ada nuansa buah, bunga, sampai sedikit rasa kacang yang membuat kopi ini punya karakter sendiri ya. Dan lagi-lagi kayaknya ini bisa dirasakan oleh yang memang benar-benar menggeluti dunia perkopian ya. Lalu yang selanjutnya ada Highland Coffee ya, dari Guatemala ya. Ini kopi dari, seperti namanya ya, dari dataran tinggi Guatemala, yang ini dikenal atau terkenal karena kualitasnya dengan rasanya yang cukup kompleks. Lalu juga ada perpaduan coklat, karamel, dan rasa buah yang dengan aroma yang harum. Lalu ada Harena Forest Wild Coffee, ini juga datang dari Ethiopia lagi ya. Berbeda dari kopi biasa, kopi ini tumbuh liar di kawasan hutan Harena, Ethiopia. Karena tumbuh secara alami, cita rasanya ini sangat khas dengan aroma buah dan nuansa alami dari hutan. Lalu ada Cafe de Valdesia ya, dari Republik Dominika. Ini punya rasa yang lembut dan mudah dinikmati. Ada aroma manis, sedikit rasa coklat, dan sensasi buah yang membuat ini terasa seimbang. Lalu ada dari Thailand lagi, ini ada Cafe Doi Tung, yang mana ini kopi unggulan dari Thailand ya, dan terkenal dengan rasa yang lembut, aroma kacang dan coklat, serta proses budidayanya yang mendukung para petani lokal pendengar. Nah, itu dia 10 kopi terbaik dunia yang punya cerita dan cita rasa masing-masing ya. Dari pegunungan Kolombia sampai dataran tinggi Gayo di Indonesia ya, setiap biji kopi ini membawa karakter daerah aslinya. Jadi, Anda bisa mencobanya nih ya, dan menemukan rasa-rasa yang tadi disebutkan, ada bunga, ada coklat, ada karamel gitu ya. Mungkin Anda bisa mencobanya terlebih dahulu yang dari Indonesia, yaitu tidak lain tidak bukan kopi Arabica Gayo pendengar.

Pendengar, sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat, yang itu tandanya saya Bramadi harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda ya. Tapi jangan kemana-mana ya, karena di pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti kami akan langsung bergabung bersama RRI Programa 3 yang untuk nantinya akan mengikuti pertandingan langsung ya, siaran langsung dengar bersama antara Spanyol melawan Belgia ya pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar ya. Jadi saya Bram Adi mewakili kerabat kerja yang bertugas, pendengar, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali.

0: Menghargai adalah kata sakral yang bisa mengartikan banyak hal. Menghargai sama dengan menghormati pilihan dan keputusan pada apapun yang terjadi dalam semua hal. Ada pepatah mengatakan bahwa cara terbaik untuk tetap hidup dalam kedamaian adalah dengan saling memahami dan menghargai, bukan membenci perbedaan. Bagaimana akhirnya kita bisa menghargai dengan menerima hasil alam semesta atas semua hal yang terjadi hari ini, kemarin, ataupun masa depan.
1: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Jumat tanggal 10 bulan Juli tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Sabtu, tanggal 11 Juli tahun 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas Kota, Serang, Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1, gimana kabarnya? Hari ini mungkin banyak yang habis begadang ya pendengar ya. Gimana, apakah saat ini semakin semangat setelah melihat hasil pertandingan Piala Dunia 2026 ya? Dan mungkin nanti kita akan bahas ya. Kembali Ilmafia, kembali temani Anda tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik. Senang sekali rasanya di hari Sabtu 11 Juli 2026 pendengar. Nanti kita akan bahas beragam topik ya, terutama terkait dengan Piala Dunia 2026. Dan pendengar, untuk pagi hari ini juga kami hadirkan nanti Mutiara Pagi untuk Anda ya, di pukul 5.20 waktu Indonesia Barat. Nanti akan ada Rindu Syekh Ali Jaber, ini dengan tema sedekah ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, dimanapun Anda berada, pendengar Radio Republik Indonesia yang aku cintai, yang aku banggakan, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu lagi dan kita bersama-sama terus mengkaji, membelajar ilmu-ilmu yang mudah-mudahan menjadi sebab kita bisa menjadi orang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat karena kajian kita di subuh hari, di pagi hari ini yang indah, saya ingat sebuah amalan yang menjadi amalan ini tradisi dan kebiasaan sebenarnya adalah bersedekah. Salah satu yang selalu saya perhatikan di masyarakat kita, alhamdulillah suka bersedekah. Walaupun selalu ada sebuah kata, lebih baik sedikit ikhlas daripada banyak tidak ikhlas. Kalau perkataan itu saya tidak setuju. Ayo kita mari sama-sama benarkan ucapan ini dan merubahkan dan ucapan yang lebih positif. Lebih baik banyak bersedekah ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Itu jauh lebih fantas, jauh lebih baik. Ibadah sedekah, saya rasa ibadah sedekah itu menjadi amalan kebiasaan masyarakat kita. Ada yang bersedekah Jumat ketika melihat kota amal digeserkan di hari Jumat, ada yang setiap hari, ada di majlis ilmu, majlis ta'lim ibu-ibu. Jadi kebiasaan bersedekah itu luar biasa. Tapi kali ini yang saya ingin tunjukkan, sedekah yang dahsyat, sedekah yang bisa dikaruniai dengan kemudahan hajat kita yang kita inginkan. Karena semua orang bersedekah ingin mendapatkan janji Allah, dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan rezekinya, diganti yang lebih baik. Sedekah yang terbaik adalah sedekah subuh. Bahkan saya suka buat dan saya menyuruh jamaah untuk bikin kotak amal atau kotak tabungan, disebutin kata tabungan subuh atau kotak amal subuh. Kenapa saya milih waktu subuh? Pertama, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengikatkan salat dengan sedekah. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat-sifat muttaqin adalah mereka yang mendirikan salat dan mereka senantiasa berinfak. Dan banyak ayat seperti ini. Aqamus salah wa atuz zakah. Aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum. Banyak ayat yang mengkaitkan antara, ada ikatan antara salat dan sedekah, berinfak. Jadi ini bisa menjadi sebuah amalan yang saya harap masyarakat kita, khususnya para pendengar Radio Republik Indonesia, saat kita bersama-sama kaji ini, saya harap bisa menjadi sebuah kebiasaan rutin adalah bersedekah di saat salat kita. Apa itu sebelum salat atau sesudah salat, itu kembali kepada sesuai keadaan kita masing-masing. Tapi yang lebih tinggi dan lebih mulia di antara bersedekah di setiap waktu salat adalah waktu salat subuh. Mengapa saya memilih waktu salat subuh? Pertama, karena salat subuhnya sendiri memang waktu yang paling berkah dan disaksikan oleh malaikat. Bacaan kita di salat subuh termasuk bacaan yang akan menjadi saksi. Amalan kita di subuh hari menjadi saksi. Malaikat pun menjadi saksi.

ke subuh, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah perlipat ganda dengan keberkahan yang berinfak di subuh hari. Berarti itulah sebab indahnya sedekah di subuh hari. Ada yang bertanya, terus gimana saya bisa istiqomah menjalani sedekah subuh sedangkan sedekah subuh itu untuk orang miskin, anak yatim? Susah sekali di subuh hari saya bertemu dengan anak miskin atau yatim untuk saya memberi sedekah itu kepada mereka. Atau kadang-kadang kita salat di masjid, pas salat subuh ingin memberikan sedekahku di subuh hari, ternyata tidak ada kotak amal di situ. Gimana solusinya supaya kita bisa terus menjaga sedekah subuh di waktu subuh tapi tetap istiqamah, tambah kita menghadapi kesulitan bertemu atau mencari anak miskin atau yatim yang menerima sedekah kita? Sederhana sekali jawabannya, masing-masing buat kota amal di rumah. Sebutin kota itu sedekah subuh atau tabungan subuh. Suami punya satu, istri punya satu, anaknya sendiri punya satu. Kalau supir kita tinggal di rumah kita, kasih dia satu. Pembantu yang tinggal di rumah kita, kasih juga satu. Masing-masing punya satu. Sebelum beraktivitas, artinya selepas salat subuh, kalau ada yang salat di rumahnya bersama keluarganya atau ada yang salat di masjidnya, ketika Anda pulang dari masjid atau begitu laksanakan salat di rumah, sebelum Anda keluar untuk beraktivitas di pagi hari, Anda langsung isi tabungan tersebut. Berapa saya isi? Seikhlasnya. Tapi jangan lupa, simpan kota amal subuh ini, tabungan subuh ini di tempat yang bisa sering dilihat. Misal mungkin di meja TV misalnya, atau di meja yang depan pintu keluar rumah, supaya ketika kita keluar bisa nampak kota itu, bisa dilihat, baru kita ingat. Jangan disembunyikan dalam lemari, kita bisa lupa. Jadi ditempatkan tabungan ini di sebuah tempat yang kita sering bisa melihat supaya tidak lupa. Dan saling mengingatkan, suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, anak-anak masing-masing, begitulah. Supaya mampu menjaga sedekah subuh ini. Demi Allah jemaah sekalian, manfaat dan kekuatan dahsyatnya sedekah subuh itu luar biasa. Apalagi saat kita mengisi sedekah subuh ini, kita bisa berdoa, Ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekahku ini di subuh hari ini, saya mendapatkan disembuhkan penyakitku. Kalau ada yang sakit, menyembuhkan penyakit orang tua, memberi karunia. Sebutkan apa hajatnya, sebutkan apa keinginannya. Di satu ketika kita bersedekah, menghadapi masalah hutang, kita berdoa. Itu subhanallah luar biasa manfaat, luar biasa dahsyat. Mau rasakan silahkan diamalkan, silahkan diistiqomahkan. Dan saya yakin akan jemaah sekalian melihat sendiri bagaimana dahsyat dan berkahnya sedekah itu, bagaimana proses merasakan nikmatan yang begitu luar biasa. 1000, besoknya bisa 2000, ketika sudah turun gaji kita bisa lebihin sedikit, 10.000 atau 100.000. Anak-anak kita, biasakan mereka di subuh hari sebelum mereka beraktivitas untuk ke sekolahnya mereka, ke sekolahan mereka, ada yang antar mereka atau mereka berjalan kaki karena sekolahannya dekat, biasakan mereka. Nah, sebelum keluar jangan lupa ya isi tabungannya sendiri. Jadi uang saku yang dikasih kepada mereka, kasih kita lebih 1000 atau 500, tiga, biar mereka isi sendiri supaya menjadi

0: terlatih mereka juga untuk kebiasaan bersedekah dan beramal. Jemaah sekalian, amalan sedekah itu bukan hanya menjamin ampunan dosa. Sedekah itu menjamin akan diganti oleh Allah lipat ganda rizki dan berkah pahala. Bersedekah membedamkan kemurkaan Allah. Bersedekah menjaminkan husnul khatimah. Bersedekah melamatkan kita dari kematian buruk. Bersedekah melamatkan kita dari kematian mendadak. Bersedekah menangkat darajat kita di sisi Allah, menyembuhkan penyakit, melamatkan kita dari siksa neraka jahannam. Bahkan ada sebuah cerita terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang wanita membawa dua anak datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari makan. Kata Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidak ada, sedang keluar. Tapi yang ada hanya tiga biji kurma. Diserahkan tiga-tiganya kepada seorang wanita ini. Dan wanita ini membagikan kurma. Satu untuk anaknya, yang satu lagi punya kurma satu, dan ibu sendiri punya satu. Ternyata anaknya dua-duanya masing-masing sudah menghabisi makan kurma. Dan mereka melihat kurma yang ada di tangan ibunya sendiri. Hanya yang tersisa cuma satu. Ibu merasa beban dan keberatan makan, dan sedangkan anaknya masih lapar. Akhirnya ibu ini membelahkan kurma, membagikan dua, separuhnya buat anak, separuhnya buat anak yang satu lagi. Siti Aisyah melihat perbuatan ibu sambil tidak sempatkan dirinya untuk makan kurma itu, dia kagumi perbuatan ibu, mengutamakan, mendahulukan anaknya. Habis itu ibu dan anaknya pergi. Tidak lama datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Siti Aisyah langsung menceritakan, "Ya Rasulullah, baru saja terjadi cerita indah di hadapanku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa itu wahai Aisyah?" Siti Aisyah menceritakan apa yang telah dilakukan seorang ibu terhadap anaknya dalam cerita kurma tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Aisyah, apakah kamu heran dan kagumi perbuatan ibu ini membagikan kurma yang tersisa satu ini kepada dua anaknya? Ketahuilah wahai Aisyah, sebab kurma itu yang telah dibagi dua untuk anaknya dua-duanya, Allah selamatkan ibu itu dari neraka jahannam." Berarti dengan separuh kurma sudah selamat dari neraka jahannam. Makanya di ujung cerita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqin nar walau bishiqqi tamrah." Bertakwalah kepada Allah walaupun dengan separuh kurma. Allahu akbar. Begitu indahnya bersedekah. Dengan kurma saja diselamatkan oleh Allah dari neraka jahannam. Bagaimana orang yang rutin setiap subuh bersedekah, yang rutin setiap berkesempatan bersedekah, yang rutin setiap ada rezeki kelebihan dia bersedekah dan bisa membahagiakan orang lain. Begitu tabungan kita yang sudah kita isi selama ini, isi setiap hari, setiap subuh, sambil kita merasa sudah penuh, silakan serahkan kepada lembaga anak yatim, yayasan sosial, dimanapun kita tempatkan. Mudah-mudahan selama kita menjalani sedekah menjadi sebuah amalan yang dahsyat, yang menjadi sedekah jariah buat kita dan juga membawa keberkahan dalam sisa umur kita. Bahagialah dengan menikmati sedekah subuh. Semoga kita mampu istiqamah menjalaninya sambil kita mendapatkan husnul khatimah. Semoga mesamikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat.
2: Jadi MTQ itu adalah nuansanya ukhuwah Islami.
3: Ingin meningkatkan gizi keluarga. Nah, untuk keberlangsungan itu kita harus kuat.

Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afiyah. Sari berita penting. Dibiati tutup MTQ Banten Tangerang raih gelar juara umum bergilir. Kota Tangerang naik peringkat raih juara 2 MTQ Banten 2026.

0: Berikut berita selengkapnya pendengar. Dimyati tutup MTQ Banten. Tangerang raih gelar juara umum bergilir. Selengkapnya Fitria Aulia melaporkan.
1: Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusumah menutup Musabaqoh Tilawatil Quran ke-23 tingkat Provinsi Banten 2026 di halaman Masjid Raya Al-Bantani, Kota Serang pada Kamis 9 Juli 2026 malam. Kabupaten Tangerang ditetapkan sebagai juara umum dengan nilai 759 dan menerima piala bergilir MTQ. Kota Tangerang menempati peringkat kedua, sedangkan Kabupaten Serang berada di posisi ketiga. Dimyati mengatakan, MTQ bukan sekedar ajang perlombaan membaca Al-Quran, tetapi menjadi sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah dan membentuk generasi Qur'ani. Ia juga mengajak seluruh kafilah terus berlatih agar prestasi Banten di tingkat nasional semakin meningkat.
2: Jadi MTQ itu adalah nuansanya ukhuwah Islamiyah. Dan kita berharap anak-anak kita generasi ke depan adalah generasi yang Qur'ani. Ini makanya peran ulama sangat penting.
1: Selain menjadi syiar Islam, Dimyati menilai penyelenggaraan MTQ turut memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, terutama pelaku UMKM. Menurutnya, kegiatan keagamaan dapat menghadirkan keberkahan sekaligus menggerakkan ekonomi daerah. Ia juga mendorong penguatan pendidikan Al-Quran melalui pembinaan yang berkelanjutan. Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Mukhlis Hanafi, mengapresiasi suksesnya penyelenggaraan MTQ di Banten. Menurutnya, Banten memiliki tradisi sanad Al-Quran yang kuat, serta menjadi salah satu pusat perkembangan keilmuan Islam di Nusantara. Tradisi tersebut dinilai perlu terus dijaga dan diwariskan kepada generasi muda. Ketua Dewan Hakim, Siblis Sarjaya, membacakan hasil akhir penilaian seluruh kafilah. Kota Tangerang Selatan berada di peringkat keempat, disusul Kota Cilegon, Kabupaten Lebak, Kota Serang, dan Kabupaten Pandeglang. Penutupan MTQ 23 menjadi akhir rangkaian perlombaan sekaligus momentum memperkuat syiar Al-Quran di Provinsi Banten. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Pendengar, kafilah Kota Tangerang berhasil meraih juara kedua pada Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-23 tingkat Provinsi Banten 2026. Capaian tersebut meningkat dibanding penyelenggaraan sebelumnya dan diumumkan pada penutupan MTQ di Masjid Raya Al-Bantani, KP3B Kota Serang pada Kamis 9 Juli 2026 malam. Wali Kota Tangerang Syahrudin mengatakan prestasi itu merupakan hasil pembinaan yang konsisten oleh LPTQ serta kerja keras para kafilah, pelatih, dan ofisial. Pemerintah Kota Tangerang berkomitmen meningkatkan pembinaan serta sarana pendidikan Al-Quran agar mampu meraih hasil yang lebih baik pada MTQ berikutnya. Pada MTQ ke-23 Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang keluar sebagai juara umum, disusul Kota Tangerang di peringkat kedua, Kabupaten Serang di posisi ketiga, dan Kota Tangerang Selatan di peringkat keempat. Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi Kota Tangerang untuk terus meningkatkan kualitas Qori dan Qoriyah hingga mampu bersaing di tingkat nasional. Di tengah hiruk-pikuk kawasan industri Kota Cilegon, masih ada sudut-sudut permukiman yang menyimpan denyut ekonomi kecil dari halaman rumah warga. Di Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Citanggil, Kota Cilegon, berikut disampaikan Rohmanuddin.
3: Di tengah hiruk-pikuk kawasan industri Kota Cilegon, masih ada sudut-sudut permukiman yang menyimpan denyut ekonomi kecil dari halaman rumah warga. Di Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Citanggil, Kota Cilegon, suara ayam petelur menjadi bagian dari keseharian. Dari pekarangan rumah yang tak terlalu luas, usaha ternak ayam bertelur tumbuh menjadi sumber penghasilan sekaligus penopang kebutuhan telur bagi warga sekitar. Setiap pagi sebelum aktivitas lain dimulai, pemilik kandang lebih dulu menyapa ayam-ayamnya. Pakan ditabur, air minum diganti, lalu kandang dibersihkan agar ternak tetap sehat dan produktif. Rutinitas itu tampak sederhana, tetapi dibaliknya ada ketelatenan yang tidak bisa ditawar. bagi peternak menjaga kondisi ayam sama pentingnya dengan menjaga hasil panen yang akan mereka dapatkan setiap harinya. Saat ayam mulai bertelur, pekerjaan berikutnya pun dimulai, telur-telur yang masih hangat dikumpulkan satu persatu. Lalu diperiksa dengan cermat, ada yang langsung dijual ke tetangga, ada pula yang dipasok ke pedagang langganan. Dari pekarangan rumah itulah, telur-telur segar mengalir ke meja makan warga, menjadi bagian dari kebutuhan harian yang tak pernah sepi permintaan.

meningkatkan gizi keluarga. Nah, untuk keberlangsungan itu kita harus kuat. Kalau untuk kuat berarti kita, karena kita modal kecil, kita harus nggak boleh sendiri, artinya kita harus berbagi dengan teman atau dalam arti

Meski begitu, usaha kecil ini tetap bertahan karena memberi manfaat yang nyata. Selain menambah pendapatan keluarga, peternak ayam bertelur di Taman Baru juga membantu menjaga pasokan telur di wilayah Citanggil dan sekitarnya. Kehadiran peternak lokal membuat kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi lebih dekat tanpa harus sepenuhnya bergantung pada pasokan dari luar.

0: Kelurahan Taman Baru sendiri, kata Wasis, merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Citangkil yang masih menyimpan aktivitas peternakan di tengah perkembangan kawasan perkantoran dan industri. Di antara rumah-rumah warga, usaha ayam petelur menjadi bukti bahwa sektor pangan skala kecil masih punya tempat penting dalam kehidupan masyarakat. Dari pekarangan yang sederhana, lahir kerja keras yang ikut menghidupi keluarga dan menggerakkan ekonomi lokal. Dari Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Sekolah rakyat di Desa Koranji, Pandeglang dijadwalkan memulai kegiatan pendidikan perdana pada 13 Juli mendatang dengan dukungan tenaga pendidik yang telah melalui proses seleksi ketat. Selengkapnya Ridwan Maulana melaporkan.
2: Sekolah rakyat di Desa Koranji, Kecamatan Cadasari, Pandeglang segera mengoperasikan kegiatan pendidikan perdana mendatang dengan dukungan tenaga pendidik yang telah melalui proses seleksi ketat. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Disdikpora Kabupaten Pandeglang memastikan formasi pengajar sementara telah siap bertugas mulai tanggal 13 Juli mendatang. Kepala Disdikpora Pandeglang, Sutoto menjelaskan skema penempatan guru dibagi ke dalam dua kategori, yakni guru tamu untuk masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dan pengajar matrikulasi. Para pendidik ini disebutnya berstatus tugas pembantu yang dibebaskan sementara dari tugas inti di satuan pendidikan asal demi fokus mengabdi di sekolah rakyat.
3: Nah, untuk tenaga pengajar sedang kita persiapkan hari ini, insya Allah itu sudah nama-namanya sudah dari hasil seleksi ya, terbagi dua ya, ada seleksi untuk jenjang SMA dilakukan oleh KCD, sedangkan seleksi untuk jenjang SD dan SMP dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten.
2: Sutoto menyebut kebutuhan tenaga pendidik mencakup 9 orang untuk jenjang SD, 11 orang untuk SMP, serta 17 orang untuk SMA. Adapun guru-guru definitif hasil seleksi Kementerian Sosial dijadwalkan baru akan mulai bertugas secara penuh pada bulan September mendatang menggantikan posisi guru tugas pembantu. Adapun proses seleksi kepala sekolah juga dikatakan Sutoto telah mencapai babak final setelah menyaring 20 kandidat potensial dari tingkat kabupaten dan provinsi. Ibu Siwi Astuti terpilih menjadi kepala sekolah definitif setelah melalui 4 tahapan seleksi ketat, termasuk psikotes, ujian kompetensi bahasa Inggris, dan komitmen menetap di asrama. Pemerintah daerah berharap skema transisi tenaga pendidik ini berjalan lancar agar hak pendidikan siswa tidak terganggu selama masa peralihan. Kehadiran staf pengajar yang kompeten menjadi pilar penting untuk menjaga stabilitas kegiatan di lingkungan sekolah rakyat. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Perum Bulog Cabang Serang memastikan stok beras 39.810 ton mencukupi kebutuhan masyarakat Serang Raya hingga akhir tahun 2026. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan.
4: Cadangan beras di gudang Perum Bulog Cabang Serang mencapai 39.810 ton. Jumlah itu tidak hanya dinilai cukup memenuhi kebutuhan masyarakat Serang Raya hingga akhir 2026, tetapi juga menunjukkan peningkatan serapan gabah petani lokal yang melampaui tahun ini. Cadangan beras di gudang Perum Bulog Cabang Serang mencapai 39.810 ton. Jumlah itu tidak hanya dinilai cukup memenuhi kebutuhan masyarakat Serang Raya hingga akhir 2026, tetapi juga menunjukkan peningkatan serapan gabah petani lokal yang melampaui target tahun ini. Kepala Perum Bulog Cabang Serang Eko Nugroho mengatakan, stok beras yang dikelola saat ini mencapai 39.810 ton atau sekitar 39,8 juta kilogram.
5: Saya pastikan untuk di Serang tidak ada beras murni dari lokal. Karena SPA, makanya kami, SPHP kami sekarang berangsur-angsur agak lebih membaik, jadi masyarakat sudah mulai trust, itu kami akan menjaga.
4: Angka tersebut telah mencapai 101% dari target yang ditetapkan kantor pusat per awal Juni 2026. Ia menjelaskan penyerapan gabah dan beras petani masih berlangsung seiring dimulainya musim panen di sejumlah wilayah. Kabupaten Serang masih menjadi daerah dengan kontribusi terbesar dalam memasok gabah ke Bulog. Menurutnya, seluruh stok beras yang tersimpan di gudang berasal dari hasil panen petani lokal di wilayah Serang Raya. Bulog Cabang Serang tidak menyimpan beras impor, baik dari luar Banten maupun dari luar negeri. Eko menyebutkan penyerapan gabah saat ini berkisar 20 hingga 30 ton per hari. Volume tersebut masih akan ditingkatkan hingga mencapai sekitar 100 ton per hari, agar hasil panen petani dapat terserap lebih optimal. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.
6: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
1: Beralih ke informasi olahraga, Pringgar, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps memuji performa timnya usai mengalahkan Maroko 2-0 pada perempat final Piala Dunia 2026 di Stadion Boston, Amerika Serikat pada Jumat 10 Juli 2026. Prancis mampu bangkit setelah Mbappe gagal mengeksekusi penalti pada babak pertama. Mbappe akhirnya mencetak gol pembuka pada menit ke-60 sebelum Ousmane Dembélé menggandakan keunggulan 6 menit kemudian. Deschamps menilai anak asuhnya tetap tenang saat menghadapi situasi sulit dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan hingga akhir. Ia juga mengapresiasi kualitas para pemain yang dinilai menjadi kunci keberhasilan Prancis melaju ke babak semifinal. Meski beberapa pemain mengalami pergantian akibat cedera ringan, permainan Les Bleus tetap berjalan efektif, di mana Prancis selanjutnya akan menghadapi pemenang laga Spanyol melawan Belgia pada babak semifinal. Sementara itu, Mbappe menegaskan timnya belum puas hanya mencapai semifinal dan tetap bertekad membawa Prancis meraih gelar juara Piala Dunia 2026.
6: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
1: Sekian warta berita saat ini. Tim Yati tutup MTQ Banten, Tangerang raih gelar juara umum bergilir. Kota Tangerang naik peringkat raih juara 2 MTQ Banten 2026. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada pagi hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.
1: ...94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 Banten, selamat pagi semuanya di hari Sabtu ya, 11 Juli 2026. Saat ini cuacanya masih dingin. Kayaknya udah mulai dari 2 hari lalu gak sih pendengar? Untuk Anda yang mungkin juga merasakan hal yang sama, boleh berbagi juga dong, apakah kita merasakan hal yang sama? Atau hanya saya saja, karena memang RRI Banten ini juga cukup aktif ya di akun sosial media TikTok begitu pendengar. Kemudian juga di kolom komentarnya ini banyak juga ada beberapa yang sama merasakan kalau akhir-akhir ini tuh cukup dingin begitu ya pendengar ya. Nah ini mungkin kalau Anda juga merasakan hal yang sama, boleh sharing juga dong. Nanti juga kita akan sampaikan kepada BMKG ya, ada apa gerangan gitu kan. Dan untuk ada yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan untuk berlibur, atau mungkin ada pekerjaan yang memang di jam segini harus sudah berangkat gitu ya, hati-hati di jalan semuanya. Atau ada yang mau pulang kampung nih mumpung libur gitu kan. Hati-hati di jalan ya pokoknya semua pendengar. Untuk Anda juga yang sedang dalam perjalanan, mungkin boleh sharing juga seperti apa kondisi arus lalu lintas ya di jalan-jalan yang Anda lalui. Kalau dari kantor RRI Banten sih memang masih cukup lenggang ya pendengar ya di pagi hari ini. Bahkan cuaca juga masih cenderung gelap gitu, meskipun sudah mulai ada sedikit apa sinar matahari gitu kan, tapi tetap masih agak gelap gitu sedikit. Tapi mungkin di tempat Anda berada bisa berbeda, jadi boleh sharing ya seperti apa kondisinya di 08111 450 949.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Bergear Pro satu Banten dimanapun Anda berada untuk hari ini yang mungkin sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa sarapan juga nih pendengar ya untuk pagi hari ini, meskipun beras masih mahal. Tapi jangan khawatir ya, pokoknya sarapan aja dulu.

Makan aja dulu, karena memang harga beras ini naik turun ya, begitu pendengar. Tapi stoknya cukup banyak, mudah-mudahan nanti bisa turun terus gitu harganya. Dan Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman ini juga mengatakan bahwa kondisi pangan nasional Indonesia ini aman gitu ya, menghadapi kemarau dan El Nino, di mana pemerintah memperkuat berbagai komoditas strategis, tidak hanya beras sebenarnya pendengar. Ini juga untuk menjaga pasokan bagi masyarakat. Dan Amran mengatakan pada Jumat 10 Juli kemarin, pemerintah menyiapkan sejak jauh hari berdasarkan pengalaman menghadapi El Nino 2023, di mana berdasarkan laporan Bappenas, stok cadangan beras pemerintah ini di Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton per 8 Juli begitu. Sementara itu untuk cadangan pangan pemerintah daerah juga terus diperkuat ya, dengan stok di provinsi mencapai 7,34 ribu ton. Lalu juga di tingkat kabupaten kota ini mencapai 13,15 ribu ton yang tersebar di 323 daerah hingga akhir Juni begitu. Dan selain beras, pemerintah juga memiliki cadangan berbagai komoditas strategis, di mana stok jagung pakan masih mencapai 188 ribu ton dan juga disalurkan kepada peternak unggas begitu ya. Dan penyaluran itu juga melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan, pendengar. Ini dengan harga yang lebih terjangkau begitu. Di mana program SPHP ini adalah kerjasama antara Bappenas dan Bulog. Kemudian cadangan minyak goreng sekitar 1,1 ribu kiloliter ya. Sedangkan untuk gula konsumsi sendiri mencapai 2,79 ribu ton di Bulog dan ID Food. Dan untuk daging ayam, kemudian ID Food juga masih memiliki stok sekitar 38 ton begitu pendengar. Untuk komoditas mudah rusak seperti cabai gitu ya, bawang merah, telur dan daging ayam, ini Bappenas juga optimistis akan terpenuhi, di mana produksi dalam negeri komoditas tersebut juga diproyeksikan mengalami surplus sepanjang tahun pendengar. Dan kemudian juga proyeksi neraca pangan Bappenas ini menunjukkan produksi cabai besar tahun ini diperkirakan mencapai 1,51 juta ton pendengar ya. Dan jumlah ini jauh di atas kebutuhan konsumsi sebesar 929,27 ribu ton pendengar. Kemudian juga untuk produksi cabai rawit diproyeksikan ini 1,5 juta ton dengan kebutuhan 913,61 ribu ton. Di mana untuk bawang merah sendiri produksi ini diperkirakan 1,32 juta ton pendengar ya. Sedangkan kebutuhan konsumsi sekitar 1,25 juta ton. Wow, jadi aman ya. Tidak perlu takut untuk enggak kebagian cabe gitu ya. Karena stoknya banyak, melimpah, surplus ya insyaallah. Dan menurut Amran juga ya, keberhasilan menjaga swasembada beras ini menjadi indikator penting ketahanan pangan nasional. Karena Indonesia saat ini juga tidak melakukan impor beras medium begitu pendengar ya. Untuk Anda, informasi kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: 107,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, seperti apa untuk perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten ya untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Kami sudah terhubung bersama BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan. Ada Mbak Nindya di ujung telepon. Pendengar, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Nindya.
2: Selamat pagi.
1: Mbak Nindya, kabar baik hari ini Mbak?
2: Alhamdulillah kabar baik Kak.
1: Alhamdulillah kabar baik, mudah-mudahan cuaca juga baik ya. Meskipun udah 2 hari terakhir kayaknya dingin banget gitu loh cuaca di malam hari. Ini mungkin bisa disampaikan kepada pendengar Pro 1 seperti apa Mbak Nindya untuk cuaca dan kenapa kok akhir-akhir ini cukup dingin gitu Mbak?
2: Baik, selamat pagi Sobat RRI Banten dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami dari BBMKG Wilayah 2 akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya yang berlaku Sabtu 11 Juli 2026. Untuk pagi hari ini secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian siang hari juga demikian, secara umum cerah berawan hingga berawan. Begitu juga dengan malam hari, masih belum ada potensi hujan, sehingga cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Begitu juga dengan dini hari, diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara sendiri, berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kebeban udara berkisar antara 55 hingga 90%. Untuk angin tiup dari arah timur hingga barat laut, dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Kemudian untuk peringatan dini, pada hari ini perlu diwaspadai adanya potensi gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter atau dalam kategori sedang di wilayah Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Kemudian tadi terkait kenapa ya pada menjelang pagi hari kayak seperti waktu subuh itu suhunya tuh terasa kayak lebih dingin. Nah ini nih berkaitan dengan ini ya wilayah Banten sendiri yang udah memasuki musim kemarau untuk di bulan Juli ini, sehingga tutupan awannya kan lebih dikit ya, sehingga suhu udaranya itu lebih dingin karena panas dari permukaan bumi itu nggak terperangkap oleh awan, jadi langsung ke atmosfer gitu, jadi sehingga dini hari hingga subuhnya itu biasanya udaranya emang kerasa lebih dingin. Kemudian berpengaruh juga sama ini ya, bulan Juli ini tuh anginnya tuh dominan dari arah tenggara, di mana arah tenggara ini dibawa oleh angin monsun Australia. Nah, angin monsun Australia ini sifatnya kering dan dingin. Sehingga ya itu menyebabkan tutupan awan sedikit dan emang suhunya lebih dingin juga. Seperti itu sih, Pak.
1: Baik. Berarti memang suhunya yang sedang dingin ya, bukan cuma perasaan aja gitu ya, Mbak Nindya?
2: Iya, emang tipikalnya lebih dingin kalau musim kemarau ini. Karena di malam hari kan nggak ada tutupan awan ya, sehingga kayak radiasi permukaan bumi yang terpancar ke atmosfer di malam hari tuh nggak ada yang terangkap, Mbak. Jadi langsung naik ke atmosfer, jadi kayak nggak ada yang ngangetin di buminya itu.
1: Deh, kalau gitu berarti memang bukan hanya perasaan kita para pendengar ataupun, karena memang di sosial media RRI Banten ini cukup banyak yang menyampaikan gitu Mbak Nindya.
2: Iya betul Mbak, bukan perasaan kok, emang tipikalnya lebih dingin kalau di kemarau ini.
1: Tapi tidak sedingin sikapnya mungkin ya Mbak ya. Kok jadi curhat ya. Deh kalau gitu. Makasih banyak Mbak Nindya. Sehat-sehat selalu Mbak Nindya. Selamat pagi. Selamat beraktivitas kembali.
0: Perakiraan cuaca hari ini.
1: Demikian pendengar untuk perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten ya untuk hari Sabtu 11 Juli 2026 memang didominasi oleh cerah hingga cerah berawan pendengar. Dan untuk Anda yang juga merasakan hal yang sama, kok udah beberapa hari terakhir sepertinya sangat dingin begitu ya cuaca di Banten ini, memang betul. Jadi bukan hanya perasaan kita saja Tapi memang betul karena sudah memasuki musim kemarau gitu ya. Jadi memang tidak ada tutupan awannya, katanya yang bisa menghangatkan. Tadi informasi dari BPMKG wilayah 2 Tangerang Selatan, pendengar. Dan pendengar, untuk Anda juga kami akan mengajak Anda bergabung bersama RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta di pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Dan setelahnya Anda kembali bergabung bersama kami di Banten Pagi, tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi pastikan pendengar Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat.
2: Penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
0: Kementerian Sosial menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Kami awal informasi pertama di mana Kementerian Sosial dilaporkan tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Uter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
2: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun juga bantuan pangan non tunai atau BPNT.
1: Ya, Gus, dengan adanya versi 3 ini ada perubahan nggak dari penyaluran?
2: Ya ada, saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Ya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih tetap terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
3: Jadi mulai pencairannya kapan, Gus? Kuartal ketiga ini?